0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Lari, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk Haji Ya'u ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bed, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Yang lain ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita pakai kereta yang berjalan dengan berjalan-jalan, jumlahnya semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10-10 sedikit. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua itu ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurena Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

bersama kami pendengar di Bandung pagi ini. Terima kasih juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah standby, sudah stay tune. Alan Albano menemani Anda dengan Armile Putri. Dan terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan juga pendengar melalui aplikasi RRI Digital yang sekali lagi juga sudah bisa Anda download kembali ya. Dan kali ini ada hal yang menarik juga. Ada hal yang mungkin ini jadi sebuah harapan masyarakat kota Bandung, pendengar. Seleksi pengelolaan kebun binatang Bandung, yaitu Bandung Zoo, akhirnya memasuki tahapan krusial. Sebelumnya pemerintah kota Bandung menargetkan pencarian mitra pengelola baru itu dapat selesai pada akhir Mei 2026. Nah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengumuman pengelolaan baru Bandung Zoo itu akan dilakukan hari ini. Pendengar ya, 9 Juni 2026. Dan Muhammad Farhan ditanya soal kemungkinan gagal lagi, Farhan menegaskan jika hal itu jangan sampai terjadi ya. Farhan mengatakan kontrak Bandung Zoo itu mencapai 4,6 miliar dengan pembagian hasil hingga 20% untuk Pemkot Bandung. Dan investasi pembangunannya itu 100% oleh pemenang tender. Perhitungan itu sudah datang baik dari BPK maupun Kementerian Keuangan. Nilainya lumayan besar karena mau memastikan pemanfaatan dari aset itu sudah sesuai. Seperti itu ya. Dan terkait dengan kemungkinan harga masuk karena nilai investasi yang juga lumayan besar, Farhan mengatakan tidak masalah jika kenaikan harganya itu masih wajar. Jadi hari ini pendengar ya, pengumumannya supaya juga ini jadi salah satu tempat wisata edukasi bagi masyarakat Kota Bandung bisa tentunya terlaksana kembali gitu ya, hadir kembali agar anak-anak bisa merasakan gitu ya bagaimana bermain kembali, belajar kembali ke Bandung Zoo.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Bandung ini bersama aparat keamanan mengejarkan patroli untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindak kekerasan dan juga begal di wilayahnya. Wali kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan patroli ini penting guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, di mana Farhan menyebutkan patroli bersama jajaran aparat keamanan di kota Bandung ini sudah berjalan. Dan dia mengumumkan hal ini untuk lebih meyakinkan masyarakat. Terkait dengan penguatan pengamanan juga oleh warga, ya, Muhammad Farhan mengatakan bahwa program Siskamling yang digaungkannya ini masih berjalan sampai saat ini. Dan disampaikan juga kalau untuk warga sendiri tentunya selalu mengembangkan yang namanya Siskamling. Kemudian koordinator Satpol PP di setiap kecamatan juga aktif dan berkolaborasi. Tentu ini baik dengan Polsek maupun juga Koramil. Jadi operasinya begitu, pendengar, ya. Untuk Anda pun juga yang biasa mungkin pulang malam untuk terus berhati-hati dan juga waspada, ya. Dan juga pendengar, nanti kita juga akan berbincang juga tepat di pukul 8 pagi itu juga terkait dengan SPMB, ya, pendengar, yaitu Sekolah Maung yang disoroti Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat itu Umi Siti Mumtanah Odet, yang mengatakan bahwa aplikasinya ini belum siap dan masih banyak gangguan sistemnya. Nah, menurut Anda seperti apa juga, pendengar? Anda boleh kasih pandangannya juga. Anda boleh WhatsAppkan di 0811 220 9760.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Kali ini kita akan berbincang pendengar terkait dengan bagaimana sekolah Maung atau sekolah manusia unggul, ya, berbagai programnya yang sekarang juga disoroti terkait aplikasi dan juga sistemnya pendengar. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita sudah tersambung juga dengan narasumber kami, yaitu Ibu Hajah Siti Mumtanah S.Ap.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Umi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaman kan?
0: Alhamdulillah saya kumasa balarna Umi.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Umi, terkait DPRD Komisi 5 ini menyoroti terkait aplikasi dan juga berbagai gangguan sistem lainnya. Ini kalau kita melihat pelaksanaan SPMB Sekolah Maung tahun ini, apa saja sebetulnya temuan utamanya Umi yang menjadi perhatian DPRD ini?
2: Ya. Pertama, memang satu ide dari Sekolah Maung itu di akhir setelah kita memang mempersiapkan SPMB sebelumnya dengan harapan Pak Gubernur itu menginginkan sekolah-sekolah negeri yang dulu memang sudah unggul itu dihidupkan lagi gitu, supaya seperti yang kita tahu bahwa indeks pendidikan orang Jawa Barat nih menurun gitu. Itu diberikan kekhususan. Itu kita dukung gitu ya. Ide itu bagus sekali karena selama ini dengan sistem zonasi dan semua rata, jadinya kita memang untuk memberikan treatment tertentu kepada sekolah-sekolah yang memang sebelumnya memang diandalkan setiap kota kabupaten ini, jadi tidak terperhatikan dengan baik. Itu yang pertama. Kita dukung itu. Satu. Kemudian yang kedua adalah karena kita langsung melakukan Mones ya, setelah ide itu disampaikan dan menemukan satu titik cita-cita yang sama, rasa yang sama, frekuensi yang sama, kita turun ke lapangan yang diperkirakan kotak sekolah-sekolah yang nanti akan dijadikan Sekolah Maung, kita datangi untuk melihat kesiapan dari sarana-prasarana, termasuk juga guru, karena kalau kurikulum kan nanti pasti disusun. Tapi yang mengajar ini yang seperti apakah, yang memang akan memang bisa men-treatment ya, menambah treatment untuk siswa-siswa supaya memiliki kesiapan gitu ya, kesiapan. Nah ini kalau saya melihatnya ketika kita tanya beberapa daerah yang kita datangi dan mereka menyampaikan kesiapannya dengan segala konsekuensi yang ada gitu, artinya bahwa guru-guru, kepala sekolah siap. Kemudian yang ketiga, kita langsung melihat dari sistem itu sendiri. Kalau dilihat dari flowchart dari beberapa komunikasi musyawarah sekaligus rapat koordinasi dengan dinas pendidikan beberapa kali gitu ya, sampai malam-malam gitu, keterkaitan dengan Sekolah Maung itu, kita berikan masukan banyak sekali karena pasti banyak choice ya, karena apalagi ketika Sekolah Maung ini dibuka multi daerah gitu, tidak hanya misalnya Sekolah Maung Kota Bandung, hanya untuk orang Kota Bandung saja, boleh menerima dari daerah-daerah lain karena tidak berbatas zonasi gitu. Akhirnya ya kita memprediksi gitu, oh ya mungkin kalau yang ke sekolah 3 dan 5 ya paling Bandung dan sekitarnya. Gak menyangka itu misalnya jauh dari, ada yang mungkin dari Depok, ada dari Bogor gitu, yang pengen ke situ gitu. Meskipun kita sudah memprediksikan. Yang keempatnya, ini yang agak sedikit luput dari kami, dari Komisi 5, karena mengingat sistem PBDB beberapa tahun terakhir ini sudah dirasakan nyaman sistem aplikasinya. Karena dari pertama kali yang error, kemudian beberapa kali dilakukan perbaikan-perbaikan on the way gitu ya, untuk membersamai sistem penerimaan murid baru di Jawa Barat. Dan ini ternyata yang jadi bermasalah itu ternyata aplikasinya itu adalah baru gitu. Jadi orang yang membuatnya baru gitu ya, bukan yang sebelumnya. Sehingga tentu saja kalau yang sebelumnya itu selalu ada penyempurnaan setiap kali ada kegiatan SPMB, hari ini baru kebayang lah kemudian ya jadinya gitu, seperti yang kita lihat sekarang agak sedikit, bukan agak sedikit ya, agak banyak errornya, dan errornya itu cukup memprihatinkan. Saya juga sempat menegur gitu ya, wah ini gimana kok errornya kok sampai 2,5 hari misalnya gitu. Kalau hanya beberapa jam oke lah ya, artinya bahwa orang tua itu bisa akses gitu, atau para wali murid yang wali murid, operator sekolah gitu ya, atau siapapun yang ingin mengantarkan putra-putrinya, keponakannya untuk mengikuti SPMB Jawa Barat ini tidak menemukan kendala, tapi ternyata teror gitu, errornya tuh luar biasa seperti awal-awal dulu gitu. Nah ini yang kemudian jadi sorotan, dan barulah kita tanya gitu apa yang terjadi sebenarnya. Salah satunya adalah bahwa pembuat aplikasinya adalah baru, satu. Kemudian yang keduanya aplikasi ini belum diuji cobakan. Nah pikiran di Kos Komisi 5 karena ngurusin sekian ratus ribu anak, memang ratus ribu anak tuh ngakses bareng kan gitu ya, ngakses bareng, crowded banget lah pokoknya, yang pakai afirmasi, yang pakai apa namanya prestasi, terus kemudian prestasinya macam-macam, mulai dari akademik, leadership, itu kemudian olahraga, mungkin budaya dan macam-macamnya gitu, dan itu pasti crowded banget gitu. Nah inilah yang luput dari kami Komisi 5. Untuk itu kami dalam pengawasan ini cukup sedikit agak kecewa, kecewa banget gitu ya, dengan penyelenggaraan SPMB tahun ini yang kalau menurut saya cukup memprihatinkan, dan mungkin ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ya, dalam hal ini adalah orang tua. Karena kalau sampai akhirnya saya membuka aduan di IG, IG silakan yang merasa bahwa dalam penggunaan aplikasi ini merasa kesulitan, mohon dituliskan di sini semua. Karena hari ini saya mau rapat dengan Dinas Pendidikan ya, untuk menanyakan pertanggungjawabannya, sekaligus aplikator pembuat aplikasinya ini kita coba ajak duduk bareng gitu. Apa sebenarnya yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi? Karena apa? Karena kami lebih kepada pengawasan, eksekutornya adalah mereka. Dan ini tentu saja yang saya sangat, kami ya dari Komisi 5 begitu sangat memprihatin gitu, prihatin banget. Dan pengumuman sudah dilakukan kemarin. Dan yang untuk Maung gitu ya, manusia unggul ini, sementara banyak aspirasi-aspirasi yang masih ada yang belum diverval ya, verifikasi. Belum ada yang diverifikasi. Sampai pengumuman belum diverifikasi. Mungkin apakah terlalu kredit, apa tiba-tiba hilang dari klasemen yang sebelumnya ada, tiba-tiba hilang gitu. Ini ya banyak sekali ya, kalau saya lihat crowded sekali orang tua itu menyampaikan aspirasi-aspirasinya, kendala-kendalanya. Nah rencananya siang ini kita ingin duduk bareng dan mencari solusinya gitu.
0: Baik. Umi, kemudian langkah apa yang ini akan dilakukan tentunya ya?
2: Betul. Ya pertama tentu saja karena kami DPRD ini memberikan di pihak pengawasan, tentu saja kami meminta pertanggungjawaban dalam hal ini ya, pertanggungjawaban dalam hal ini atas komplain dan masyarakat yang dalam tanda petik dirugikan dengan sistem yang error, yang tidak bisa diakses, sekaligus gitu ya beberapa hal-hal teknis yang ternyata tadi verval belum dilakukan, setelah diperbaiki tidak ada respon, kemudian hilang, kemudian skor tiba-tiba turun gitu ya. Turunnya itu lumayan drastis, ada yang sampai 100, ada yang 50. Nah ini tentu saja akan kami terima sebagai sebuah masukan, karena tentu saja kami dalam bekerja ini tidak bisa melakukannya sendiri. Diperlukan speak up dari masyarakat ya, masyarakat yang ikut menggunakan akses aplikasi ini, plus layanan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu sendiri, seperti sekolah-sekolah yang sudah setiap sekolah-sekolah itu kan ada operatornya. Nah, operator-operator ini yang kita bisa aja akan juga kita tanya, karena ternyata banyak sekali kita temukan apa yang disampaikan oleh operator itu kadang tidak menjadi solusi, dan kebanyakan mereka tidak tahu. Artinya kami pun juga akan menanyakan sejauh mana sebenarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disdik kepada para operator yang ada di sekolah-sekolah itu, yang sehingga keberadaan mereka dalam memberikan layanan menjadi rujukan informasi sekaligus jalan keluar yang di mana masyarakat bisa menemukan solusi, para orang tua ini menemukan solusi. Contoh misalnya kemarin yang kami, yang saya sendiri ya, advokasi. Ada seorang anak ya, dia itu ada di desil 1. Desil 1, ya namanya desil 1 itu kan sudah pasti harus dibantu banyak hal gitu ya. Desil 1, ketika ternyata di aplikasinya itu tidak ada pilihan desil 1. Terus kemudian saya tanya, karena tidak bisa nanya ke operator di sekolah gitu ya, dia sekolah yang dituju, dia nanya, ternyata disuruh ngikut ke mendaftar dengan pilihan jalur bukan afirmasi, kan kok afirmasi itu kan desil 1 dan seterusnya ya, gitu, untuk kelompok masyarakat tertentu disuruh pakai jalur yang lain. Ini dia sudah punya bukti bahwa mereka adalah termasuk keluarga yang desil 1, dapat PKH, dapat ini. Karena nggak puas, nggak disuruh pakai jalur yang lain, laporlah ke kami. Kami akhirnya nanya ke Disdik, gitu ya, diarahin, udah aja masuk ke desil 2 aja, katanya yang memang pilihannya ada desil 2. Loh, kok desil 2? Itu antara evidence yang dari Kemensos bahwa mereka itu adalah memang keluarga masuk di desil 1, terus masuk ke desil 2, gitu. Kan ini nggak sama, ini. Loh, ini kok ringan banget. Atau saya nggak terima, nggak bisa dong. Oh, dia di desil 1, disuruh ke desil 2, gitu tuh berarti ada ini data, gitu. Saya bilang, gitu. Ini saya sendiri ya yang ikut terjun di dalam mendampingi satu kasus dari sekian kasus itu. Saya bilang, ya ini saya pikir mungkin menu-menunya atau apanya ini kayaknya masih belum. Saya juga, kami di Komisi 5 juga membahas kayaknya kita nggak tahu sampai lebih dalam, tapi ketika masyarakat komplain-komplain itu hanya meraba-raba, dan rencananya insya Allah yang ini kami akan bertemu, berkoordinasi sekaligus mencari jalan solusi terbaik yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Sekali lagi, semangat kami adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Jawa Barat, dan anak-anak Jawa Barat berhak mendapatkan ya layanan yang ramah, baik, adil, dan tentu saja kalau saya melihat bahwa suara-suara mereka pun juga kita dengar gitu. Itu mungkin kalau dari kami.
0: Baik. Umi, terakhir mungkin sebagai bahan evaluasi ke depan, kemudian juga hari ini juga akan dirapatkan gitu ya. Apa rekomendasi dari DPRD Komisi 5 ini agar katakanlah tadi pelaksanaan SPMB tahun ini berikutnya tidak kembali mengalami persoalan yang serupa?
2: Ya, pertama kan ini masih pengumuman maung ya, untuk yang reguler kita akan coba awasi dan harus jadi pelajaran, dan mungkin hari ini dari kami Komisi 51 akan memberikan pengawasan lebih ketat lagi untuk membantu masyarakat. Yang kedua, apa yang sekarang terjadi tetap harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa di dalam menentukan perencanaan itu tetap memang harus jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Jauh-jauh hari sebelumnya itu dalam artian bukan hanya disampaikan, tetapi juga sarana dan prasarananya itu memang dipastikan siap, dan yang ketiganya harus teruji gitu. Jadi sebelumnya memang ada uji coba dari aplikasi yang akan dipakai gitu ya, dan kita semuanya harus melihat gitu, supaya kami pun juga ketika mendapatkan ya aduan-aduan dari masyarakat bisa memberikan arahan-arahan juga.
0: Baik. Itu. Baik, Umi, terima kasih atas waktunya. Tentunya sehat selalu, lancar sekarang rapatnya, agar tentunya bisa terus dievaluasi dan terpantau ya, akhirnya masyarakat bisa terlayani dengan baik.
2: Iya, siap.
0: Umi, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hajah Siti Muntana SAP.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bandung pagi ini.
5: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung pagi ini. Pendengar, Pemkot Bandung ini akan mencari solusi akses jalan untuk 120 kakak yang terisolasi di Cisaranten. Informasi selengkapnya pendengar, kita hadirkan laporan reporter kami Atep Burhanuddin dalam Warta Terkini.
6: Warta Terkini.
5: Silakan Atep, laporan Anda.
7: Ya baik, akan di beberapa informasi dari Kota Bandung disampaikan mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung memetakan sebanyak 31 titik wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan akibat fenomena atau isu El Nino Godzilla yang diperkirakan memicu kemarau panjang dan cuaca ekstrim pada tahun 2026 ini. Dan informasi selanjutnya juga pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan menghadirkan layanan terpadu terintegrasi sistem penerima murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran sekolah. Dan informasi selanjutnya juga terkait pemerintah Kota Bandung bergerak cepat menindaklanjuti keluhan warga perumahan geologi di kawasan Cisaranten yang mengalami keterbatasan akses jalan. Dan sedikitnya 120 kepala keluarga kakak dilaporkan terdampak akibat akses keluar masuk pemukiman yang ketutup sehingga aktivitas warga menjadi terganggu. Dan permasalahan tersebut mencuat setelah warga menyampaikan langsung keluhannya kepada Wakil Wali Kota Bandung yaitu Erwin dalam agenda audiensi di Balai Kota Bandung. Dan menurut Erwin, pemerintah Kota Bandung berkomitmen membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk persoalan akses jalan yang dialami warga perumahan geologi. Dan dikatakan Erwin, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah terkait, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, serta pihak kelurahan telah dipanggil untuk membahas langkah penyelesaian yang memungkinkan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Erwin, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah membuka akses jalan melalui area di sekitar rumah rusun yang tidak jauh dari pemukiman warga. Namun langkah tersebut tetap harus memperhatikan aspek hukum dan ketentuan tata ruang. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah Kota Bandung, kondisi terisolasinya warga bermula dari perubahan kepemilikan lahan di sekitar kawasan tersebut, dan sebagian lahan yang sebelumnya menjadi akses jalan diketahui telah dibeli dan kemudian dibangun, sehingga jalur keluar masuk warga menjadi tertutup. dan akibatnya warga saat ini hanya memiliki akses terbatas yang dapat dilalui kendaraan roda 2. Kemudian tersebut dinilai tidak ideal terutama untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari maupun akses kendaraan darurat. Dan Erwin juga optimis persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan seluruh pihak terkait. Bahkan hasil pembahasan awal menunjukkan adanya peluang untuk membuka akses baru dengan melakukan penyesuaian pada bagian tertentu dari area pembatasan rusun. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga meminta pihak pengembang dan pengelola kawasan untuk menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan guna memastikan penyelesaian masalah berjalan sesuai regulasi. Dan dikatakan Erwin, konsep yang sedang dibahas adalah menghubungkan jalan lingkungan warga dengan akses yang berada di sekitar kawasan rumah susun. Dengan demikian, warga akan memiliki jalur keluar masuk yang lebih aman dan nyaman. Dari kawasan Balai Kota Bandung, Atif Burhanin melaporkan kembali ke studio rekan Alan.
5: Baik, terima kasih laporan Anda, Atif Burhanuddin.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung pagi ini. Dan tentunya juga kalau kita melihat pendengar ya, berbagai hal apalagi menjelang libur sekolah. Wah, ini selalu ada diskon-diskon menarik pendengar. Salah satunya adalah promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Nah, terus kita lihat tuh pendengar, ini menarik juga ya. Nanti akan ngobrol lebih dalam lagi, tapi kalau misalkan Anda nih ada kesempatan berlibur, yang paling Anda bayangkan pendengar itu akan berlibur kemana? Boleh coba whatsappkan ke Alan ya di 0811-220-9760. Sekali lagi di 0811-220-9760 ya. Terkait hal itu pendengar, ya kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas DKI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Bandung pagi ini.
1: Selamat pagi Pak Kuswardoyo.
3: Pagi Kang Alan.
1: Sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat dan pasti bahagia.
1: Dan pasti bahagia, apalagi menjelang libur sekolah gitu ya Pak ya?
3: Betul, betul.
1: Nah, ini seperti apa Pak? KAI katanya diskon 30% nih tiket berbagai rute.
3: Ya, betul. Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini Kang.
1: Baik, menarik. Ini sudah bisa di war di mana Pak, atau menjelang tanggal berapa bisa mulai war tiketnya?
3: Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni kemarin Kang. Jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Begitu barangkali Kang.
1: Waduh, ini yang sudah terjual berapa tiket Pak?
3: Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Begitu.
1: Baik, ini destinasi paling favorit kemana nih Pak?
3: Kalau destinasi favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta, begitu Kang.
1: Baik ya. Kemudian juga si tiket ini apakah pesan online ataupun juga kalau misalkan offline bisa juga nggak Pak? Atau memang khusus gitu harus online?
3: Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak, karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan tiket go show dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut.
1: Dari online ya, baik ya. Kemudian juga kalau misalkan tadi Pak offline menyediakan berapa tiket Pak biasanya?
3: Ada, kalau offline itu sisanya kan, kalau memang masih ada.
1: Oh itu sisanya ya?
3: Kalau masih ada ya kan.
1: Baik, baik. Kemudian juga tipsnya nih Pak Kuswardoyo ya, ketika masyarakat agar bisa mendapatkan tiket promo dan merencanakan perjalanan ini lebih nyaman lagi seperti apa Pak?
3: Ya, tentunya tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta api bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Walaupun kita tahu namanya tarif kereta ekonomi pasti sudah terjangkau. Nah, cuma tentunya yang perlu diperhatikan adalah pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut.
1: Nah.
3: Yang kemudian adalah ini pasti semuanya pada war ticket. Mereka pasti berebut. Makanya yang harus diingat adalah semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Makanya tentunya kita berharap semua bisa melakukan itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi seperti akses by KAI atau web KAI atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api. Jadi tidak ada penjualan tiket melalui orang by orang, person by person itu tidak ada. Semuanya bisa diakses dengan aplikasi dan tentunya sangat mudah. Begitu kan?
1: Ya, menarik. Ini nampaknya ada pendengar kami Pak yang telepon Pak ya.
3: Banget.
1: Kayak mau bertanya ya, Kang Ahmad Irwan. Selamat pagi Kang Ahmad, silakan pertanyaannya.
4: Pagi Kang Alam.
1: Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Langsung aja ya, karena waktu sedikit lagi kan tentang masalah jasa kereta api. Memang jasa kereta api sekarang pelayanan cukup baik, cukup puas tuh kan. Saya juga pengguna kereta api Bandung Raya Pak ya. Kalau dari rumah, dari Limbangan pakai seberang motor dititipin di stasiun. Nah itu jadi sekarang begini, ada dua macam kalau ke Bandung Raya kan. Kalau usia di atas 50 bisa beri tiket lewat online, offline maksudnya. Kalau di bawah 50 harus online. Nah, jadi ada dua cara. Saya kira itu Kota Bandung Raya sangat bijaksana sekali, Pak. Seperti karena walaupun tidak semua itu kan tidak semua paham masalah pemilihan online. Banyak yang tidak tahu, terutama saya usulkan baik pelayan masalah tiket kereta luar kota pun juga samakanlah seperti itu, seperti hanya kereta Bandung Raya. Pelayanan cukup bagus, saya kira lah bagaimana ada tempat pengaduan. Jadi pelayanan jasa kereta api sekarang betul-betul bagi para penumpang sangat nyaman sekali Pak. Ini yang saya rasakan kan. Jadi terus saya mengusul kepada pembelian tiket itu supaya seperti halnya diterapkan seperti kereta Bandung Raya. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Karena waktu sedikit lagi banyak Kang Alan yang berbicara tapi mungkin waktunya mepet ya. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kang Irwan. Tanggapannya mangga Pak. Kesannya seperti apa?
3: Siap. Terima kasih Kang Irwan. Wah, ini saya bangga banget nih. Ternyata ada pengguna jasa kereta api yang setia menggunakan jasa layanan kereta api. Jadi begini Kang, kalau kita berbicara terkait dengan pembelian tiket, memang untuk KAKA lokal kita menyiapkan petugas yang selalu standby untuk melakukan pembelian dan membantu pengguna jasa kereta api yang memang belum terbiasa menggunakan layanan online. Tapi tentunya pembelian tiket tersebut kan pada saat keberangkatan. Sementara kalau kita lihat, pembelian tiket menggunakan online itu pasti akan lebih mudah dan tentunya juga jumlah tiketnya sekarang kalau kita lihat 90% lebih sudah menggunakan online. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan tiket dengan menggunakan offline itu sangat kecil kemungkinannya. Tapi tentunya kalau memang banyak pengguna jasa kereta api yang kebetulan tidak paham cara membeli tiket, silahkan datang ke stasiun. Nanti petugas kami akan membantu untuk membeli tiket perjalanannya, tapi saya sarankan jauh-jauh hari karena kita jual sampai 45. Jauh-jauh hari silakan datang ke stasiun, nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di stasiun bagaimana cara mendapatkan tiket secara online. Jadi tetap tiket tetap bisa didapat meskipun tidak bisa menggunakan teknologi menggunakan online nanti akan dibantu oleh para petugas yang ada di stasiun. Saya rasa itu kan solusinya, Kang.
1: Baik, baik, baik. Kemudian juga terakhir mungkin Pak, memastikan keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu perjalanan di tengah meningkatnya jumlah penumpang mungkin ini pada saat musim liburan sekolah, bagaimana PT KAI memastikan itu, Pak?
3: Ya, jadi memang bisnis yang kami jalani tentunya adalah mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam perjalanannya. Makanya dua faktor itu menjadi faktor yang sangat penting bagi kami. Kami menyiapkan sejumlah petugas yang tentunya akan membantu untuk memastikan bahwa perjalanan kereta api akan tetap aman dan nyaman. Tugas itu akan kami tempatkan bukan hanya di stasiun, namun mereka juga akan membantu kita untuk melakukan pemeriksaan di jalur-jalur kereta api. Jadi terkait dengan keamanan tentunya kita sudah siapkan semua, kita antisipasi semua, dan kita berharap tidak terjadi hal-hal yang negatif pada perjalanan kereta api. Karena tentunya kita tahu perjalanan kereta api itu tidak hanya membawa satu atau dua orang, namun ratusan bahkan ribuan orang dalam satu perjalanan. Jadi tentunya tidak bisa diselesaikan oleh kereta api sendiri, namun yang pasti kami sudah melakukan penyiapan untuk antisipasi berbagai hal, dan tentunya perlu dukungan dari semua stakeholder, baik itu masyarakat, tokoh agama, dan juga aparat kewilayahan setempat. Jadi tentunya kita harus bersama-sama untuk memastikan perjalanan ini aman untuk kita semua. Seperti itu, Kang.
1: Baik, terima kasih tentunya atas informasinya, Pak Kuswardoyo. Sehat selalu tentunya.
3: Siap-siap, terima kasih, Kang Alan.
1: Baik, selamat pagi.
3: Pagi, Kang Alan.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama manajer Humas DKI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda pendengar masih bersama kami tentunya. Alan Albaro juga masih menemani pagi Anda kok. Yang lagi sibuk ngerjain tugas, aduh ya ampun, selamat, semangat ya. Bagi Anda yang mungkin hari ini, oh tugas-tugas sudah beres, saatnya nyuci nih. Saatnya beberes rumah, semangat. Gak apa-apa, Alan temenin ya. Oke, dan juga pendengar tahukah Anda, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung ini mulai mengintensifkan pengelolaan sampah organik ya melalui penambahan fasilitas kompos pit ya di 4 kecamatan sebagai bagian dari strategi penanganan sampah di tengah keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti sesuai kuota yang memang tersedia dan kegiatan pembersihan rutin di berbagai wilayah Kota Bandung. Menurut Darto, saat ini DLH menerapkan 3 strategi utama, yakni mengangkut sampah ke TPA Sarimukti sesuai kuota yang diberikan, memperkuat pengolahan sampah organik di tingkat sumber melalui kompos pit, serta menjaga kebersihan kota melalui kegiatan penyapuan dan juga pembersihan rutin. Jadi dia juga menjelaskan uji coba penambahan kompos pit saat ini difokuskan di Kecamatan Buah Batu, Rancasari, Bandung Wetan, dan Arcamanik. Dan program tersebut ini bertujuan mengukur efektivitas pengolahan sampah organik sebelum diterapkan secara lebih luas di seluruh kecamatan. Darto juga mengungkapkan produksi sampah organik di Kota Bandung ini mencapai lebih dari 600 ton per harinya. Namun kapasitas pengolahan yang ada saat ini baru mampu menangani sekitar 115 hingga 120 ton per harinya, sehingga masih terdapat kesenjangan yang memang ini cukup besar. Menurutnya, pengurangan sampah organik ini harus dimulai dari rumah tangga. Sisa makanan, kulit buah, hingga limbah dapur lainnya ini dinilai masih banyak yang dibuang ke tempat sampah, sehingga menjadi beban pemerintah untuk ditangani, pendengar. Ya. Kemudian juga selain itu pun, Darto menyebutkan volume sampah Kota Bandung secara keseluruhan ini terus meningkat. Jika sebelumnya produksi sampah itu berada di kisaran 1.500 ton per hari, kini jumlahnya diperkirakan telah mencapai 1.700 ton hingga 1.800 ton per harinya seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Jadi DLH Kota Bandung juga mengerahkan hampir 1.596 petugas gerakan sabilulungan pengolahan sampah dan 150 pendamping kawasan bebas sampah atau PKBS. Mereka ini bertugas mengedukasi masyarakat, mengawal pengolahan sampah di lingkungan warga, serta memastikan program pengurangan sampah dari sumber berjalan ya efektif. Jadi DLH menargetkan penambahan ribuan kompos pit ke depan melalui dukungan anggaran agar pengolahan sampah organik ini bisa dilakukan secara lebih masif di seluruh wilayah Kota Bandung.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern itu sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani, saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung pagi ini.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendengar pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan proyek tempat pengolahan dan pemprosesan akhir sampah atau TPPAS Legok Nangka ini terus berjalan. Saat ini proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan atau financial close setelah seluruh dokumen kerjasama dinyatakan lengkap. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Aisyadiah Dwi Daningsih mengatakan, penandatanganan adendum perjanjian kerjasama atau PKS yang dilakukan Gubernur Jawa Barat bersama PT Jabar Environmental Solution merupakan penegasan kembali komitmen kedua pihak dalam merealisasikan proyek tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar, pengelola Observatorium Bosca yang berlokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, saat ini tengah sibuk bersiap. Mereka sedang mematangkan seluruh infrastruktur serta kesiapan sumber daya manusia pendukung sebelum nantinya resmi membuka kembali program kunjungan bagi masyarakat umum. Peneliti Observatorium Bosca, Yatni Yulianti, menyampaikan bahwa Observatorium yang berada di bawah pengelolaan Institut Teknologi Bandung ini memang belum bisa menerima kunjungan publik. Proses pembenahan masih terus dilakukan demi memastikan segala sesuatunya berjalan lancar saat pintu gerbang kembali dibuka.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin, S.Pd.MH.
1: Jadi juga ini untuk memberikan penetrasi pertama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari, sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RC ini sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di kota Bandung. Keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus, jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat ya untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan ya. Kalau pelaku perintis ini dan patroli ini kan tetap preventif pencegahan, jadi mereka patroli kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut, sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya. Jadi itu saya disampaikan dengan baik. Dimohon juga kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga, jadi itu memberikan sebagai bantuan lah kepada kita, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera rapikan. Sampai nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman yang udah sering kita bubarkan ya, mungkin di tempat-tempat yang meski seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di situ. Nah ini kerjasama dari para pengurus RT RW lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga ya. Atau bisa saja ini yang kumpulnya bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan.
2: Bandung pagi ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan juga inspirasi. Pendengar, tidak terasa sudah saatnya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan usah khawatir, karena selanjutnya akan ada Kakak Talia yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Kalau gitu, Alan Albana pamit undur diri. Terima kasih pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Prita Stania Agustina yang merupakan Duta Baca Jabar 2025 dan akan mengangkat tema menilik budaya literasi generasi muda di era digital. Dan alhamdulillah Prita sudah hadir di studio Persatu RRI Bandung. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam ibu.
0: Sepertinya bersemangat banget ya.
1: Alhamdulillah. Nah,
0: jadi dengan menjadi duta juara satu duta baca Kota Bandung tahun 2025 ini pastinya Prita ini menambah teman gitu. Betul. Ya, menambah pengalaman ya. Gitu ya. Nah, pasti semua juga pengen tahu nih, Prita ikutan duta baca Kota Bandung ini karena memang keinginan sendiri atau gimana, cerita dong.
1: Wah, jadi ini ya flashback ya. Yeah. Teringat kalau misalkan di awal ikut Duta Baca Kota Bandung itu berangkatnya dari dosen dulu yang memang langsung share link gitu. Coba Prita ikutan. Kenapa pada akhirnya di-share ke Prita? Kalau melihat dari background sendiri ya, Prita itu 2 tahun sempat aktif di organisasi kampus, di unit kegiatan mahasiswa itu namanya LPM. Kalau mungkin mahasiswa tuh lebih tahu kepanjangannya persma gitu, lembaga pers mahasiswa gitu. Jadi memang aktifnya dari bidang jurnalis dan memang suka juga beberapa nulis-nulis karya-karya jurnalis gitu. Karena memang kemauan juga gitu ya, dari dulu tuh pengennya gabung jurusan jurnalistik, tapi karena mungkin belum ada rezekinya ya, daftar, akhirnya ya udah kita salurkan aja di hal lainnya gitu, karena gak menutup kesempatan gitu ya untuk kita belajar dimanapun itu gitu.
0: Iya betul. Jadi kadang-kadang kita kuliah jurusan apa, kerjaan apa gitu. Jadi jalanin aja ya. Yang penting tidak membuang waktu gitu. Kalau misalnya buang waktu kadang-kadang suka males kan, nah, kalau ditunda-tunda ya. Nah ini Prita kan sekarang mahasiswi program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN ya.
1: Betul.
0: Semester akhir lagi ya.
1: Iya, semester akhir.
0: Ini biasanya kalau udah yang namanya pendidikan Pancasila, waduh, dan kewarganegaraan ini apa namanya, jurusan serius. Susah nyambinya nih Maya. Iya. Nah, memang pengen jadi dosen atau guru atau gimana?
1: Memang pengen jadi dosen karena berangkat dari keluarga juga, mama khususnya seorang pengajar, seorang pendidik gitu. Jadi inspirasi pertama gitu melihat mama sebagai seorang guru, terus kayak aku juga mau gitu jadi penerus mama gitu. Ya,
0: jadi ada genetiknya gitu ya.
1: Iya, kalau dibilang kayak gitu ada genetiknya.
0: Nah, kalau di Unpas sendiri yang terpilih ataupun yang diusulkan menjadi duta baca Kota Bandung ini emang cuman Prita sendiri.
1: Nah, sebetulnya kalau secara sistem rekrutmennya di Duta Baca Kota Bandung sendiri memang terbuka untuk umum. Dan kalau di Unpas sendiri memang sebelumnya itu ada duta baca kampus Unpas gitu. Cuman saat tahun itu tuh Prita belum sempat ikutan karena ada beberapa kegiatan di bentrok kampus
0: ya.
1: Jadi belum bisa ikut. Akhirnya melihat ada peluang rekrutmen di tingkat kota, itu ikut dan alhamdulillah lolos gitu.
0: Jadi kebetulan cuman Prita aja yang ikutan 2025.
1: Betul. Tapi ada juga kalau Prita kan angkatan 2022 ya, maksudnya kalau di kampus itu juga ada dari Unpas di angkatan 2021 satu fakultas. Itu ada namanya Femi Shadela. Cuman kita dari beda jurusan dan juga beda angkatan.
0: Dan yang masuk kebetulan Prita ya.
1: Betul, kalau di angkatan 2022-nya yang masuknya Prita.
0: Oke. Nah, ini persiapannya berapa lama nih untuk menjadi duta baca ini?
1: Kalau dari persiapan mungkin waktu itu agak mendadak karena waktu di-share sama dosen itu sekitar 1 minggu lagi mau penutupan. Jadi memang cukup agak gerasak gerusuk gitu ya untuk mempersiapkan semua berkas-berkas gitu ya dan lain-lainnya. Tetapi kalau untuk rangkaian seleksinya di Kota Bandung sendiri itu kurang lebih 1 bulan gitu untuk masa pemilihannya.
0: Tantangan apa atau hambatan apa yang Prita rasa paling sulit waktu itu?
1: Kalau dari segi seleksi sebetulnya Prita nggak merasa ada tantangan khusus gitu, karena benar-benar enjoy living the journey aja gitu. Iya, ya.
0: Bahasa
1: Jerman namanya. Betul. Cuman kalau dari tantangan pribadinya Prita sendiri lebih ke karena saat itu ikut di semester 6, semester 6 akhir mau menuju semester 7 gitu ya, peralihan. Jadi tantangannya adalah perbentrokan kegiatan akademik sendiri gitu. Karena kemarin pun saat ikut di Kota Bandung itu salah satunya lagi mau KKN gitu ya, KKN di daerah Garut, Kabupaten Garut. Terus juga memang ya lumayan ya serba-serbi di kehidupan semester 6 gitu. Dan saat itu juga memang nyambil Prita juga aktif di kegiatan ISEC Bandung. Jadi memang saat itu ada perbentrokan yang cukup kesana kemari gitu secara fokusnya. Cuman alhamdulillah teratasi. Dan mungkin kalau dari segi tantangannya itu lebih ke manajemen fokus dan juga manajemen emosional terutama gitu kalau dari Prita. Karena kalau dari Prita sendiri tipe yang kalau misalkan udah capek tuh kadang maksain, tapi mungkin dari secara ekspresi tuh capek gitu.
0: Jadi bukan terpaksa ya, tapi namanya orang lelah gitu.
1: Nah,
0: ya,
1: betul.
0: Dengan berbagai kegiatan yang ada, memang harus kadang-kadang kita harus bisa memilih mana yang lebih penting. Nah, karena kalau kita baca ini kan memang ada waktunya. Kalau yang lain kan mungkin bisa nanti ya. Dan PKL juga sangat penting. Kalau enggak nanti terhambat kelulusannya. Betul. Terus apa bareng-bareng sama teman-teman tuh sangat menyenangkan.
1: Momennya ya,
0: apalagi
1: ya,
0: ke Garut ya. Deket loh ke Garut.
1: Iya, lumayan.
0: Gitu ya. Coba kalau ke mana gitu ya, kan lebih ribet lagi. Nah, jadi seperti itu ya, tapi akhirnya dijalankan.
1: Betul.
0: Sama Prita gitu ya. Tidak ada yang dilepas, semua
1: tidak
0: dijalankan.
1: Betul. Nah,
0: waktu itu apa saja yang dites waktu jadi duta baca itu apa aja sih?
1: Yang di tingkat kota atau di Jawa Barat nih?
0: Di kota sama di Jawa Barat apa bedanya?
1: Oke, kalau di Kota Bandung sebetulnya lumayan banyak sekali, karena memang rangkaiannya juga satu bulan dan itu tuh rutin setiap weekend gitu ya, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Cuman ada juga beberapa yang ngambilnya di weekday gitu. Nah, memang ada beberapa tantangan. Salah satunya itu kan memang kalau kita berkaca dari peran duta bacanya sendiri itu kan sebagai advokator. Advokator di sini kan memang pada akhirnya duta baca tuh hadir sebagai inisiator literasi gitu ya, pionir dalam bidang literasi. Nah, itu salah satunya kita harus punya program advokasi gitu ya, karena salah satu implementasi di lapangannya itu ada yang namanya aksi kewilayahan. Aksi kewilayahan, dan itu tuh pribadi gitu, individu per orangnya harus punya advokasinya apa. Dan kalau di Kota Bandung itu karena kita berangkat base dari perwakilan kecamatan, jadi memang kita harus tahunya bagaimana permasalahan. Jadi belanja masalah dulu di kecamatannya apa gitu, karena kita juga ada bertemu dan juga melakukan audiensi dengan bapak kecamatannya masing-masing gitu. Kalau Prita sendiri karena dari kecamatan Batu Nunggal, saat itu datang ke kantor kecamatan Batu Nunggal untuk mengenalkan diri, izin, dan juga menyampaikan tujuan kedatangannya. Nah, itu terus kemudian juga ada salah satunya untuk penampilan ya, untuk penampilan kita belajar tentang grooming gitu ya, kalau misalkan kita duty itu harus seperti apa. Terus juga catwalk gitu khususnya, karena kalau di Kota Bandung sendiri kita tuh harus pakai heels dengan minimal 7 cm gitu. Jadi memang ada penyesuaian.
0: Tijalike,
1: betul. Awal-awal mah memang agak rarusuh gitu ya. Tapi sekarang mah justru kalau Prita sendiri sekarang udah lebih pakainya nyamannya di heels 13 cm gitu.
0: Waduh.
1: Karena kalau misalkan udah pakai heels biasanya ya Bu ya, itu udah lebih nyamannya kalau lebih tinggi heelsnya gitu, justru. Kalau Prita sendiri ya.
0: Kalau yang 7 cm kagok gitu.
1: Nah, betul. Iya, makanya kalau Prita sih merasanya seperti itu gitu. Cuman memang balik lagi gitu sesuai masing-masing itu nyamannya seperti apa. Karena yang penting minimalnya itu adalah 7 cm. Yeah. Nah, itu dari sisi penampilan, terus juga pemahaman, terus juga yang paling penting adalah dari sisi public speaking. Mm-hmm. Public speaking. Kita ada beberapa tes langsung gitu ya, pemahaman secara kognitifnya. Mm-hmm. Kita belajar gimana caranya nyusun esai gitu ya. Terus juga kita belajar jadi pembicara gitu ya. Karena kan gak menutup kemungkinan juga kita akan tampil di tempat-tempat yang mungkin lebih tinggi gitu ya posisinya. Yeah. Kita harus belajar dan juga menyesuaikan secara kemampuan kitanya seperti apa gitu mampunya. Mm-hmm. Nah, itu kalau misalkan dari yang Kota Bandung. Mm-hmm. Kalau misalkan yang di Jawa Barat sendiri sebetulnya kurang lebih hampir sama gitu ya. Yeah. Kalau misalkan kita harus punya program advokasi, dan memang diharapkannya kalau di Jawa Barat itu implementasi program advokasinya itu udah dilakukan merata gitu, ataupun dalam konotasinya sudah berjejaring di tempat yang banyak gitu. Ya, karena skalanya juga udah di provinsi gitu.
0: Yeah. Wah. Dan lumayan ya. Terus
1: dan kalau misalkan di Jawa Barat itu kita juga di tahun kemarin November 2025 ada temanya gitu ya, bagaimana kita tuh sebagai duta baca bisa menggerakkan perpustakaan gitu. Jadi itu salah satu temanya, sehingga saat pemilihan duta baca Jawa Barat tahun 2025 silam itu memang kita lebih diberikan kesempatan untuk bagaimana menghidupkan kembali ataupun kayak mengaktualisasikan diri kembali gitu, bagaimana kita menempatkan diri sebagai duta baca di ruangan perpustakaan gitu. Karena kan mungkin melihat dari tantangan yang digital itu gitu ya, kalau misalkan setiap buku bacaan itu bisa aksesnya serba di handphone gitu, walaupun tidak menutup kemungkinan kegiatan literasi itu bisa di mana aja gitu ya. Tetapi memang ikon dari literasi itu pada awalnya dibangun dari sebuah perpustakaan gitu. Dan kalau misalkan perpustakaan di Kota Bandung sendiri juga kita ada beberapa tempat-tempatnya gitu. Kalau kita itu menyebutnya ada micro library. Micro library itu ada di salah satunya di alun-alun. Itu pas banget menghadap alun-alun gitu. Dan itu tuh secara resmi udah dibuka di bulan Agustus tahun 2025 kemarin oleh Pak Farhan sebagai Pak Wali Kota.
0: Itu yang baru ya?
1: Betul.
0: Perpustakaan yang di tengah kota itu yang saya tahu cuman yang dekat Cikapundung kan?
1: Oh iya, yang Cikapundung. Betul.
0: Jadi sekarang tempatnya mungkin lebih modern, lebih menyenangkan gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi orang-orang juga lebih semangat untuk membaca kesana.
1: Nah iya, karena memang secara fasilitas juga udah banyak dimodernisasi gitu ya, biar orang-orang tuh kayak melihat datang berkunjung ke perpustakaan tuh nggak cuman kayaknya cuman baca buku doang gitu, tapi banyak banget hal-hal yang bisa dilihat gitu. Dan salah satunya mungkin kalau di fasilitas micro library alun-alun itu kita ada IR gitu ya. Itu kayak misalkan kita bisa scan barcode dari handphone. Nanti secara sejarah dan juga biografi misalnya seseorang gitu ya, tokoh itu bisa gerak gitu, bisa terjelaskan gitu. Dan itu kan menggait secara ketertarikan anak kecil ya biasanya ya. Gitu ya. Gitu. Ada juga yang kayak gambar hewan, mungkin secara sejarah dinosaurus itu kenapa punah. Nah itu, jadi memang itu pun jadi salah satu hal yang Prita sendiri lihat gitu ya ketika audisi di Duta Baca Jawa Barat gitu. Karena kan perannya lagi tadi kembali ya ke perpustakaan gitu.
0: Jadi memang banyak orang yang minat baca tapi mungkin tidak punya buku yang dibaca gitu ya. Dan juga waktu mereka terbatas, atau juga mereka memang tidak punya budget untuk membeli buku gitu kan. Jadi ketika ada perpustakaan ya ini sangat berarti, apalagi buat anak-anak tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi mereka juga bisa mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang positif dari kecil.
1: Nah, itu.
0: Biar gedenya jadi pintar ya.
1: Karena kan pasti kalau dari literasi itu tumbuhnya dari kebiasaan pas kecil. Itu udah dikenalkan dengan dunia literasi. Dan padahalnya juga literasi kan akan mengenalkan diri mereka sendiri gitu. Mereka, oh aku suka ini, aku gak suka itu gitu.
0: Jadi begitu banyak bekal yang harus dipersiapkan ternyata.
1: Iya.
0: Untuk duta baca ini.
1: Betul.
0: Ya, tidak hanya bisa baca, tapi juga memang bekal-bekal untuk bertemu dengan orang-orang harus seperti apa. Betul. Lalu juga kalau ada acara-acara yang tadi seperti apa gitu ya. Jadi memang sampai ke high heels.
1: Betul.
0: 7 cm
1: gitu.
0: Luar biasa ya. Begitu banyak syaratnya ternyata. Nah, ini umur sampai umur berapa sih boleh jadi duta baca?
1: Kalau dari umur sebetulnya baik itu di Kota Bandung ataupun di Jawa Barat itu start 16 tahun dan sampai 25 tahun gitu. Kalau misalkan kemarin di Kota Bandung sendiri itu kita memang perdana ada dua kategori, duta baca yang pelajar dan juga yang dewasa, yang mahasiswa gitu. Jadi memang kalau di Kota Bandung ada persyaratannya, mereka masih aktif sebagai pelajar di SMA-SMK Kota Bandung pun juga mahasiswa di Kota Bandung. Nah, tetapi kalau di Jawa Barat sendiri gak menutup kemungkinan bukan lagi ada yang mahasiswa aktif, tapi juga ada yang udah lulus S1 gitu, ataupun ada juga yang lagi start S2 gitu.
0: Karena tadi memang terbuka untuk umum ya.
1: Iya, betul.
0: Ketika berapa lama
1: kalau
0: berkumpul di sana sebelum hari H-nya?
1: Kurang lebih satu bulan. Betul.
0: Nah, apa yang bisa Prita ambil berkumpul dengan rekan-rekan yang sama-sama memang senang membaca, senang belajar gitu ya, terus senang bertemu dengan orang banyak dan memang punya target dan cita-cita setelah menjadi duta baca akan menjadi apa gitu ya.
1: Oke.
0: Sharingnya apa nih yang paling menarik?
1: Oke, aduh jadi excited juga ya buat ceritanya ya. Soalnya kalau dari mungkin di pemilihan duta baca Jawa Barat sendiri gitu ya, karena kita itu udah tingkat provinsi yang otomatis memang berarti mewakili 27 kota kabupaten di provinsi Jawa Barat. Nah, itu saat masa pemilihan satu bulannya itu memang yang Prita rasakan yang paling benar-benar hangat, begitu hangat adalah ketika masa karantina sebetulnya. Masa karantina, masa kita menginap di sana gitu ya. Karena kalau Prita sendiri karena dari Kota Bandung sebetulnya kan tidak merantau ataupun berpindah-pindah gitu ya. Jadi kayak kalau orang-orang tuh nyebutnya tuan rumah gitu ya. Tuan rumah gitu. Karena kalau Prita sendiri berangkat ke tempat karantina saat itu mungkin kurang lebih 30 menit aja gitu ya. Tapi kan kalau misalkan ada yang dari daerah Subang, Purwakarta, Karawang gitu ya, mereka kan mungkin jarak tempuhnya lebih lama gitu ya. Bahkan mereka ada yang naik travel, naik kereta gitu. Mungkin mereka meromantisasi perjalanan itu kan juga beda-beda gitu ya. Tapi kalau dari Prita sendiri di hari yang sama aja gitu datangnya gitu, di hari itu juga. Tapi kalau teman-teman yang lain kan ada yang mungkin hamin satu gitu ya datangnya, karena kan perjalanan menempuhnya itu gitu ya. Nah, kalau dari Prita itu ketika masa-masa mungkin ngelihat teman-teman yang pada apa yang mengirimkan dokumentasi mereka ngepop gitu ya, lagi di jalan gitu, aku lagi di perjalanan, itu tuh jadi sesuatu yang kayak, oh ternyata banyak mimpi orang juga yang memang lagi sama-sama berjuang gitu ya, untuk mungkin punya proses dan juga punya prestasi yang menurut mereka itu cukup gitu bagi mereka gitu ya. Dan itu jadi suatu hal yang hangat, bahwa maksudnya setiap orang juga berjuang dengan versinya masing-masing gitu ya. Yang mungkin juga kita gak tahu gitu selama perjalanan itu mereka habis menyelesaikan apa, mereka lagi ada problem apa mungkin ya gitu. Jadi kayak itu tuh jadi sebuah bentuk bahwa banyak orang juga yang masih berjuang gitu di dalam kehidupannya gitu. Karena melihat dari teman-teman 27 kota kabupaten tuh kayak, wah itu keren gitu. Walaupun mungkin Prita di Kota Bandung yang mungkin tinggal ngingsat gitu ya, kalau misalkan Sundanya mah gitu ya, tapi ya itu gitu. Dan senangnya itu adalah kita tuh selalu kayak nyebut, kita tuh selalu senang kalau misalkan bertemu dengan perpustakaan versi manusia gitu. Jadi para duta baca ini memang yang pada akhirnya dikenal sebagai seseorang yang suka membaca gitu ya. Jadi pada akhirnya tuh kalau misalkan kita kumpul tuh kayak enak gitu, secara bahasanya udah bukan lagi yang kayak apa ya, kayak kumpul sastra gitu ngelihatnya gitu. Karena memang orang-orangnya kayak keren-keren gitu, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau misalkan di tempat manapun kita sekeren apapun, kita nggak bisa menutup cahaya orang lain gitu ya, dengan apa kemampuan yang kita miliki gitu.
0: Jadi kalau ngobrol tuh, kalau misalnya Prita nanya ke Edo misalnya, Do, Ceritain dong halaman 3 buku anu gitu. Udah kayak
1: yang sempetak gitu ya, langsung kayak sharing bentar. Buku.
0: Oh, yang itu ya. Bla bla bla bla bla bla.
1: Itu gitu. Jadi kayak oh, kalau misalkan kita belum baca,
0: berarti kayak perpustakaan berjalan
1: gitu. Itu perpustakaan versi manusia gitu judulnya.
0: Ya, jadi emang seru ya kalau misalkan nanya ini dijawab dan saling bertukar pikiran. Jadi itu akan lebih cepat masuk kayaknya, lebih cepat nempel daripada kita baca buku. Pertama harus nyari dulu bukunya gitu kan. Terus harus ke perpustakaannya. Nah, kalau dukanya tadi kalau misalnya Prita merasa tinggal nyingsat gitu. Oh, orang lain ternyata ih butuh pengorbanan dengan jarak yang cukup jauh gitu ya, dengan tantangan di jalan, ada halangan-halangan tertentu, tapi mereka dengan semangat dan tekad yang kuat ingin tetap datang ke tempat karantina tepat waktu. Betul. Gitu yang beren subuh-subuh itu
1: nah,
0: ya
1: iya.
0: Dan sebagainya gitu ya. Wah, luar biasa dengan perjuangan sendiri ya. Itu biasanya kan perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Sial. Ya.
1: Ya, betul betul.
0: Seperti
1: betul.
0: Itu ya. Nah, jadi berarti sebulan ini kalian benar-benar mempunyai suatu ikatan yang hangat, yang kompak ya, kebayang ya. Jadi tidak merasa bersaing.
1: Betul.
0: Di Duta Baca ini karena memang sudah semuanya pintar, tinggal keberuntungan aja.
1: Ya kan? Keberuntungan dan usaha juga
0: dan
1: sih ya.
0: Usaha juga ya. Nah, kalau Prita sendiri program apa saja yang sudah dijalankan nih selama jadi Duta Baca 2025 ini?
1: Oke. Sebetulnya kalau dari mungkin program, mungkin kita melihat lagi program advokasi yang udah Prita usung saat itu sebagai Duta Baca Jawa Barat khususnya gitu. Nah, kalau di Duta Baca Jawa Barat sendiri, Prita punya program yang namanya Rumah Sakawani. Rumah Sakawani kan mungkin kalau kita di Sunda tuh artinya merasa berani gitu ya. Tetapi kalau secara kepanjangannya gitu ya, Rumah Sakawani itu adalah remaja unggul. Melek asa, karakter wani, ngabagikeun inspirasi gitu. Jadi memang ada,
0: jadi kayak akronim ya.
1: Iya, akronim betul gitu. Jadi memang kalau dari Prita itu lebih ke targetnya anak-anak remaja. Dan memang saat itu kalau di Duta Baca Jawa Barat, karena sebenarnya itu tuh bukan sebuah program yang baru, tetapi lebih ke apa ya, mentransformasi gitu ya, program advokasi yang saat itu Prita punya di Kota Bandung. Dan kalau di Kota Bandung sendiri, Prita namanya adalah Literaksi Batup. Batupnya pakai P, bukan K, jadi batuk.
0: Batup
1: ya. Gitu, itu tuh adalah literaksi. Literasi ya berarti aksi literasi gitu ya. Batupnya itu adalah baca tulis ungkap gitu. Jadi saat itu karena berangkat kalau di advokasi di Kota Bandung itu Prita sempat start itu melihat di artikelnya Tempo gitu ya. Kalau misalkan ada seorang anak yang bisa membaca tapi tidak memahami apa bacaannya gitu. Makanya berangkat dari situ, oh berarti kita buat nih cara mengungkapkan dari bacaan ataupun tulisannya itu dengan rangkaiannya seperti apa gitu. Nah itu, terus kalau misalkan di Jawa Barat itu Prita Rumah Sakawani. Kenapa pada akhirnya itu jadi remaja? Karena melihat yang memang target yang paling utama saat ini adalah para Gen Z gitu ya, para anak-anak remaja gitu. Kan remaja sendiri ada remaja awal dan remaja akhir gitu. Dan kalau di Rumah Sakawani ini tuh Prita lebih memfokuskannya lagi mengenai literasi emosional. Literasi emosional tentang bagaimana mereka mengenal dirinya dan juga bagaimana mereka mengenal dunianya gitu, dunia sekitarnya gitu. Dan kalau misalkan dari program sendiri, waktu itu memang kalau Prita sebagai anak pendidikan, saat itu Prita implementasikannya pertama adalah di ruangan akademik sekolah gitu. Di pembiasaan yang memang Prita berikan gitu, yaitu di bagian awal ada yang namanya itu kalau di rangkaian pembelajaran yang namanya tes diagnostik non kognitif gitu. Itu Prita masuk elaborasikan di pembelajaran gitu, di sebelum pembelajaran, mengenai afirmasi, bagaimana perasaannya, terus juga saat itu juga mengenalkan sebenarnya bentuk-bentuk emosi itu seperti apa gitu. Dan memang waktu itu juga Prita yang kedua adalah diimplementasikannya sebagai relawan penggerak literasi di yang namanya itu Yayasan Odesa. Yayasan Odesa Samin gitu. Samin itu adalah sekolah Sabtu Minggu. Jadi itu sebetulnya kalau disebut perbedaannya adalah yang satu sekolah formal, yang kedua itu sekolah non formal gitu yang Prita implementasikan gitu programnya. Dan di sana tuh kalau di Samin itu lebih ke daerah Kabupaten Bandung dan mungkin itu masuknya ke daerah Cimenyan gitu. Kita ngajar ke pelosok desa-desa gitu ya. Kita melihat bagaimana para anak-anak petani gitu ya, kita ajarkan tentang dunia literasi gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan di sekolah formal kita lebih melihat bahwa literasi itu hidup secara akademiknya gitu. Tetapi kalau misalkan di yang sekolah non formal, itu Prita melihat bagaimana literasi itu harus hidup secara fungsional gitu. Nah, berarti akhirnya itu literasi secara keseluruhan itu, oh, ada yang membahas secara akademik, ada yang memang secara fungsional gitu, yang mungkin apa ya, secara goals dan tujuannya itu pasti akan beda dan pastinya penerapannya juga akan berbeda, mungkin itu gitu.
0: Jadi kalau kayaknya Prita nih lebih senang yang Samin ya, soalnya kan ke alam terbuka, terus kayak outbound gitu. Apalagi Cimenyan ya, lumayan dingin juga di sana.
1: Daerah kawasan tinggi perbukitan.
0: Iya, dan itu juga mungkin bisa apa namanya, bisa menguatkan anak-anak juga untuk mencintai lingkungan dan alam ya, supaya tidak tergerus lagi. Dan banyak bangunan-bangunan juga gitu ya di sana ya.
1: Karena lebih ke apa ya, kalau di Samin itu kita ada fokusnya juga ke ekologi gitu. Karena kan di situ daerah perbukitan gitu ya, dan memang
0: banyak
1: yang
0: gunung juga ya.
1: Perbukitan, pertanian gitu. Karena memang mata pencarian mereka banyaknya jadi petani gitu. Makanya kita juga sebagai bentuk kesadaran mahasiswa gitu ya, untuk maksudnya membentuk dan juga memberikan semangat anak-anak petani ini tuh untuk melanjutkan pendidikan gitu.
0: Untuk membangun tempat mereka bercocok tanam juga sebagai ketahanan pangan.
1: Betul, karena secara ekologinya
0: apa namanya, kalau yang namanya padi gitu kan ya, pasti akan selalu dibutuhkan. Jadi jangan tergiur dengan sesuatu yang modern, pembangunan dan sebagainya. Kayaknya lebih menarik ke sana gitu ya. Jadi waktu juga tidak terasa ya kalau di sana ya. Bari bakar ikan mereka.
1: Kalau kita sih biasanya nah itu sempat ada di beberapa desa kita kalau after belajarnya kita kayak ngumpul ngeriung gitu.
0: Biasa kalau udah ngeriung mah ya.
1: Pasti
0: ada sesuatu yang di kunyah begitu.
1: Betul.
0: Sambil membahas apa namanya, ilmu yang tadi sudah dilihat dan dipelajari. Jadi saya melihat di sini mau Prita ini jadi sangat bahagia sekali ya menjadi duta baca, karena memang apa yang sudah dibikin Prita, program ini ternyata bisa dipraktekkan setelah menjadi duta baca ini, karena kesempatan sarana dan prasarana juga ada ya.
1: Ada.
0: Nah, dari semua program yang Prita tadi sudah praktekkan di lapangan, ini yang paling berkesan apa sih?
1: Yang paling berkesan adalah ketika anak-anak tuh excited gitu ya. Kalau misalkan pas Prita tuh, khususnya mungkin kalau biasa, kalau di sekolah kan ngajar biasa gitu ya, bajunya biasa. Terus juga kalau misalkan di Samin mungkin juga bajunya juga ya pakaian biasa gitu. Tapi kalau misalkan udah mode pakai sas gitu ya, sas itu kayak selempang, itu mereka tuh lebih excited dan mungkin ada pandangan baru yang mereka lihat gitu. Jadi kayak kalau misalkan ngelihat lingkungan,
0: ada penampilan yang berbeda.
1: Nah, ya? Itu ada penampilan yang berbeda. Enggak, karena sebelumnya harus sudah dipakai sebelum bertemu mereka gitu. Nah, itu dia.
0: Jadi harus ini ya, harus resmi ya.
1: Betul, okay. Gitu. Jadi anak-anak tuh lebih kayak yang ngelihatnya, oh mungkin biasanya ngelihat Prita sebagai guru gitu, tapi pas waktu itu pakai udah pakai heels gitu kan ya, udah pakai selempang gitu.
0: Jadi berbeda gitu ya. Dari penampilan.
1: Nah, terus itu
0: memang ada hal yang harus disampaikan juga gitu ya. Baik. Mungkin ada himbauan atau juga ada pesan yang akan Prita lontarkan di acara ini untuk generasi muda ya, supaya lebih menghargai lagi atau lebih membiasakan lagi dari kecil budaya literasi, dan hikmahnya juga akan dirasakan nanti. Apa nih kira-kira?
1: Oke, mungkin ini khususnya untuk teman-teman generasi muda gitu ya, para Gen Z nih yang akan menaklukkan dunia gitu ya, yang mungkin sekarang lagi banyak menjalani prosesnya masing-masing gitu ya, dimanapun dan apapun itu gitu ya. Mungkin announcement yang mungkin akan Prita sampaikan sebagai Duta Baca Jawa Barat sendiri, yang pertama adalah percayalah gitu ya, kalau misalkan dengan literasi itu kalian mampu mengenal dirinya sendiri gitu ya. Kalau misalkan anak-anak muda tuh kadang kan suka kayak, aduh kehilangan diri sendiri nih gitu, aku gak tahu minatnya apa, motivasi untuk hidupnya apa gitu. Coba dimulai dengan membaca gitu ya, dengan kegiatan literasi. Mungkin memang betul gitu ya, bahwa literasi itu bukan sekedar membaca, tapi dengan literasi kalian bisa mengenal dengan dunia gitu. Itu kan istilah yang mungkin sering kita dengar gitu ya. Percayalah itu akan menjadi suatu hal pembuka gerbang utama gitu ya, untuk pada awalnya kita mengenal diri kita sendiri, yang pada akhirnya akan menghantarkan kita dengan prestasi mungkin ya, dengan banyak kesempatan, peluang yang ada, yang akan datang gitu ya. Terus juga kalau misalkan dari literasi sendiri, juga jangan sampai lupa bahwa literasi kan berasal awal mulanya dari keluarga juga gitu ya, dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari di rumah mungkin ya. Kita mungkin terlalu lalai, terlalu banyak scrolling handphone tuh biasanya gitu ya, sampai kayak apa-apa tuh kan memang kita carinya di TikTok, mungkin ya di Instagram gitu ya. Literasinya sebenarnya itu gak ada yang salah gitu ya, karena kan termasuk dari implementasi literasi digital juga. Tetapi kalau misalkan yang perlu kita lihat adalah batas manajemen waktunya gitu, penggunaan handphonenya itu seperti apa kalau misalkan di rumah gitu. Karena kan kalau di rumah itu kan orang-orang tuh tempatnya pulang ketika sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi cobalah mungkin dengan sedikit berbincang mungkin ya dengan orang tua, dengan adik gitu ya. Pun kalau misalkan masih punya adik yang kecil, dibacakan cerita-cerita dongeng gitu ya. Itu biasanya yang jadi awal mula kenapa seseorang bisa suka dengan membaca gitu ya, karena pasti ada rasa keingintahuan bahasan yang selanjutnya itu ceritanya tentang apa gitu ya. Nah itu gitu. Nah itu, terus juga yang lainnya adalah harus percaya dengan kesempatan apapun di depan gitu ya. Karena kan kadang kita suka ragu, suka kayak takut duluan untuk maju gitu ya, padahal juga hasilnya kita belum tahu gitu. Nah kalau misalkan dari Prita sendiri yang memang saat itu juga belum ada kepikiran untuk mengikuti ajang seleksi Duta Baca gitu ya khususnya, tetapi berangkat dari bismillah dulu gitu ya. Karena yang paling utama adalah ketika kita mau belajar apapun, kalau Prita sendiri gitu ya, selalu berniatkannya tuh supaya bisa membanggakan diri sendiri dan juga orang tua gitu ya. Selalu berangkatnya dari situ, dan selalu percaya gitu ya, kalau misalkan kalau kita punya niatnya untuk berproses diri kita, untuk diri kita sendiri dan juga membanggakan kedua orang tua, itu selalu akan diberikan kemudahan gitu sama Tuhan gitu. Itu.
0: Jadi apapun niat baik dan diawali dengan membaca, insya Allah itu akan membawa pencerahan untuk mendapatkan jati diri kita.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi pas dengan membaca, kayaknya saya tertarik dengan ini deh, terus lebih diperdalam lagi dan akhirnya jadi tahu gitu ya apa yang diinginkan nanti di masa yang akan datang gitu ya.
1: Betul. Dan kalau selagi muda tuh jangan takut ambil resikonya gitu ya, karena kalau kita takut ambil resikonya, yaitu kita nggak akan kemana-mana gitu, kita akan diam diri aja gitu.
0: Iya, tidak pernah melangkah dan tidak tahu dunia luar gitu ya, seolah-olah seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Prita Stania Agustina, Duta Baca Jabar 2025. Semoga semakin sukses ya.
1: Amin.
0: Dan juga cita-citanya cepat apa namanya terwujud ya.
1: Amin.
0: Dengan langkah-langkah yang sudah ada di kepala gitu. Diawali dengan menilik budaya literasi generasi muda di era digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siang ini. Bandung siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gus Til yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan.

0: Dan kedua, babak kedua akan tetapi Abdul Qadir Khusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti, mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
1: Dingen moeten verbeteren en beter doen en
0: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan, kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol, tetapi dalam 2 pertandingan itu kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
1: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
0: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Jenis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Jenis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Jenis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Jenis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang kita Manokwari adalah

0: mempengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriya menambah unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
4: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jeffrey Boss mengakui kelemahan timnya.
3: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dispersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting, dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Hendy Sudrajat bin Ajat Sudrajat. Tempat tanggal lahir Garut 15 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Tempat kediaman di Sukaraja 1 nomor 50 RT 3 RW 1 Kelurahan Husen Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewi Trianawati binti Muhammad sebagai penggugat melawan Hendy Sudrajat bin Ajat Sudrajat sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 9 Juni 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Pendengar masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Baron Rahmana bin Bambang Surantoko. Tempat tanggal lahir Bandung 15 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Tempat kediaman di Jalan Babakan Radio nomor 6B RT 6 RW 7 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Riri Mulia Lestari bin Ujang Supriyatna sebagai penggugat melawan Baron Rahmana bin Bambang Surantoko sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 9 Juni 2026 memanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Bandung siang ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
0: Trivia Pildun RRI.
1: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia,
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Cuaca cerah tapi tidak menggigit. Cuaca apa
1: tuh?
0: Tidak menggigit? Gak, maksudnya tidak panas terik banget gitu loh, Din, ya?
1: Biasanya kan kalau misalnya cerah itu, wah, hawanya sedikit aja keluar tuh kepala udah pusing,
0: bener,
1: sakit kepala. Kalau sekarang mah alhamdulillahnya
0: sekarang
1: cerah aja,
0: enak banget,
1: enak
0: gitu ya,
1: banget, angin
0: cuacanya
1: sepoi-sepoi.
0: Pas kalau terlalu dingin juga bikin kita mager.
1: Bener.
0: Kalau siang juga kalau panas banget kita juga jadi malas ngapa-ngapain. Ih, serba salah.
1: Serba salah ya. Tapi akhir-akhir ini kenapa ya, Bu, ya kalau pagi-pagi itu malah dingin? Akhir-akhir ini ya di Bandung pagi dingin, terus siangnya panas. Malam gerah.
0: Malam panas dingin.
1: Malam panas dingin. Biasanya tuh udah kayaknya udah mulai-mulai mau masuk musim-musim kering ya, Bu, ya. Musim-musim kemarau ya kalau udah dingin-dingin kayak gini tuh.
0: Iya, betul. Walaupun kita semua tetap mengharapkan ada juga sih mampir-mampir hujan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kalau panas terus kan tanaman-tanaman juga pada layu, Din.
1: Oh iya.
0: Harus disiram,
1: panen
0: kan,
1: ya.
0: Tanaman. Lalu juga kita juga butuh air bersih. Gitu. Jadi air itu adalah betul-betul sumber dari segala sumber kehidupan.
1: Benar.
0: Jadi ya hujan datanglah gitu. Walaupun musim kemarau.
1: Walaupun
0: ya.
1: Musim kemarau. Ya.
0: Nah, sekarang tidak hanya musim kemarau, Din. Tapi juga, musim penerimaan murid baru.
1: Iya, apalagi bulan-bulan ini ya, bulan Juni, Juli itu anak sekolah udah, anak kelas 3-nya udah mulai selesai, naik tingkat, ya langsung masuk ke SMP. Ada yang baru mau masuk TK juga, atau juga baru mau masuk ke jenjang SD.
0: Betul.
1: Pokoknya baru dibuka ya, Bu, ya, dari kemarin ya, layanan SPMB di Kota Bandung ini sendiri.
0: Iya, dari Senin ya, 8 Juni, karena memang ini tidak segampang kelihatannya. Pertama, banyak syarat-syarat juga, seperti kayak ada jalur zonasi domisili juga. Jadi tidak boleh daftar semaunya ya, tapi ditentukan dengan zonasi. Lalu juga memang para orang tua pastinya gak akan tenang kalau anaknya
1: ya
0: belum dapat sekolah gitu kan. Jadi kalau udah dapat sekolah, apalagi sekolah favorit atau sekolah yang diharapkan, ya pastinya tenang gitu ya.
1: Pasti udah bisa bernafas dengan lega.
0: Kalau mau liburan juga liburan.
1: Masih menunda-nunda ini anak dulu deh.
0: Iya, yang
1: ini
0: penting
1: anak dulu
0: ini dulu.
1: Bener.
0: Betul. Karena persaingan itu sekarang semakin ketat kan.
1: Oh iya, betul. Banyak sekali. Sekarang udah mulai banyak ya yang masuk ke dalam zonasi-zonasi. Selain itu juga bersaing dengan anak-anak yang berprestasi juga ya, Bu, ya. Masuk ke dalam SPMB ini.
0: Iya, bahkan ini juga kalau kita lihat dari porsi kuota, kalau kita lihat nih, Dinia, 15% untuk SD, 30% untuk SMP. Dibagi lagi nih SMP, 20% untuk afirmasi penempatan, 10% untuk afirmasi non penempatan, dan di dalamnya juga sudah ada alokasi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.
1: Berarti tahap pertama ini kuotanya belum dibuka terlalu banyak ya, Bu, ya. Dan sekitar 20-25% saja di tahap 1.
0: Iya, betul. Jadi betul-betul harus bergerak cepat ini.
1: Benar, apalagi cuma sampai tanggal 12 Juni ya, Bu, ya, untuk tahap pertama.
0: Karena memang pada masuk tanggal 13 kalau nggak salah ya, yang naik apa namanya,
1: naik kelas
0: biasa, tidak misalkan dari TK ke SD, SD SMP, SMP SMA. Bahkan kemarin juga saya nanya-nanya gitu, ternyata tiap sekolah itu punya kebijakan beda-beda ya. Kalau yang kemarin tuh waktu hari Sabtu, di sini kan udah ada wisuda nih,
1: Oh iya,
2: TK,
1: wisuda TK, SD,
2: SD, SMP, SMA, empat-empatnya. Oh,
1: empat-empat jenjangnya.
2: Sekolah Merdeka itu ya. Ternyata ketika saya ngobrol sama tetangga, anaknya tuh masih ujian sampai sekarang.
1: Oh, berarti beda sekolah, beda-beda. Ada kebijakan. Yang udah ujian, ada yang belum,
2: ada yang udah, malah ada udah wisuda, ada yang dan sebagainya. Jadi memang harus wah, cepat-cepat deh gitu ya. Bener. Kumpulkan hal-hal yang memang harus diberikan ke sekolah yang dituju, supaya lebih cepat lagi dikumpulkan, lebih cepat lagi ada hasilnya gitu ya, Dini.
1: Benar banget.
2: Oke, kita dengerin sebuah lagu dari Titi DJ nih, Takkan Ada Cinta Yang Lain. Mudah-mudahan Anda suka dengan lagu ini dan bisa menemani aktivitas Anda siang hari ini, baik yang mungkin sekarang lagi makan siang ataupun yang lagi istirahat ataupun yang masih bingung ya mau makan apa. Mudah-mudahan dengan lagu Titi DJ jadi ada bayangan gitu ya, mau makan apa siang hari ini. Yuk kita nikmati.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
2: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi atau pun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya. Tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani, saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.

0: Classic.
1: Kembali untuk Budi Doremi ya, yang sudah menghibur kita dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya ya.
2: Jadi kebayang ya Bu, mau menu apa ya tadi ya, menu 1, menu 2, 3, 4, 5 siang
1: ya,
2: ini.
1: Itu namanya rakus. Itu makannya harus teman.
2: Iya.
1: Jadi biasanya gini, kalau kita misalkan pesen menu nih, saling cicip.
2: Bener. Gitu. Kamu pesen rasa yang ini, aku yang ini ya, nanti gitu. Kita cicip-cicipan.
1: Jadi lebih hemat. Dan kenyangnya juga lebih enak kayaknya, karena kalau perut kita terlalu kenyang itu kita tidak bisa bergerak.
2: Iya.
1: Kita akan pingsan.
2: Jadinya mager.
1: Pingsan dan mengantuk gitu ya. Tapi kalau nyicip kenyangnya enak, pas gitu.
2: Pas ya.
1: Tidak terlalu kenyang.
2: Bener.
1: Ya. Baik. Nah, berdasarkan hal tersebut ya. Tadi kita udah ngomongin soal SPMB ya. Nah, ternyata sebentar lagi juga akan ada operasi patuh lodaya nih, Din. Yang akan diselenggarakan oleh Satlantas Polrestabes. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini belum bayar pajak kendaraan, terus SIM-nya habis ya, hati-hati itu di jalan, karena akan ada operasi patuh lodaya ya. Walaupun biasanya polisi-polisi ini akan lebih ke mengingatkan saja gitu ya. Tapi kan tetap kita juga harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bahwa ketika berkendaraan, selain kendaraan kita layak jalan, juga kita punya SIM, STNK juga lengkap begitu ya, Din ya.
2: Benar juga Bu. Walaupun bukan pas operasi lodaya pun kita harus juga tetap pakai helm lah ya, minimal pakai helm,
1: betul.
2: Bawa SIM, bawa STNK, semuanya kan untuk keamanan kita ketika di perjalanan.
1: Karena kalau tidak itu akan merugikan diri kita sendiri, Din. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan atau apa kan,
2: iya, mana kita suratnya? Gak tahu ya.
1: Udah berbuat kesalahan, terus surat-suratnya kita nggak punya,
2: kurang lengkap ya,
1: gitu ya.
2: Apalagi nggak bawa, kan?
1: Wah, ini yang akan walaupun kita waktu itu mungkin tidak salah dalam kasus tersebut, karena kita tidak punya surat, jadi seolah-olah nanti kita yang salah.
2: Karena dokumennya kurang lengkap.
1: Nah, itu juga udah salah kan, seperti itu. Tapi ternyata yang sebelumnya jadwal pelaksanaan operasi patuh lodaya 2026 dari tanggal 8 sampai 21 Juni ini harusnya dilaksanakan, ini dibatalkan katanya.
2: Oh, dibatalkan. Jadi belum dimulai dari kemarin.
1: Bahkan ada informasi sampai waktu yang tidak ditentukan nih.
2: Wah, berarti dibatalkan, namun juga kita belum tahu nih ya. Berarti tetap siap-siap aja ya kan?
1: Iya, betul.
2: Karena kita tidak tahu kapan memulai operasi lodaya ini akan dimulai lagi. Jadi dari sekarang kita juga harus bisa mempersiapkan dokumennya. Masih ada waktu. Jangan sampai lupa membawa dompetnya ya.
1: Jadi sekarang itu intinya kalau kita ingin selamat, jangan pernah berkendaraan dengan kecepatan tinggi. Lalu juga yang paling kebiasaan nih kalau saya lihat pagi-pagi itu ya, melawan arus.
2: Lawan arus. Nah, belum terus, lagi kalau di lampu merah biasanya Bu banyak yang ngerokok jalan.
1: Itu, betul.
2: Itu selain merugikan sebenarnya merugikan juga ya untuk pengendara lain, apalagi ya yang kita juga sama-sama berangkat kerja, udah rapi wangi itu di jalan kan, tiba-tiba wih disembur asap rokok. Wow.
1: Iya, aduh.
2: Enggak jadi dong.
1: Jadi baunya tidak harum bunga lagi ya.
2: Tidak harum bunga lagi ya.
1: Ya seperti itu deh. Ya jadi memang kalau kita mau rukun dan damai di muka bumi ini, kita harus saling harga menghargai ya.
2: Benar.
1: Oke. Kita simak dulu sebuah lagu dari Terry ya, di persimpangan dilema ya, untuk Anda semua yang selalu setia bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi, kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
2: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itu yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya, belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi, apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas itu tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

0: Ya, lagunya lumayan sedih ya ini, tapi mudah-mudahan ini hanya sebuah lagu ya.
1: Betul.
0: Karena jangan cuacanya kan udah lagi enak gini ya kan.
1: Cuaca sejuk ditemani dengan lagu-lagunya dari Berlila ya ini ya Bu ya. Dulu Dinda
0: betul
1: sering denger tuh
0: waktu sekolah lagi
1: gitu ya. Lagu-lagu galau zaman dulu itu mesti lagunya dari band-band Indonesia.
0: Iya, betul, karena memang suasananya rakyat Indonesia tuh seperti itu gitu.
1: Lagi
0: jadi
1: galau,
0: kalau lagu-lagunya
1: ya
0: galau pasti cepet disuka.
1: Bener.
0: Ya kan? Ya. Nah, ini kabar gembira untuk warga Cimahi karena mm-hmm pembangunan fisik underpass di ruas Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi mm-hmm akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
1: Wow, berarti sebentar lagi akan ada proyek underpass.
0: Iya,
1: sudah betul berjalan berarti ya.
0: Baru mau akan. Nah, karena di sini akan dilakukan dalam waktu dekat yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan juga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dan ini memang sudah masuk ke tahap lelang ya, dan kalau enggak salah sudah ada yang
1: modalin
0: yang dapat juga nih, sudah dapat tendernya. Jadi nanti akan ada penutupan ruas Jalan Gatot Subroto di sekitar lokasi pembangunan selama pengerjaan berlangsung nawayahna.
1: Oh, ya kan. Okay.
0: Jadi ada jalan-jalan yang memang ditutup terutama Jalan Gatot Subroto. Di sub kota Cimahi juga sudah merancang skema rekayasa lalin. Nah, ini nanti pengalihan arus kendaraan ini juga tetap akan membuat yang menuju ke arah sana tetap lancar ya. Tapi di sini tanggal pastinya belum sih.
1: Tapi sudah ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan
0: dekat
1: ya untuk
0: betul
1: juga memperlancar arus lalu lintas.
0: Karena kita tahu nih Din, di sana itu kan banyak banget kecelakaan gitu. Terus kemacetan. Jadi diharapkan dengan adanya pembangunan underpass ini hal itu bisa teratasi.
1: Amin. Gitu. Semoga semakin lancar, tidak ada hambatan juga. Juga untuk dapat mempermudah lagi ya kita
0: warga Cimahi ya.
1: Warga Cimahi terutama yang bekerja di kota ataupun arah sebaliknya.
0: Iya, seperti itu. Nah, seperti biasa nih, di nanti pukul 1 kita ada informasi-informasi aktual yang sudah dihimpun oleh reporter kami yang pastinya menarik ya nanti di Warta Jabar
1: lagi
0: siang. Jadi sebetulnya masih banyak informasi-informasi yang bisa Anda simak. Dan Dinda dari tadi sudah menemani saya di siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga Betalia dan juga pendengar.
0: Sama-sama. Dan kita harus menyelesaikan pekerjaan masing-masing ya setelah ini ya.
1: Fokus lanjut lagi setelah
0: lanjut
1: ini.
0: Lanjut lagi, baik. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang nggak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

Pernahkah Anda perhatikan tiang-tiang besar di atas jembatan Pasupati atau jembatan Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja? Itu bukan sekadar hiasan, tapi 19 kabel penyangga utama yang menopang jembatan sepanjang 2,8 km dengan tinggi menara sekitar 161 meter. Desainnya menggunakan sistem cable stay, teknologi yang umum digunakan di jembatan modern dunia. Menariknya, tiang-tiang itu juga dilengkapi penerangan khusus yang akan berubah warna saat malam hari, membuat Pasupati tampak seperti jembatan bernyawa yang menghubungkan energi baru bagi Kota Bandung. Jadi, saat Anda melintas di atas jembatan Pasupati, ingatlah, setiap tiang yang Anda lihat adalah simbol koneksi, menghubungkan kita, masyarakat Bandung, dalam kesatuan dan kemajuan.

0: Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. BPBD Kabupaten Subang mewaspadai iklim El Nino Godzilla. Pemkab Garut membangun irigasi perpompaan di lahan tanah hujan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pendengar, Wakil Wali Kota Cimahi, Aditya Yudhistira, secara resmi menutup Gala Siswa Indonesia tingkat Kota Cimahi tahun 2026 di lapangan Sangkuriang Senin 8 Juni 2026. Penutupan ajang tersebut menandai berakhirnya rangkaian kompetisi sepak bola pelajar SMP yang berlangsung selama sepekan. Selama pelaksanaan turnamen, lapangan Sangkuriang menjadi arena pembinaan sekaligus pembuktian kemampuan para pelajar dari berbagai SMP di Kota Cimahi. Semangat bertanding, kerjasama tim, kedisiplinan, dan sportivitas tampak mewarnai setiap pertandingan yang digelar. Aditya menegaskan bahwa pemerintah Kota Cimahi berkomitmen membangun generasi muda yang sehat, tangguh, berkarakter, dan berprestasi melalui berbagai kegiatan olahraga. Menurutnya, olahraga tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil, tapi juga menjadi sarana pembentukan karakter peserta didik. Ia menilai Gala Siswa Indonesia adalah merupakan wadah strategis untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial sejak usia sekolah. Pembinaan yang dilakukan secara berjenjang membuka peluang bagi setiap peserta untuk berkembang hingga tingkat provinsi maupun nasional. Aditya juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan penyelenggaraan GSI 2026. Dukungan dari dinas terkait, sekolah, panitia, pelatih, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting kelancaran kegiatan tersebut. Menurutnya, nilai-nilai yang ditanamkan dalam GSI sejalan dengan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Pola hidup sehat, tanggung jawab, disiplin, serta semangat belajar menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi unggul di masa depan. Pemkab Garut membangun irigasi perpompaan di lahan tanah hujan dengan luas lebih dari 10 hektar. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Dari total 10.300 hektar luas lahan tanah hujan di Kabupaten Garut, hampir sebagian besar ditanami komoditas padi dan sisanya ditanami tanaman pangan lainnya. Kepala Dinas Pertanian Pemkab Garut Ardi Firdian mengatakan produktivitas lahan tanah hujan tersebut masih tergantung kepada ketersediaan airnya, terutama air hujan. Ia menyampaikan sepanjang ada air hujan maka lahannya bisa dimanfaatkan. Selain itu ia juga menyampaikan agar lahan tanah hujan tetap bisa produktif, pihaknya juga berupaya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membangun irigasi perpompaan dari air permukaan. Hal ini tentu saja dilakukan untuk mempertahankan kondisi tanaman yang ada, khususnya di lahan tanah hujan tersebut, agar tetap tumbuh dan produktif. Menurutnya, tidak semua sumber air yang ada di permukaan bisa diekstraksi, dan hal itu sebagai salah satu kendala tanaman yang ditanam di lahan tanah hujan.
2: Kalau luas total lahan tanah hujan di Kabupaten Garut itu, berdasarkan data yang kita miliki itu, sekitar 10.300 hektar. Itu memang hampir semuanya itu kalau musimnya memungkinkan itu diusahakan untuk tanaman padi atau tanaman pertanian lainnya. Tapi memang sebagian besar itu dimanfaatkan untuk pertanian padi atau tanaman pangan.
3: Tapi itu produktif pasti, Pak? Untuk produktif secara tanam gitu?
2: Iya, kalau kita bicara produktif atau tidak, kita ngelihat dari ketersediaan airnya. Karena memang tanda hujan ini kan konteksnya itu lahan yang sangat tergantung dari ketersediaan air, terutama untuk dari air hujan.
1: Namun demikian, menurut Ardi, tanaman di lahan tanah hujan, potensi masa panennya sebenarnya bisa ditingkatkan 2 hingga 3 kali dalam setahun, tergantung dari sumber airnya. Ia menambahkan luasan lahan tanah hujan ini paling dominan tersebar di wilayah Garut Selatan selain di wilayah Garut Utara. Garut bagian selatan, hingga saat ini masih mendominasi luasan

0: Tanda hujan. Selain itu ada beberapa kecamatan di wilayah Garut Utara seperti dari Pengatikan, Leuwi Goong, Cibatu, dan beberapa daerah lainnya yang juga merupakan salah satu potensi lahan tanda hujan untuk wilayah Garut bagian utara.
1: BPBD Kabupaten Subang mewaspadai iklim El Nino Godzilla. Untuk masyarakat diminta agar selalu waspada. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
2: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang Udin Jajudin melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI menyampaikan peringatan resmi BMKG terkait fenomena iklim El Nino Godzilla yang melanda Jawa Barat. Fenomena tersebut diprediksi berlangsung sejak akhir Mei hingga Oktober 2026. BPBD, kata Enda, telah menekankan daerah rawan bencana kekeringan akibat fenomena iklim tersebut. Pemetaan difokuskan pada wilayah Subang Selatan dan sebagian utara yang memiliki wilayah kekeringan tahunan.
3: Perkirakan sejak bulan Mei hingga bulan Oktober tahun 2026. Untuk selanjutnya, hasil dari rapat koordinasi 7 bahwa penanganan bencana itu adalah merupakan tanggung jawab pentaheli, yaitu unsur pemerintah, masyarakat, kemudian dunia usaha, akademisi, dan unsur media. Jadi dari kelima unsur itu adalah memiliki tanggung jawab bersama-sama berkolaborasi di dalam penanganan bencana yang ada di kita. Itu adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007.
2: Dampak El Nino Godzilla diprediksi mencakup kekeringan lahan pertanian dan krisis air bersih. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga meningkat karena kondisi cuaca lebih kering dan panas. BPBD meminta masyarakat Subang meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak iklim ekstrim ini. Masyarakat diimbau hemat air, siapkan tandon, dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Koordinasi dengan camat, kepala desa, dan OPD terkait terus diperkuat untuk mitigasi bencana kekeringan. Posko siaga kekeringan akan diaktifkan untuk merespon cepat laporan dari warga. BPBD juga menyiapkan skenario distribusi air bersih ke titik-titik prioritas. Apabila status darurat ditetapkan, bantuan logistik dan tangki air telah disiagakan untuk melayani wilayah terdampak paling parah. BPBD Subang mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong menghadapi El Nino Godzilla. Kesadaran kolektif menjadi kunci mengurangi dampak bencana iklim ini. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, agar masyarakat tidak memanfaatkan lahan berpotensi bencana, BPBD Cianjur melakukan sosialisasi pada perangkat desa untuk disampaikan kembali pada masyarakat setempat. Yan Sofian menurunkan laporannya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur selalu siap siaga dalam hal kebencanaan apabila terjadi bencana di beberapa titik wilayah di Cianjur. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap desa hingga para perangkat desa bisa menyampaikan kembali pada warganya dalam hal pemanfaatan lahan. Demikian diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Cianjur Topik Juhrijal.
5: Lakukan kepada perangkat desa, terutama itu merupakan kepanjangan suara dari BPBD untuk selalu menghimbau, mengingatkan, dan melarang warganya, warga masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana longsor begitu.
4: Selain itu, BPBD dalam melakukan penanganan juga sambil memberikan sosialisasi termasuk himbauan pada masyarakat. Namun akan lebih luas tersampaikan oleh perangkat desa termasuk tokoh masyarakat menyampaikan pada warganya.
5: RW untuk juga menyampaikan akan lebih luas tersampaikan jika perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat, RT RW untuk juga menyampaikan ke warganya untuk dapat berperilaku yang baik terhadap lingkungan agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi begitu.
4: Meskipun BPBD terus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang potensi bencana, namun lebih dekat lagi oleh para tokoh setempat. Apalagi untuk wilayah Cianjur Selatan bisa dibilang rawan terjadi bencana dan tidak menutup kemungkinan untuk potensi bencana kata topik di wilayah Cianjur Utara. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
1: Pendengar, di tengah terbatasnya sarana angkutan sampah, Pemkab Tasikmalaya diproyeksikan daerah dengan volume sampah tinggi agar dapat mengolah sampah secara mandiri. Berikut informasi Nova Nugraha.
6: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap daerah dengan volume sampah yang tinggi diharapkan mulai mampu mengelola sampah secara mandiri. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi, hal ini harus dilakukan agar perlahan mulai lepas dari ketergantungan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga hal ini pun dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah mandiri dapat dilakukan sejak awal, mulai dari masyarakat hingga titik pembuangan sampah, sehingga sampah benar-benar dapat dimanfaatkan dan membawa nilai lebih.
7: Dan itu ya, untuk pengelolaan sampah itu bukan menjadi beban, tapi sampah itu bisa menjadi bisnis, karena sampah itu bisa memberikan nilai manfaat yang lebih. Maka ketika kita investasi di persampahan itu, nanti secara berkelanjutan itu dikelola secara mandiri, jadi tidak lagi membebani APBD.
6: Sementara itu, di tengah keinginan untuk terus mengelola sampah secara mandiri yang dapat dilakukan secara bertahap mulai dari masyarakat, Kabupaten Tasikmalaya saat ini juga tengah kekurangan armada pengangkut sampah untuk melayani 39 kecamatan yang ada di wilayahnya. Menurut Kepala Dinas PUTRPP LH, Dedan Ramadan Nugraha mengatakan saat ini dari 10 truk pengangkut sampah, 2 unit truk saat ini kondisinya rusak, sehingga sisanya 8 unit harus melayani 39 kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Padahal dikatakan Deden, untuk daerah lain, armada sampah yang ada minimal memiliki 20 hingga 40 truk. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Maka dari itu, Pemkab terus mendorong skema satu kecamatan, satu TPA, tujuannya agar rantai sampah tidak numpuk di satu TPA induk.
7: Biasanya 20 armada konvensi ke armada truk itu ada 10, tidak aktif 2, jadi 38. Nah, kalau kita bandingkan dengan daerah lain, dengan luas wilayah yang
8: sangat
7: kecil itu minimal ada 20-40 armada.
6: Iya. Sedangkan dengan kondisi yang ada saat ini, selain melakukan upaya mandiri, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan untuk membantu penanganan sampah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menargetkan omset Pasar Kreatif Bandung 2006 dapat melampaui capaian tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 10 miliar. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dislingkung Kota Bandung menargetkan omset Pasar Kreatif Bandung 2006 dapat melampaui capaian tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 10 miliar. Optimis tersebut muncul seiring semakin berkembangnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang terlibat dalam kegiatan tahunan tersebut. Kepala Distagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin mengatakan pihaknya terus berupaya agar nilai transaksi selama pelaksanaan Pasar Kreatif Bandung tahun ini dapat meningkat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi. Menurutnya, kondisi ekonomi global termasuk fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat menjadi salah satu faktor yang terus dipantau pemerintah. Meski demikian, Distagin tetap optimis daya beli masyarakat dan antusiasme pengunjung terhadap produk lokal akan mampu mendukung pencapaian target tersebut. Roni menjelaskan, Pasar Kreatif Bandung 2026 juga menjadi wadah regenerasi bagi pelaku usaha lokal. Tahun ini, sekitar 32% peserta ditargetkan berasal dari pelaku usaha baru yang belum pernah mengikuti kegiatan serupa sebelumnya. Selain membuka peluang bagi peserta baru, Distagin juga menjaga keberagaman produk yang ditampilkan agar tidak didominasi oleh satu jenis komunitas tertentu. Langkah ini dilakukan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada pengunjung sekaligus memperluas kesempatan promosi bagi berbagai sektor usaha.
8: Dan tentunya maksud tujuan dari semua kegiatan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian di Kota Bandung, kemudian juga tentunya meningkatkan daya saing daripada pelaku usaha di Kota Bandung. Perimbangan diketahui bersama, di tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung kan cukup menggembirakannya di angka 5,29. Tahun ini tentunya kami berharap dengan tantangan yang lebih terasa oleh kita semua berkaitan dengan situasi global dan sebagainya. Ini menjadi semangat dari kami semua kolaborasi dalam rangka.
9: Roni pun berharap Pasar Kreatif Bandung dapat terus menjadi sarana pengembangan UMKM lokal sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar hingga menembus pasar internasional. Pelaksanaan Pasar Kreatif Bandung 2026 akan digelar di 8 pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Pembukaan dijadwalkan berlangsung di Pasipan Japa, sementara penutupan akan digelar di King's Shopping Center.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu mengintensifkan sosialisasi mengenai sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
10: Membuka sesuai dengan domisili, beda dengan dulu zonasi. Kalau zonasi seperti pakainya zona atau radius.
11: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, mengatakan terus mengintensifkan sosialisasi mengenai jalur penerimaan, kuota, serta tahapan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 agar orang tua memahami mekanisme pendaftaran dan dapat menentukan jalur yang sesuai bagi anaknya. Terlebih SPMB SMP akan dimulai pendaftaran dan verifikasi serta validasi dokumen tanggal 22 hingga 24 Juni 2026.
10: Ada beberapa jalur yang dibuka oleh pemerintah, yaitu ada jalur domisili, di mana jalur domisili ini yaitu membuka sesuai dengan domisili, beda dengan dulu zonasi. Kalau zonasi seperti pakainya zona atau radius, sekarang pada jalur domisili sudah kami tentukan bahwa untuk SMP A, SMP B atau SD A, SD B ini zonasi yang bisa diakses itu sudah ditentukan. Kemudian ada afirmasi bisa melalui perpindahan orang tua, bisa jadi prestasi akademik dan prestasi non akademik.
11: Caridin menambahkan, Disdikbud Kabupaten Indramayu menetapkan kuota minimal 40% untuk jalur domisili, minimal 20% untuk jalur afirmasi, minimal 25% jalur prestasi, dan maksimal 5% jalur mutasi pada jenjang SMP sebagai upaya.
1: Beralih ke berita olahraga, skuad Garuda Pertiwi mengusung misi kebangkitan dengan memburu kemenangan saat bersua lawannya Timnas Putri Kamboja dalam laga lanjutan Women's Garuda Championship Series 2026 sore ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik. Sanpi Hilhamsah melaporkan.
12: Timnas Putri Indonesia bertekad meraih kemenangan saat menghadapi Kamboja dalam laga lanjutan Women's Garuda Championship Series 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sport Jabar Acamani Kota Bandung sore ini, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Pertiwi menargetkan hasil maksimal untuk menjaga kepercayaan diri, sekaligus membayar kekecewaan setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya. Dukungan supporter diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil lebih baik di hadapan publik sendiri. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat menghadapi Kamboja. Menurutnya, para pemain memiliki semangat tinggi untuk memberikan hasil terbaik bagi pendukung Indonesia.
13: Pertama-tama pastinya kita pengen menang di pertandingan selanjutnya melawan Kamboja. Karena juga kami di pertandingan ketiga kemarin sempat mengalami kekalahan melawan Singapura, makanya kami ingin berjuang untuk para fans Indonesia supaya kami bisa menang di pertandingan besok.
12: Selain membidik 3 poin, tim pelatih juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan performa skuad. Salah satu opsi yaitu mempertimbangkan adanya rotasi pemain guna menjaga keseimbangan tim sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh pemain menunjukkan kemampuan terbaiknya. Senada dengan pelatihnya, pemain Timnas Putri Indonesia Vini Silvianus menegaskan tekad timnya untuk meraih kemenangan saat menghadapi Kamboja. Vini mengakui pertandingan melawan Kamboja ini tidak akan berjalan mudah, apalagi calon lawan baru saja mencatatkan kemenangan atas Singapura pada laga sebelumnya. Namun, hasil tersebut justru menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda Pertiwi untuk tampil maksimal dan mengamankan hasil positif.
14: Kalau dari aku sendiri, pertandingan besok pasti enggak karena melihat hasil dari kemenangan Singapura mereka menang, tapi itu juga jadi motivasi buat kita buat ngalahin Kamboja karena besok kita ingin meraih kemenangan.
12: Pemain yang dipercaya mengenakan ban kapten itu menilai seluruh pemain telah melakukan persiapan dengan baik selama masa latihan. Karena itu ia berharap seluruh program dan instruksi yang diberikan tim pelatih dapat diterapkan secara maksimal saat pertandingan berlangsung. Menurut Vini, salah satu kunci penting untuk meraih hasil terbaik adalah kemampuan tim dalam menjalankan strategi yang telah dipersiapkan selama latihan. Selain itu, konsistensi dan semangat juang sepanjang pertandingan juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan.
1: Pendengar, cerita kita hari ini akan mengangkat cerita tentang papan tulis dan janji yang belum tuntas yang akan disampaikan Nina Rian.
15: Pagi itu kabut tipis masih menggantung di pinggiran Bandung. Di sebuah sekolah dasar negeri, seorang perempuan berusia 24 tahun, Bu Windy, sudah berdiri di depan kelas. Tangannya cekatan menulis deretan angka di papan tulis.
16: Anak-anak, siapa yang bisa jawab soal nomor 2?
17: Saya.
15: Tanyanya sambil melempar senyum. Sejak 3 tahun lalu, Bu Windy menjadi guru honorer di sekolah ini, mengajar untuk kelas 4. Setiap hari, ia berangkat dari rumah di daerah Ujung Berung dengan naik angkot membawa tas kecil berisi spidol dan buku catatan. Gajinya, di awal mulai ia bekerja, tak lebih dari 500 ribu per bulan. Jumlah yang tak cukup untuk membayar berbagai kebutuhan hidup. Seiring berjalan waktu, gajinya mulai berangsur-angsur naik. Lika-liku di kelas bukanlah penghalang, justru di sanalah letak kenikmatan yang sesungguhnya. Ketika melihat wajah-wajah polos itu memancarkan rasa ingin tahu, saya merasa seperti seorang penjelajah yang memegang peta menuju harta karun. Ujar Bu Windy tersenyum.
18: Menghadapi murid-murid gitu ya, dengan berbagai masalah gitu ya. Mungkin ya saya juga belajar gitu ya, banyak belajar juga. Mungkin banyak senangnya juga banyak ya, mungkin dari anak-anak yang setiap hari menyambut, menunggu itu sih yang paling bikin semangat, senang, bikin semangat. Ya.
15: Perjalanan menjadi seorang guru membuat ia malah semakin mencintai profesinya. Bertemu dengan murid-murid di sekolah membuat beban hidup yang terkadang menghampiri seolah menguap. Bu Windy tetap menjadi sosok yang sabar, penuh semangat dan selalu punya cara sederhana membuat anak-anaknya paham. Saya ingin anak-anak sukses dan dapat menggapai impian mereka, ucapnya lirih saat ditanya apa yang membuatnya bertahan. Data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat lebih dari 50 ribu guru honorer di berbagai jenjang pendidikan masih mengajar dengan kondisi gaji minim tanpa kepastian status. Mereka menjadi tulang punggung pendidikan, tapi hidup dalam ketidakpastian. Sore itu, setelah bel pulang berbunyi, kelas kembali sepi. Bu Rini menatap ruang kelas kosong, kursi-kursi kecil yang tadi dipenuhi riuh tawa muridnya. Selama mereka masih membutuhkan saya akan tetap mengajar, walau mungkin negara belum sepenuhnya menoleh pada kami, katanya sambil merapikan spidol terakhirnya. Di balik papan tulis sederhana itu, ada janji yang belum tuntas, kesejahteraan bagi para guru honorer yang tetap setia menjaga cahaya pendidikan di tengah keterbatasan.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, yeah, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita yaps. 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026.
1: Betul.
0: Iya. Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau, saya ya.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini adalah namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke okay deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung,
0: di ujung mimpi dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo. Sekarang nih Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia, kita
1: ada
0: langsung aja
1: apa?
0: Ya. Siapa ya? Siapa?
2: Ada apa-apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo,
1: halo Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih
0: aman,
1: baik-baik
0: ya?
1: Aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih. Gitu
0: okay deh. Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang, biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah nggak muda apa gimana?
2: Iya.
0: Aduh keceplosan kan secara nggak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang kita, angkatan kita ya.
1: Betul. Ah, angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
2: Angkatan gua kita. Pengen ngebagiin aja deh waktu dua kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan, gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke.
2: Kolaborasi.
0: Dengan jadi, dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak ya anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga sih, mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi, jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label. Makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Kebetulan mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung walaupun gue udah nggak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya mereka.
1: Masih kok, masih muda kok Bang Jerry, tenang aja.
0: Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu nggak pernah tua, tenang aja.
2: Ya, betul.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Ya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerdas Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang kita yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua.
1: Oke.
2: Lagunya Tifa. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah deh yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya gitu.
1: Oh gitu ceritanya.
0: Wow, oke, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Kanker ya Bang, kan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau Bang tanya Albert. Apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke, remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benny Joni dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benny Jo.
4: Halo Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mas Eliana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benny Jo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah.
4: Tahu aja
1: sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bong Junijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yerinya?
5: Iya.
0: Iya, benar.
5: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya?
5: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di sini ini pertanyaan saja ya. Jelas ini Mas Yeri, itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah sini juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bang Ijo.
1: Oke, siap.
0: Siap, terima kasih Bang Benijo.
4: Ada siapa yang di kertas sama angka gaji di angkat gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi menyeru proses menada Mbak Ike dan Sona Memulaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan bener ya?
5: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
5: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritain zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
5: Beda banget. Bahasa
1: betul.
5: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
5: kita
0: ya.
5: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Iya. Astaga Tuhan. terus
5: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
5: Banyak banget.
1: Oke, terus.
5: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
0: Diempat dulu ya.
5: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allah Akbar.
0: Benar ya?
5: Ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
5: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener.
5: Oh,
0: pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
5: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya, gitu. Sebenarnya dulu seru. Tuh effortnya tuh seru, beda. Beza sama banget. Sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang begitu. Ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
5: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
5: Mama vokalis.
1: Okay.
5: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh. Ya,
5: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi
2: sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik apa. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak, belum jadi pernah sekolah sama sekali, sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording Masa Remaja ini, proses sampai lagu Masa Remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, panel, bungkus gitu, udah itu seminggu lebih.
1: Oke.
0: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi gitu, kadang-kadang jadi suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
0: Giliran dadakan cepat ya.
1: Cepat dia terrealisasi.
2: Kalau orang ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi, Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: siapa?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
6: Halo. Selamat siang.
0: Halo.
6: Berbahasa Indonesia.
0: Iya. Silakan SPR Kendari banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama Ayan? Oh ini,
6: saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Yeri.
6: Iya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
6: Iya, ini saya mau tanyakan sama bintang tamunya. Dari usia berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Oke, siap Bu Mutiara. Ya,
6: terima
0: itu
6: kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Kendari ya.
0: Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget enggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gua kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya, gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang
0: gitu. Iya.
1: Waduh. Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya?
0: 29.
2: 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
2: Kalau
0: luar biasa.
2: Nah, itu baru 99 akhirnya kita baru bisa bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa.
0: Pertamanya.
2: Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Empat album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
0: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
7: Halo.
1: Iya,
0: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
7: Masih remaja kan, dia belum ada. Sekarang kan ke presidennya mungkin itu.
3: Ya, masih remaja atau masih gimana itu?
0: Ah, gimana, Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
3: Iya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya, sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
3: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih
0: Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting
0: ya?
1: Kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Bagaimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Lo seumuran sama aku ya.
2: Masih 22-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Baik. Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi

0: Yang baju hitam, yang ganteng.
1: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
0: Mbak ini baju hitam juga.
2: Aku
0: sama. Ikat hitam juga. Masih nanti langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
1: Terima kasih, Bang Leman.
0: Iya. Begini, Mbak Sally, Bang Sam.
1: Gimana?
0: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih. Leman di Lampung.
1: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya?
3: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah nggak ngerasain atau nggak pernah nggak terjun ngamen gitu? Pernah nggak, Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
3: Jujur? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
3: My God. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum nge-band sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot 1, turun lagi ngamen aja.
3: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada saat dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur. Karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri. Sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu sih.
3: Salut, luar biasa.
1: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Yeri ya.
2: Belum pernah serius cerita ini.
1: Wow, luar
3: bukan
1: biasa.
3: Jadi,
2: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
3: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersorok alur juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
3: Ngamennya di kafe bener.
1: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya, akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sekolahku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun sama dia.
3: I see. Dari situ baru mulai ngape-ngape nyanyinya ya.
2: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
1: Okay.
2: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan.
3: Buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
1: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang Yeri ya.
3: Betul.
1: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
3: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
1: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
3: Okay,
1: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
3: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: 1% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213440499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu nggak bisa karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Betul
1: Zoom,
0: banget. Zoom. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
1: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini. Kalau pas 1-7972-7912
1: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Ah Yeri.
2: Halo.
0: Ah Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. Ah Yeri. Baiklah.
2: Akang.
1: Akang Gendang.
2: Akang Gendang.
1: Kalau dengar kata-kata Akang tuh bawa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang Gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo.
1: Cantiknya cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih, kalau masih Udi di situ kan ganteng juga.
0: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Seliana Jamil.
0: Ada yang ngomong ke Medan ke aku.
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Betawi.
0: Baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
0: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawaban
0: enggak. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
1: Support ya. Ya, support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
1: biar
3: itu aja.
1: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, apa? Tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhikah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhikah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
0: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Bang Yosi kembali terhubung ya. Halo. Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, iya. Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band akademi itu.
1: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
1: Oke.
4: Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan Yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke, okay. Ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
1: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Iksan.
1: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
0: Ngaruh ya.
1: Tapi kalau misalkan hanya grimis-grimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
0: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya ya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
0: Oke.
1: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
0: Bisa. Lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
0: Ya.
1: Nih banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
1: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu. Dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue kemudian banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka, termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
1: Memang
2: gitu.
1: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
1: Oke. Nah, terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak jadi home bandnya gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
1: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
1: Siapa
2: soalnya itu? Kan kalau TV kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
2: dari
1: tukang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Kita juga salah satu acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
1: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya.
1: Karena
2: emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
1: Ya ya ya, justru jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke okay, oke.
2: Okay. Pure R&B enggak sih?
1: Iya oh, iya okay, betul betul setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
0: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja itu udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
1: Oke.
5: Okay. Yang remaja tadi.
1: Ya, terus
5: buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
1: Oke.
2: Oke, oke, oke.
1: Ada lagi atau enggak sih?
5: Oke, salamnya yang sedikit banyakan.
1: Salam boleh, boleh.
5: Kak Eri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirtio Dila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
1: Yes.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
1: Oke, okay, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
1: Feli. Yes, Ayu.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya, yeah, Sally, Sally. Sally bukan Feli. Bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
1: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
1: Bang Yeri Merian.
0: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat ya Bang Yeri.
0: Iya,
2: silahkan. Iya, ya,
1: orang Bandung boleh, Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
1: Abang aja gitu.
6: Atau Nyong gitu ya kalau
1: di oh, udah. Baik, Nyong baik. Yeri, oke okay, boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
1: Oke. Okay.
6: Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
1: Oke. Okay.
0: Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa buat Pak Benicio, Pak Mawati juga Pak Widini tentu yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
0: Ya,
1: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
2: Video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
0: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
1: Iya, YouTube
2: kita
1: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di yeri.t5.
1: Yeri
2: dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
1: Oke oke oke oke. Terus ada pertanyaan lagi.
2: Iya.
1: Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Gandeng jadi kolaborasi sama Meli Mono.
1: Oh, okay. Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
1: Iya iya iya, vokalisnya sih bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay, nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. Dua, ada dua single nih sama T5. Oh.
1: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
1: Believe it.
0: Believe it. Okay.
1: Bukan lagunya Share kan? Do you believe in us?
0: Beda, beda.
2: Bilang ketahuan yang katanya.
1: Oh iya, sorry.
0: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
0: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya, karena banyak kepala sih.
1: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
1: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Wow, goyang-goyang ya.
0: Ngeri ya.
2: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
1: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005 aku belum lahir.
2: Berhasil.
1: Aku belum lahir.
0: Gimana?
1: Belum lahir di industri.
0: Oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
0: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang enggak nyaman banget sih performnya enggak.
1: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu.
2: Jalan lewat
1: Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
0: Iya.
2: Kalau itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
0: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
0: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
0: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
0: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696, 0213441499.

0: masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Kesempatan kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yeps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ya, ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina.
0: Wow. Siapkan
3: diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yap.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Waduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah senja. Kita bermanja, takkan ada lebih indah

0: ya buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
2: Aduh.
1: Sama.
0: Coba coba bisa enggak Bang Yeri?
1: Bisa enggak?
2: Nah, ini lebih sulit ini.
1: Ah, ini lebih sulit nih. Coba coba. Oh, ya. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagu.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya, oke. Wah, cuy.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: Wah keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm.
0: Betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Iya lagi. Jukut goreng ya.
1: Iya dong.
0: Aduh sedep banget.
1: Aduh keren
0: deh. Bang Yeri, thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu banget. Aduh langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita atuh sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang satu spesies Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
1: nyanyi
3: nih. Irami Raja
0: Ceti. Okay. Waduh, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gua beli, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Five ini nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jajan Shelly, Ika.
1: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudhismani.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sunda.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan, oke.
4: Okay. Nah, Kang Yeri, ya. Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu. Mirip bener style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apalagi ya tadi ya. Tadi apa udah tuh? Ada deh. Ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat-ingat.
1: Kan lagu barunya nih adalah itu, tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Linda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan. Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
0: Iya. Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya. Ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya masih jalan-jalan.
0: Masih aja. Jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: PVJ. Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Udah beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: lihat. Lagi ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau enggak salah ya.
1: Iya, kalau enggak salah itu.
2: Bukan. Kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Paul beda kita, ya.
2: Paul dari Ambon.
0: Oke. Ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: Masih ingat enggak?
2: Masih ingat tahun 2000 sih kalau enggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu karena kita masih rekamannya di pita bukan digital.
1: Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga vokal masih susah di editing.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: Satu bulan kayaknya
1: Satu bulan sampai tiga bulan.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh diketahui dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial di platform toko-toko musik ya di semua toko musik di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa make lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi.
1: Setengah 2,
0: ya, jam
1: 1.30
0: 3 sore. Betul. Ini terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye-bye, assalamualaikum.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bandung siang ini.
2: Mendengar, baru saja kita menyimak 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Kembali bersama Pro 1 RRI Bandung hingga pukul 16 nanti. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami FM 97,6 MHz.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Sama di rumah saya juga, jadi coding
0: teh gimana? Pusing saya mah lihat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng dan sebagainya supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar, itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, buatlah mangga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
6: Trivia Pildun RRI.
5: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
7: NNI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
5: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Tahukah Anda, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: Pendengar, gempa bumi tektonik baru saja mengguncang Kabupaten Subang, Jawa Barat ya. Tepatnya hari ini pukul 11:33 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tersebut berkekuatan 2,3 magnitudo. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,59 lintang selatan dan 107,58 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 18 km timur laut Kabupaten Bandung pada kedalaman 5 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi adalah merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah setempat. Dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa ini dirasakan di wilayah Ciater, Sagala Herang, dan juga Serang Panjang. Dan sampai saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.
1: Bandung sore ini.

34 menit lepas dari pukul 15 sore hari ini, pendengar, cuacanya cukup cerah dan bersahabat ya untuk Anda yang mungkin sudah bersiap-siap akan pulang begitu ya. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan gitu ya. Baik, nah pendengar, ada berita yang penting ini ya, karena kita memasuki musim kemarau. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung ini akan menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi fenomena El Nino dan juga kemarau panjang yang diprediksi berlangsung dari pertengahan hingga akhir tahun 2026. Langkah antisipasi ini diambil guna menjaga stabilitas pasokan pangan dan juga menekan lonjakan harga serta melindungi sektor pertanian yang rawan terdampak kekeringan. Kepala DKPP Kota Bandung Gin-Gin Ginanjar mengungkapkan bahwa tantangan terbesar Kota Bandung adalah tingginya ketergantungan pangan dari luar daerah. Sebagai kota konsumen yang bukan daerah produsen, Bandung memiliki lahan pertanian yang terbatas serta minim saluran irigasi teknis. Oleh karena itu, DKPP Kota Bandung menerapkan strategi pola tanam serempak menggunakan benih genjah, yaitu jenis tanaman yang cepat berproduksi dan lebih tahan terhadap cuaca kering. Selain itu juga pengawasan terhadap potensi hama penyakit tanaman yang biasa muncul saat kemarau juga diperketat dengan menyiapkan pasokan obat-obatan dan juga pestisida.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
2: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian yang terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itu yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal, artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan itu tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

0: Pentas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan.
3: Cuma memang saya juga tidak selalu bisa menerima terus dijadwalkan, tapi paling tidak, paling-paling apa Pak, pegat hari Senin. Karena saya sepertinya orang datang berkumpul, orang yang ternyata duit akan puas duitnya. Duit itu kemudian tidak boleh dihabis, tidak. Dia juga akan dapatkan, contoh, ada event satu daerah, maka biasanya ada orang luar berbondong-bondong.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daerah khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Di sela pengukuhan 7 kepala desa hasil pemilihan antar waktu atau PAW di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdul

0: sebagai bapak ibu cari anak yang sekolah. Paling tidak ceritakan, sampaikan kepada gimana di TV itu Pak Sama. Bahkan juga kalau mungkin bapak ibu saya sediakan si Pak ibu silakan datang ke saya. Cuma memang ke saya juga tidak selalu bisa langsung terima harus dijadwalkan. Tapi paling tidak paling apa Pak pegar hari Senin. Karena saya itu supaya tapi orang datang berkumpul orang yang terima jadi duit akan puas gitu ya. Duit itu kemudian tidak boleh dihabis tidak, dia juga akan dapatkan maaf. Contoh, ada event satu daerah, maka biasanya ada orang luar berbondong-bondong.
1: Selain sektor pendidikan, ia juga menyoroti pentingnya menjaga keberhasilan penanganan stunting di Kabupaten Garut. Meski angka stunting terus menunjukkan penurunan, namun Sakur mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan desa agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan tidak lengah dalam upaya pencegahan. Ia juga meminta para kepala desa untuk proaktif dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
2: Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan publik serta penguatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Berikut laporan Ade Sri.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota inklusif melalui peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor. Upaya tersebut tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga penguatan pelayanan publik yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Bogor, Didi Muhtadin, menilai konsep Kota Bogor yang ramah disabilitas perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga sikap dan kemampuan masyarakat dalam memberikan pendampingan yang tepat.
4: Kota ramah disabilitas atau layanan ramah disabilitas itu bukan cuma di infrastruktur ya, kalau menurut saya, tapi mesti di layanannya juga, layanan ramah disabilitas kayak di rumah sakit, di tempat-tempat umum ya. Jadi orang-orang di sekitar itu tahu tentang disabilitas. Yeah. Contohnya tunanetra ya, gimana cara mendampingi tunanetra, cara menuntun tunanetra gitu kan.
3: Di sisi lain, dukungan regulasi dan program pemberdayaan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor, Enda Purwanti mengatakan, pemberdayaan sosial dan pengawasan terhadap aksesibilitas fasilitas publik perlu terus diperkuat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan dan fasilitas yang tersedia.
5: Teman-teman itu bukan yang suka minta-minta, tapi mereka harus diberikan ruang, bisa berkreativitas dan aktivitas, maka kami di DPRD tentu saja akan mendorong dalam konteks ini Dinsos untuk melakukan pendataan aktif pemberdayaannya, gitu kan ya, pemberdayaan sosial ini menjadi penting tadi agar teman-teman ini memiliki kemandirian. Kemudian kita juga memastikan tadi akses di layanan publik dalam bentuk pengawasan, terutama di yang inti-inti tadi ya, seperti di lift, di toilet, gitu kan ya, sehingga tidak ada kejadian yang luar biasa, sehingga ke depan kita semua saat saya berusaha berikhtiar Kota Bogor menjadi kota yang layak dan ramah untuk teman-teman disabilitas.
3: Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat Kota Bogor, diharapkan semakin mampu menghadirkan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
2: Dugaan korupsi dan badan usaha milik daerah Kota Bogor terus mendapat sorotan dari praktisi hukum dan masyarakat. Kita simak dengan seksama laporan Sony Agung Saputra.
6: Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ya. Jadi tentang subjek hukum yang dilaporkan untuk pihak-pihaknya, saya tidak bisa menyebutkannya.
7: Kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah satu BUMD di Kota Bogor masih terus berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Perkara tersebut mencuat setelah adanya laporan yang disampaikan anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan kerjasama usaha pada salah satu perusahaan milik daerah itu, Senin 8 Juni 2026. Dalam laporannya, Sugeng Teguh Santoso mengungkap adanya dugaan kerugian keuangan daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dugaan tersebut berkaitan dengan perjanjian kerjasama jasa keahlian dan sistem informasi yang melibatkan pihak swasta, di mana terdapat skema pembayaran berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD yang dinilai diperkirakan

0: mencapai 500 juta rupiah per bulan dan diduga telah berlangsung sejak tahun 2021. STS menjelaskan bahwa dirinya sengaja tidak menyebutkan identitas objek hukum yang dilaporkan karena menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, penyebutan nama BUMD maupun pihak swasta sebelum adanya kesimpulan dari aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan kerugian reputasi apabila tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum.
1: Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ya. Jadi tentang subjek hukum yang dilaporkan untuk pihak-pihaknya, saya tidak bisa menyebutkannya. Itu pertama. Kedua, dengan tidak disebutkan, saya juga menghormati proses yang sedang berlangsung di KPK. Ya. Kalau cukup bukti, KPK akan proses. Kalau tidak cukup bukti, KPK akan hentikan. Ya. Kalau namanya sudah disebut, ternyata tidak cukup bukti, kan dia sudah tercidrai. Ya. Oleh karena itu, sebagai saya sebagai pelapor, saya tidak mau menyebutkan nama itu. Itu yang pertama.
0: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Parlemen Anwar Razak menilai langkah pelaporan yang dilakukan STS merupakan hak setiap warga negara, termasuk anggota dewan, untuk berpartisipasi dalam upaya pengawasan dan pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi melalui jalur hukum yang berlaku.
2: Pak Sugeng sebagai anggota DPRD Kota Bogor, pada intinya kan dia punya tugas dan fungsi itu untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, ya, terutama kebijakan anggaran, ya. Dan di sini tentu dengan dasar itu karena tugas dan fungsi tersebut, maka Pak Sugeng punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, ya, evaluasi terhadap BUMD yang bersangkutan. Tentu dengan hasil evaluasi tersebut, dia kemudian ada hak untuk meneruskannya kepada aparat hukum, gitu. Itu baik secara kelembagaan maupun secara kedudukan dia secara individual dalam fraksi ataupun dalam kedudukan sebagai anggota DPR secara umum gitu. Nah, cuma memang di DPRD sendiri secara kelembagaan itu kan sebenarnya sudah tersedia mekanisme yang ada dalam skema kerja DPR. Ya, di mana proses itu bisa dilakukan evaluasi seperti biasa dan kemudian bila ditemukan indikasi memang bahwa lembaga tersebut atau BUMD tersebut bermasalah, maka dia bisa melakukan rekomendasi untuk ada audit investigasi. Nah, hasilnya itu kemudian bisa melahirkan rekomendasi kepada aparat hukum, ya. Dan itu bisa dibawa oleh DPR secara kelembagaan dan juga tentu bisa dibawa secara individual.
0: Saat ini KPK diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses verifikasi telaah dokumen dan pendalaman terhadap seluruh informasi yang telah disampaikan pelapor. Langkah penegakan hukum yang dilakukan lembaga anti rasuah itu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun.
3: Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menerapkan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat. Rena Safira melaporkan.
4: Kios pengendalian inflasi ini yang ditempatkan di pasar Pasalaran.
5: Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadikan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Program tersebut mulai diterapkan melalui keberadaan KOSPI di pasar Pasalaran Pleret Kabupaten Cirebon beberapa waktu terakhir. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan keberadaan KOSPI telah diproyeksikan pemerintah daerah sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, program tersebut disiapkan menghadapi gejolak harga berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional.
4: Kios pengendalian inflasi ini yang ditempatkan di pasar Pasalaran, nanti juga kita sedang menyusun dan merencanakan untuk semua pasar Pemda, yaitu 7 pasar Pemda itu, keberadaan kios pengendalian inflasi tersebut.
5: Sementara itu, pedagang beras pasar Pasalaran Pleret Kabupaten Cirebon, Dayu, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau masyarakat. Dayu mengatakan masyarakat merasa lebih nyaman ketika harga beras tidak mengalami kenaikan mendadak, sehingga daya beli tetap terjaga selama aktivitas perdagangan pasar tradisional berlangsung.
6: Sekarang aja alhamdulillah ya, nggak ada kenaikan, termasuknya masih terjangkau. Setahun ini kan ya harga stabil lah, beras sudah masuk. Pengennya harganya terus stabil, gitu ya, alhamdulillah. Biar kita juga kan masyarakat kan enak ya, kalau harganya nggak dapat enak.
5: Dayu menjelaskan harga pasar berbagai kualitas hingga sekarang masih berada di kisaran Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram. Ia juga menambahkan aktivitas penjualan beras masih berjalan normal dengan pasokan yang terus tersedia sesuai kebutuhan pembeli setiap harinya. Pemerintah daerah berharap keberadaan KOSPI mampu membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Rena Safira melaporkan.
3: Berikut pendapat masyarakat mengenai tanggapan masyarakat terhadap efektivitas kios pengendali inflasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon yang dihimpun reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti.
7: Nama saya Ica dari Taun. Menurut saya dengan adanya KOSPI yang katanya diluncurkan untuk mengendalikan inflasi di masyarakat belum terlalu berdampak baik ya, karena yang berjalan di masyarakat saat ini, masyarakat masih tetap mengeluhkan harga-harga bahan pokok yang terus melambung tinggi dikarenakan mungkin karena nilai rupiah yang semakin anjlok dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut saya dengan adanya KOSPI ini tidak mempengaruhi apapun.
8: Saya Dani dari Gunung Jati. Terkait kios pengendali inflasi tadi, kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya kalau misalnya orang mau mencari harga yang murah dan memang butuh kasarnya bahan-bahan pokok, ya jelas itu sangat membantu. Karena ya itu tadi, karena barangnya selalu ada, harganya juga terjangkau. Tapi di satu sisi mungkin kita bisa mempertanyakan kualitas dari bahan pokoknya itu sendiri bagaimana. Memang kualitasnya layak ya, oke, gak apa-apa, berarti sangat membantu. Tapi yang jadi pertanyaan lebih jauh adalah, ini kan kiosnya sendiri katanya pengendali inflasi ya. Kalau pengendali inflasi, apakah sebenarnya niatan dari adanya kios ini adalah untuk supaya pedagang-pedagang lain model kios gitu loh, untuk pedagang-pedagang lain, atau seperti gimana sih? Atau simply buat membantu orang-orang yang memang butuh harga murah aja?
9: Nama saya Sinta dari Talun. Menurut saya sih harusnya membantu ya. Soalnya kan kios itu tuh, menurut saya kios itu tuh bisa membantu warga kali ya untuk mendapatkan harga yang lebih murah, karena kan dia headnya kan situ katanya.
3: Untuk membahas lebih lanjut terkait efektivitas kios pengendali inflasi dalam menjaga kestabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati bersama Dr. Toto Soekarnoto ME selaku pengamat ekonomi.
10: Kalau menurut Pak Toto sendiri Pak, secara makro, seberapa efektif Pak model intervensi pasar seperti KOSPI ini dalam menekan laju inflasi daerah secara permanen?
11: Berkaitan dengan KOSPI ya, memang KOSPI dulu dibentuk kalau nggak salah sekitar awal tahun 2020-an lah ya. Memang secara umum KOSPI ini kan kalau di biasa kita kenal tuh ada lembaga pengendali agar harga terkendali lah, terkontrol. Hanya saja memang sejauh mana efektivitas, jujur ya banyak orang yang tidak tahu KOSPI itu seperti apa, jujur. Karena memang hanya sebagian orang mengetahui KOSPI itu ternyata berdampak buat masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat mampu menjaga daya belinya. Karena bagaimanapun juga dengan kondisi saat ini bisa jadi harga pangan terus meningkat. Apalagi kalau bahan pangannya masih tergantung dari impor ya, dengan kondisi kurs kita yang semakin ya boleh dikatakan fluktuasinya cukup ekstrim gitu ya. Nah, saya melihat di Kabupaten Cirebon ataupun di Kota Cirebon, efektivitasnya secara umum saya melihat memang nggak begitu greget ya. Jadi memang perlu adanya, boleh dikatakan sosialisasi berkaitan dengan manfaat KOSPI, kemudian lokasi-lokasi yang strategis yang sifatnya mungkin bisa jemput bola ke, mohon maaf juga, ke wilayah-wilayah yang memang dalam kategori masyarakat yang berdaya beli kurang. Karena saya lihat berbagai macam informasi mungkin di pasar-pasar tertentu kayak pasar pasalaran ya di daerah, terus di Palimanan kalau untuk di kabupatennya ini kan, mohon maaf, mungkin ada daerah-daerah tertentu yang mungkin kita tidak sadari, khususnya mungkin pemerintah kabupaten Pemkab ya, ada daerah-daerah tertentu mungkin secara kemampuan daya belinya kurang, dan ini perlu menurut saya adanya mata rantai informasi yang dari pemerintah kabupaten sampai dengan ke RT-RT. Jadi hal ini agar apa? Agar KOSPI itu memang memberikan dampak langsung ke masyarakat, dan masyarakat pun tahu gitu. Karena saya yakin berkeyakinan tidak banyak masyarakat yang tahu tentang keberadaan KOSPI itu sendiri gitu, Pak. Jadi perlu adanya effort bagaimana KOSPI ini bisa hadir di masyarakat, dan masyarakat bisa tahu hadirnya pun ya harus disosialisasikan gitu, Pak. Seperti itu, Pak.
10: Baik, Pak. Kalau untuk tantangannya, Pak, kalau menurut Bapak sendiri apa saja nih, Pak, tantangan terbesar yang dapat mengancam keberlanjutan program KOSPI ini jika hanya mengandalkan kolaborasi jangka pendek, Pak?
11: Berkaitan dengan KOSPI, memang kalau di kita analogikan di teori itu, sebenarnya KOSPI itu lebih cenderung kayak lembaga hisbah, ya. Hisbah itu pengendali harga-harga berkaitan pangan di pasar. Jadi artinya bahwa KOSPI itu bukan hanya sekedar kondisi tertentu, ya. Artinya kondisi tertentu hanya kondisi pada saat ada kondisi ekstrim lah, model sekarang lah misalnya, ya. Sekarang kan yang dikhawatirkan itu kan dengan kondisi ekonomi ataupun permasalahan ekonomi global ini berdampak kepada masyarakat kecil. Yang paling ditakutkan itu kan daya beli. Kalau daya beli masyarakatnya semakin berkurang, sementara penopang pertumbuhan ekonomi nasionalnya dari konsumtif, nah ini yang berbahaya. Oleh karena itu, kalau saya boleh saran, ini harus dibuatkan skala prioritas dari jangka pendek, jangka menengah, dan panjang, agar keberadaan pengendali inflasi ini ataupun pengendali, kalau di saya bahasa identik dengan lembaga hisbah, ya, kalau di Islamic Economic itu lembaga hisbah, agar mereka hadir senantiasa bukan hanya kondisi ekstrim tertentu, tapi memang hadir adanya unsur keadilan buat masyarakat, supaya masyarakat tidak dimainkan dengan harga-harga, mohon maaf, oleh pedagang-pedagang besar, seperti itu. Jangan hadir hanya sesaat pada saat ekonomi memang terjadi fluktuasi secara dramatis gitu, ya, tapi tolong bisa hadir setiap saat, setiap waktu, terutama di kantong-kantong masyarakat yang memang berdaya beli kurang. Itu penting menurut saya.
10: Baik, Pak, bagaimana KOSPI bisa tetap kompetitif nih, Pak, tanpa merusak ekosistem harga dan omset para pedagang pasar tradisional di sekitarnya, Pak?
11: Menurut saya sedikit berteori, memang konsep multiplier effect atau trickle down effect itu harus, Pak. Tapi trickle down effect itu maksudnya gini, sekarang kan kita dengan keberadaan KDMP, KKMP, dan Agrimes Pangan Nusantara, mungkin nanti berharap kolaboratif dengan Badan Pangan, Bafanas, ya, itu menjadi sebuah kekuatan, tapi tidak merusak ekosistem berkaitan dengan transaksi di pasar, ya. Artinya, mungkin kondisi-kondisi tertentu dengan batasan-batasan tertentu, dan sekali lagi, dengan, ya, hanya boleh dikatakan memperhatikan titik-titik tertentu yang berdaya beli kurang, mungkin ada pembatasan seperti itu. Artinya gini, supaya tidak merusak pasar, yang berhak misalnya yang menerima ataupun memanfaatkan harga dengan harga pangan yang memang terkendali, mungkin lebih terkonsentrasi kepada masyarakat yang daya belinya dalam kategori, ya, kurang. Artinya konsep nanti terintegrasi yang mendapatkan bantuan sosial yang dari negara itu, mungkin salah satu bisa jadi prioritas juga gitu. Jadi tidak bisa hanya disamaratakan, hanya mengendalikan harga pangan sesaat, tapi lebih kepada bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini, dalam menjaga harga itu, tapi tetap tidak membunuh ataupun tidak terpinggirkannya para pedagang-pedagang di ekosistem pasar.
3: Program penertiban kendaraan bermotor berknalpot brong di wilayah Polres Cianjur akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Ian Sofian menurunkan laporannya.
12: Polres Cianjur bersama jajaran Satlantas terus melaksanakan penertiban pada kendaraan motor yang berknalpot brong. Pada pelaksanaan penertiban knalpot brong bersama TNI, Satpol PP, dan Dishub di setiap ruas jalan. Sedangkan tujuan penertiban motor yang berknalpot brong, menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko, merupakan program berkelanjutan demi aman dan nyaman di wilayah Cianjur.
13: Dipasangnya knalpot brong pada kendaraan terutama kendaraan bermotor roda 2, insya Allah akan kami laksanakan secara berkelanjutan demi aman dan nyamannya wilayah jalan di wilayah hukum Polres Cianjur.
12: Selain itu, bukan hanya dipusatkan atau ditentukan di titik-titik simpang jalan maupun di wilayah Cianjur, tetapi tegas Kapolres Alek akan membentuk tim mobile dari motoris.
13: Bentuk tim mobile. Tim mobile yang terdiri dari motoris dan mobil bak terbuka yang siap untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan.
12: Ia menambahkan, termasuk akan melaksanakan penertiban knalpot brong ke wilayah Cianjur Selatan bersama polsek-polsek setempat, mulai dari Naringgul, Cidaun, Agrabinta, untuk melakukan penegakan hukum. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
3: Polres Bogor menetapkan pemilik anjing pemburu sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang anak berusia 9 tahun di Kecamatan Jasinga. Tersangka diduga lalai mengendalikan hewan peliharaannya hingga menyerang korban dan menyebabkan korban meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya dibacakan Yofri Haryadi.
14: Kepala Satuan Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Tindak Pidana Perdagangan Orang PPO Polres Bogor AKP Silvia Diputri mengungkap kronologis peristiwa yang menimpa anak 9 tahun di Jasinga. Saat itu korban pada Minggu 7 Juni pagi, Muhammad Adebaran Mustafa tengah memancing belut di kawasan hutan Kecamatan Jasinga dan dikejar oleh 4 ekor anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan. Serangan brutal tersebut menyebabkan luka parah pada bagian kaki, tangan, kepala hingga telinga korban dan berujung pada kematian
15: dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing-anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
16: Berarti anjing tidak dalam keadaan dikekang ya?
15: Tidak, sedang memang dilepas untuk berburu babi hutan katanya.
16: Berapa ekor yang digigit korbannya itu?
15: Informasi di lapangan itu berdasarkan keterangan saksi itu ada sekitar 4 ekor anjing. Pelaku itu berdasarkan KTP-nya itu warga Jakarta.
14: Polisi menetapkan Y sebagai tersangka karena dianggap lalai menjaga kawanan hewan yang dipeliharanya itu. Y diketahui adalah warga DKI Jakarta yang merupakan anggota komunitas pemburu babi hutan dengan nama Rengganis yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka.
15: Pasalnya kami kenakan pasal 474 ayat 3 dan atau pasal 336 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan
17: kalau untuk 474 itu tindak pidana setiap orang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dan atau yang 336 setiap orang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.
18: Artinya untuk simpelnya dianggap lalai.
17: Simpelnya dianggap lalai sih dalam ini. Ancaman hukumannya penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling lama banyak kategori 5 dan atau pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak kategori 2.
14: Ia dijerat dengan pasal 474 ayat 3 dan 363 huruf C KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 hingga 9 tahun penjara. Sementara itu, 4 ekor anjing yang menerkam korban mati karena saat dia diperiksa di Mako Polsek Jasinga, sopir lupa membuka kaca hingga anjing-anjing tersebut mati lemas karena kehabisan nafas.
19: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Beralih ke berita olahraga, skuad Garuda Pertiwi mengusung misi kebangkitan dengan memburu kemenangan saat bersua lawannya Timnas Putri Kamboja dalam laga lanjutan Women's Garuda Championship Series 2026 sore ini di Stadion Sport Jabar Arcamanik. Sanpi Hilhamsah melaporkan.
20: Timnas Putri Indonesia bertekad meraih kemenangan saat menghadapi Kamboja dalam laga lanjutan Women's Garuda Championship Series 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sport Jabar Acamani Kota Bandung sore ini, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Pertiwi menargetkan hasil maksimal untuk menjaga kepercayaan diri, sekaligus membayar kekecewaan setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya. Dukungan supporter diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil lebih baik di hadapan publik sendiri. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat menghadapi Kamboja. Menurutnya, para pemain memiliki semangat tinggi untuk memberikan hasil terbaik bagi pendukung Indonesia.
21: Teman-teman, pasti kita pengen menang di pertandingan selanjutnya melawan Kamboja.
22: Karena juga kami di pertandingan ketiga kemarin sempat mengalami kekalahan melawan Singapura, makanya kami ingin berjuang untuk para fans Indonesia supaya kami bisa menang di pertandingan besok.
20: Selain membidik 3 poin, tim pelatih juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan performa skuad. Salah satu opsi yaitu mempertimbangkan adanya rotasi pemain guna menjaga keseimbangan tim sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh pemain menunjukkan kemampuan terbaiknya. Senada dengan pelatihnya, pemain Timnas Putri Indonesia Vini Silviano Janus menegaskan tekad timnya untuk meraih kemenangan saat menghadapi Kamboja. Vini mengakui pertandingan melawan Kamboja ini tidak akan berjalan mudah, apalagi calon lawan baru saja mencatatkan kemenangan atas Singapura pada laga sebelumnya. Namun hasil tersebut justru menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda Pertiwi untuk tampil maksimal dan mengamankan hasil positif.
0: Kalau dari aku sendiri, pertandingan besok pasti enggak, karena melihat hasil dari Kamboja Singapura mereka menang, tapi itu juga jadi motivasi buat kita buat ngalahin Kamboja karena besok kita ingin meraih menang.
20: Pemain yang dipercaya mengenakan ban kapten itu menilai seluruh pemain telah melakukan persiapan dengan baik selama masa latihan. Karena itu ia berharap seluruh program dan instruksi yang diberikan tim pelatih dapat diterapkan secara maksimal saat pertandingan berlangsung. Menurut Vini, salah satu kunci penting untuk meraih hasil terbaik adalah kemampuan tim dalam menjalankan strategi yang telah dipersiapkan selama latihan. Selain itu, konsistensi dan semangat juang sepanjang pertandingan juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan.
3: Jemaah Haji Indramayu kembali secara bertahap kloter 10 telah tiba di tanah air pada hari Senin 8 Juni 2026. Laporan Aura Aulia.
1: Langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
3: Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Kertajati terus berlangsung, termasuk pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Hingga Senin 8 Juni 2026 sudah dua kloter jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi, mengatakan kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin siang 8 Juni 2026. Ia mengatakan setelah tiba di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji asal Kabupaten Indramayu langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu. Setelah tiba di pendopo, para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing.
1: Jadi kami menjemput langsung ke bandara, bandara langsung ke pendopo, tidak transit ke Embarkasi. Kalau tahun 2025 kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke Embarkasi Indramayu waktu tahun kemarin sih. Sekarang sih langsung ke ini, terpejat di bandara langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
3: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji. 3 kloter termasuk gelombang pertama yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17 KJT. Sementara itu 6 kloter lainnya tergabung dalam gelombang 2 yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan kloter 40 KJT. Seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Ia berharap seluruh proses kepulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah bersama petugas haji juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Aura Aulia melaporkan.
19: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Talia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah,

0: Bandung sore ini.
1: Pro 1 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, mendengar bersama saya Bilal Bisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, belakangan ini fenomena dolar yang terus merangsek naik dan melemahkan nilai rupiah ini ramai dibicarakan oleh masyarakat. Dan terbaru terkini saat ini posisi dolar memang kemarin sempat berada di angka Rp18.000 dan per waktu sekarang saat ini 1 dolar sama dengan Rp17.998 ya. Jadi hanya 0,2 rupiah lagi menuju ke 18.000. Dan terkaitan dengan hal itu tentunya banyak berdampak bagi masyarakat luas di Indonesia. Dan saat ini kami telah terhubung bersama salah satu narasumber kami yang tentunya terdampak, dan juga Anda juga terdampak. Saya rasa semuanya mungkin banyak yang terdampak dari naiknya dolar ini. Dan narasumber kami sore hari ini adalah Ibu Rika Nurhayati selaku ibu rumah tangga. Jadi memang dampaknya ini sangat luas, bahkan hingga dirasakan juga oleh ibu rumah tangga ini. Ibu Rika, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Ya Ibu, belakangan ini kan nilai tukar rupiah ini sangat anjlok Bu ya, melemah ini. Sebagai pedagang, apakah Ibu sudah mulai merasakan ya dampaknya Bu?
2: Kebetulan tidak secara langsung, ini dampak dari kenaikan dolar itu terasa banget karena beberapa bahan barang kebutuhan ikut naik, sehingga aduh, biaya usaha tuh bertambah gitu, ningkang.
1: Ibu kalau boleh tahu jualan apa Bu?
2: Aku kebetulan di sekolah, buka kantin.
1: Kantin sekolah. Ya, pastinya kantin makanan gitu ya, banyak bahan-bahan. Contohnya mungkin.
2: Iya betul, banyak juga kan itu olahan semua.
1: Iya, terus juga ada isu juga soal kedelai Bu ya, yang mana harganya juga ikut naik gitu ya. Nah, ini kalau di dagangan Ibu sendiri, barang apa sih yang harganya paling kerasa naik Bu?
2: Yang paling terasa biayanya itu minyak goreng ya, minyak karena goreng. Sehari-hari itu saya tuh kurang goreng, kan bikin apa-apa tuh digoreng, telur, gula, dan beberapa bahan kemasan buat jajanan juga.
1: Baik. Nah, kemudian Bu, sejak harga mulai naik ini, apakah Ibu juga ikut menaikkan harga atau bahkan tetap berjualan dengan harga yang sama? Dan keuntungannya gimana Bu? Apakah berkurang atau gimana Bu?
2: Nah itu yang bingung kan saya mah, targetnya anak-anak ya. Pak ya, kalau dinaikin kasihan mereka kan uang jajan di sini tuh relatif kecil ya, gitulah. Jadi bingung juga, keuntungannya juga ya berkurang lah. Jadi bingung, masih bingung sekarang juga belum dinaikin. Padahal pembelian bahan bakar, bahan baku itu udah pada naik, tapi sayangnya belum tega gitu sama anak-anak.
1: Baik. Nah kemudian kalau harga ganti naikin Bu, ini strateginya apa nih yang dilakukan supaya usaha tetap berjalan Bu di tengah masa-masa sulit?
2: Iya, strateginya kalau harga tidak dinaikin mungkin dari porsi yang tadinya 2.000 mungkin agak banyak, dari dikurangin dikit ya. Gitu, dikurang-kurangin dikit lah.
1: Nah kalau jajan anak-anak di sekolah seperti apa Bu sekarang? Apakah ada perubahan kebiasaan atau gimana?
2: Kebetulan sejak ada MBG ya.
1: Baik.
2: Di sini mah gak tahu berdampak sih. Biasa aja. Jajan-jajan anak-anak mana giringan ya.
1: Baik. Nah kemudian selain sebagai pedagang, Ibu juga mengatur kebutuhan rumah tangga kan tentunya ya.
2: Iya betul.
1: Nah kondisi ekonomi saat ini gimana Bu? Turut memengaruhi pengeluaran sehari-hari untuk Bu?
2: Iya, mempengaruhi banget itu. Uang 100.000 sekarang kayak 10.000 Pak.
1: Bener ya, langsung habis gitu sekali ini.
2: Ini langsung habis atau perarusing.
1: Iya, bahkan ke pasar juga habis Bu ya, nggak usah ke supermarket, di pasar pun habis.
2: Bukan di pasar lagi, di jualan yang keliling saja habis.
1: Benar. Jajan juga habis Bu ya, baik.
2: Uang jajan anak juga sekarang mah aduh.
1: Iya benar-benar. Nah Bu, terakhir nih mungkin di tengah kondisi seperti ini, apa sih Bu harapan Ibu untuk pemerintah ini agar ya seluruh warga ini bisa tetap bertahan gitu ya di masa-masa sulit?
2: Iya. Untuk pemerintah ya, saya mah berharapnya sama pemerintah bisa lah menjaga stabilitas kebutuhan pokok ya, terutama buat ibu rumah tangga yang seperti saya, Bapak, yang sehari-hari mengatur keuangan. Kalau dipikir-pikir mah, dana cukup atau Bapak, dari zaman sekarang mah, anak berapa, kebutuhan berapa ya, harapannya membantu pelaku usaha kecil dan menjaga seperti harga-harga jangan pada melonjak lah Pak, kalau bisa mah gitu.
1: Baik, baik Ibu Rika.
2: Kalau biar begitu, ekonomi tetap bergerakan Pak ya.
1: Iya, baik, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Ibu Rika atas keterangannya sore hari ini. Memang sedang masa yang sulit Bu ya, dan semoga memang kita semua bisa melalui masa-masa ini dan saling menguatkan tentunya Bu.
2: Iya, amin Bapak. Sama-sama.
1: Terima kasih Bu, selamat sore.
2: Ya, sama-sama, selamat sore.
1: Baik pendengar, berikut tadi wawancara bersama seorang pedagang juga ibu rumah tangga ya di Kabupaten Bandung Barat pada Larang terkait dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sempat menyentuh angka 18.000 rupiah beberapa waktu kemarin, dan hari ini pun masih sangat dekat dengan 18.000 rupiah di mana angkanya di 17.998 untuk 1 dolar. Dan tadi dari keterangan Bu Rika memang dampaknya cukup banyak ya, seperti banyaknya kenaikan harga bahan pokok untuk para pedagang makanan ini seperti daging, kemudian juga minyak goreng, maupun juga tadi dia juga menceritakan uang 100 ribu saat ini rasanya sudah seperti 10 ribu gitu, karena digunakan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga sangat cepat habisnya. Jadi memang tentunya kita berharap nilai tukar rupiah bisa segera kembali menguat, dan memang melemahnya rupiah ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat kota saja, tapi juga tentunya masyarakat desa juga merasakan dampak dari melemahnya rupiah ini. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, bersama saya Bilal Bisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Bandung sore ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
6: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
7: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
6: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
8: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
0: Bandung sore ini.
1: Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyimak informasi dari Bandung Command Center atau BCC terkait lalu lintas, cuaca, maupun juga laporan layanan darurat 112 terkait peristiwa yang terjadi di Kota Bandung. Sore hari ini kami telah terhubung bersama petugas Bandung Command Center, yaitu Kang Budi, yang akan melaporkan langsung beberapa hal tadi. Kang Budi, selamat sore.
9: Sore, Kang.
1: Baik, Kang Budi. Terkait cuaca terlebih dahulu, ini kan di depan RRI ini terpantau cerah, tapi setengah mendung gitu. Nah, kalau dari pantauan BCC seperti apa ini cuaca dan lalu lintas di wilayah Kota Bandung ini?
9: Baik, untuk yang pertama, cuaca di Kota Bandung itu sebagian besar di CCTV cerah, rata cerah. Dan untuk perkiraan cuaca menurut BMKG juga, dari pukul sore ini sampai dengan malam hari diperkirakan cerah. Untuk yang kedua, untuk pemantauan arus lalu lintas, yang pertama itu untuk daerah utara, yang itu depan terminal Ledeng, terpantau lancar terus ke arah utara sana, yaitu di Eldorado, terpantau untuk kedua arah lancar. Sedangkan untuk di daerah UPI, Gerlong UPI, terpantau cukup padat, yaitu untuk arah Kota Bandung. Untuk arah sebaliknya, untuk arah arah Lembang, terpantau lancar. Yang kedua itu di, yang ketiga maaf, untuk daerah selatan itu di depan Kopo Bispak, terpantau cukup padat merayap. Untuk kedua arah depan Sentosa, sedangkan untuk di tol Koponya terpantau juga padat untuk ke arah Kota Bandung. Sedangkan untuk ke arah baliknya itu ke arah Soreang terpantau cukup lancar. Untuk selanjutnya di Kota Bandung Barat, yaitu di Kebun Kopi, perbatasan Kota Bandung dan Cimahi, terpantau padat tapi masih lancar. Dan didominasi

0: 10 pandangan usai tim kanan. Yang kedua ada kecelakaan, kejadiannya di pesepeda jatuh kesenggol motor, tangan tidak bisa digerakkan. Lokasinya di Jalan Dayang Sumbi nomor 1 pada pukul 07.42. Dan update terakhir pada pukul 08.03, Polsek sudah di lokasi, korban diboyong ke Rumah Sakit Boromius. Yang terakhir, kecelakaan pada pukul 05.42, terjadi kecelakaan karet 2, terdapat satu orang korban mengalami luka di bagian wajah. Lokasinya di Jalan Dr. Suryabudi, Hegelmana. Dan update terakhir pada pukul 06.33, informasi dari tim 119, korban sudah berada di RSHS. Begitu, Kang.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak, Kang Budi, untuk informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Kang.
0: Sore.
1: Baik, pendengar, berikut tadi informasi dari Bandung Comment Center terkait cuaca, kemudian arus lalu lintas, dan juga peristiwa yang terjadi di Kota Bandung hari ini melalui layanan laporan darurat 112. Dan Anda juga jika menghadapi situasi darurat atau melihat sesuatu yang darurat, ini Anda bisa melaporkan langsung ke layanan 112, di mana di situ juga terintegrasi dengan layanan lainnya di Kota Bandung dan bisa dilakukan penindakan dengan cepat. Dan tetap di 97,6 FM dari Pusat Bandung. Beberapa menit lagi Anda akan menyimak inspirasi hari ini terkait hakikat visibilillah itu seperti apa, dan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan juga sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, yang senantiasa mendengarkan siaran Mutiara Hikmah RRI Bandung. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan istiqomah, keberkahan, dan anugerah setiap kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada bab man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan, yaitu nomor hadis yang ke-123, di sana diriwayatkan haddatsana Utsman, kata Imam Al-Bukhari, kami diberitahu oleh Utsman, qala Utsman berkata, akhbaruna Jarir an Mansur, kami, kata Utsman, diberitahu oleh Jarir dari Mansur, an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il, an Abi Musa, dari Abu Musa, qala Abu Musa berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu laki-laki tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal qitalu fi sabilillah, apa itu berperang di jalan Allah? Fa inna ahadana yuqatil ghadaban wa yuqatil hamiyatan, ada di antara kami yang berperang sambil marah. Farfa'ilahi ra'sahu, qala, lalu Rasulullah pun mengangkat kepalanya kemudian bersabda, wa ma rafa'ilahi ra'sahu illa annahu kana qa'iman, dan beliau mengangkat kepalanya tidak lain beliau sambil berdiri. Faqala, man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fa huwa fi sabilillah azza wa jalla, lalu Rasulullah menjawab, siapa yang berperang untuk menegakkan kalimatullah, maka dialah berada di jalan Allah azza wa jalla. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini bisa kita petik beberapa hikmah atau kesimpulan. Yang pertama, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, dia bertanya tentang hakikat fisabilillah itu bagaimana, berperang yang diridai oleh Allah itu yang bagaimana. Dan ketika dia bertanya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu berdiri, lalu Rasul menjawab, orang yang berperang di jalan Allah adalah orang yang menegakkan kalimatullah, berperang menegakkan kalimatullah. Hadis ini menjelaskan tentang etika seseorang ketika dia tidak mengetahui satu informasi yang jelas tentang apapun. Dalam hadis ini tentang sabilillah, bisa kita ambil secara umum, apapun, maka seorang hendaklah bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Misalkan bertanya tentang sedekah, apa itu sedekah, apa itu zakat, apa itu infak, apa itu wakaf, dan sebagainya. Hendaklah seseorang itu bertanya kepada yang memang memiliki pemahaman tentang pengetahuan yang dia tanyakan tersebut, sehingga informasi itu benar-benar mantap
dan benar adanya. Hikmah yang kedua yang kita bisa petik dari hadis ini adalah, hendaklah ketika ditanya oleh orang lain, maka seyogyanya menjawab apa yang dia mampu jawab, disampaikan apa yang dia ketahui. Jika tidak diketahui, maka tidak perlu dijawab. Jika dia mengetahui, maka dia wajib menjawabnya, sehingga dia akan terbebas dari sesuatu yang dibebankan kepadanya, yaitu orang yang menyembunyikan ilmu ataupun orang yang mengatakan sesuatu yang tidak semestinya. Kemudian hikmah yang berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwa makna fi sabilillah adalah orang-orang yang menegakkan kalimatullah, menegakkan kalimatullah, syariat-syariat Allah, syiar-syiar Allah, itulah yang disebut dengan fi sabilillah. Itulah hadis-hadis yang bisa kita ambil, hadis yang bisa kita ambil hikmahnya. Pada kesimpulannya, seorang mukmin senantiasa dianjurkan untuk terus menggali informasi ilmu secara benar, secara sungguh-sungguh, dan juga sumber yang jelas, sehingga akan menjadikan hatinya semakin mantap dan tentram, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu dengan sungguh-sungguh, dan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu inna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Warta terkini.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali ia ruku atau sujud, berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wahai orang-orang yang biasa tergesa-gesa dalam sholatnya, tenanglah dan tahanlah lebih lama ruku dan sujudmu, agar lebih banyak lagi berguguran dosa-dosamu.

0: gejala stunting ngono lho.
1: Hah? Stunting? Apaan itu, Teh?
0: Jadi, stunting iku, Teh, masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh, Teh.
1: Gitu.
0: Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu Teh. Tapi maaf ya Teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu Teh, tapi
1: Mbak,
0: ya gitu Teh. Mohon maaf ya ini ya.
1: Makasih banyak Mbak, sudah ngasih tahu saya.
0: Ya sama-sama.
2: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga.
3: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
4: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPDMH.
1: Jadi juga ini untuk memberikan penetrasi pertama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari, sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RCMI sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di kota Bandung. Keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus, jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat ya untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan ya. Kalau pelaku perintis ini dan patroli ini kan lebih preventif pencegahan. Jadi mereka patroli kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut, sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya. Jadi itu saya disampaikan dengan baik. Dimohon juga kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga. Jadi itu memberikan sebagai bantuan lah kepada kita, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera rapikan. Sampai nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman yang udah sering kita bubarkan, ya mungkin di tempat-tempat yang seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di sini. Nah, ini kerjasama dari para pengurus RT RW, lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga. Atau bisa saja ini tuh yang kumpulnya bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Lintas Informasi.
1: Dengar informasi pertama, sebuah festival jazz besar yaitu Gede Bage Jazz Festival atau GJF Internasional 2026 siap kembali memanjakan para pencinta musik jazz dengan mengadakan pertunjukan berskala internasional di Sawarga Courtyard, Semarang Mall Bandung pada 25 Juni 2026. Masuki tahun ketiga sejak pertama kali digelar pada 2024, festival ini akan berlangsung selama 4 hari berturut-turut dengan mengundang musisi lokal, nasional hingga negara. Akomusi Jazz Indonesia, Fans Manuhutu, menilai perkembangan Gede Bage Jazz Festival menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dari tahun ke tahun. Tahun ini GJF naik kelas menjadi festival internasional dengan menghadirkan musisi berbagai negara, diantaranya Takahiro Miyazaki dari Jepang, Sydney Reunion dari Australia, Jazz Boys dari Hungaria, Andre Cui dari Singapura, serta Julian Chan dari Malaysia. Kehadiran para musisi internasional tersebut semakin memperkuat posisi festival ini sebagai salah satu festival jazz internasional Indonesia. Informasi

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mata aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur. Ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern itu sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung sore ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugresena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.

0: saya ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
1: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
2: Dilanjutkan dengan ada ramatama dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
1: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20
8: pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian

0: Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
1: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
0: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
2: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
0: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
3: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
5: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendros menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
4: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Dole mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
6: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
5: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Nevi sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
8: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
9: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing, di ramai.

0: titik di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main saat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib ini dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang bilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia mesti main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat itu, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi ya Allah, ya gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undangan yang bukan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
1: Golongan kita maju. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
5: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Ad-Huzna, sebelum Ad-Huzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
4: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
6: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Dikutipkan wawancara saya.
7: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk menyentuh suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi
6: ya baik pendengar Pro 3. Untuk debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah. Untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Muladi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
8: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day di Juni 2026 yang akan memungkinkan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat Kita akan sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Dimana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Nasional Tembak ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini telah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Tas. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ribo yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya

Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lalu Pratik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Ruang Agama Buddha RRI Bandung FM 97,6 yang berbahagia dalam Dharma. Hari ini saya Intan Vanderi akan melanjutkan peristiwa Trisuci Waisak yang ketiga, yaitu mangkatnya Buddha atau yang lebih dikenal dengan Parinibbana, serta perkembangan dan pembabaran Dharma setelah Buddha Parinibbana. Bhagava menyiratkan tentang kemangkatannya. Suatu ketika, Bhagava mendekati altar Capala dan duduk di atas alas yang telah dipersiapkan untuknya. Yang Mulia Ananda bersujud kepada Bhagava, kemudian Bhagava berkata kepada Ananda, memberikan isyarat yang jelas. Ananda, siapa saja yang melatih, mempraktekkan, menggunakan sebagai kendaraan, menganggapnya sebagai landasan, memeliharanya, menguasai, dan mengembangkan total 4 landasan kekuatan batin atau idipada, dapat, jika ia menginginkan, hidup selama umur kehidupan maksimum atau melampaui umur kehidupan maksimum. Ananda, Tathagata telah melatih, mempraktekkan, menggunakan sebagai kendaraan, menganggapnya sebagai landasan, memeliharanya, menguasai, dan mengembangkan total 4 landasan kekuatan batin. Oleh karena itu, Ananda, Tathagata dapat, jika ia menginginkan, hidup selama umur kehidupan maksimum atau melampaui umur kehidupan maksimum. Walaupun Bhagava telah memberikan isyarat yang sangat jelas, Yang Mulia Ananda gagal menangkap maksudnya, sehingga ia tidak berpikir untuk memohon kepada Bhagava seperti berikut. Sudilah Bhagava, demi kesejahteraan umat manusia, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia, demi welas asih terhadap dunia ini, hidup sampai umur kehidupan maksimum. Sudilah yang selalu berkata benar dan bermanfaat, hidup selama umur kehidupan maksimum. Pikiran Yang Mulia Ananda seperti dikuasai oleh mara. Demikianlah, untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya, Bhagava berkata hal yang sama kepada Ananda, tetapi Ananda tidak melakukan permohonan. Bhagava melepaskan proses batin memelihara kehidupan. Kemudian Bhagava, yang masih berada di Cetia Capala, memutuskan dengan penuh perhatian dan pertimbangan akan melepaskan proses

Proses batin memelihara kehidupan, yaitu tidak meneruskan pencerapan pala samapati setelah 3 bulan berakhir. Saat Bhagawa bertekad demikian, gempa bumi dahsyat yang sangat menakutkan terjadi. Kemudian Bhagawa menyaksikan fenomena ini, mengucapkan seruan gembira dalam syair. Sang bijaksana mulia, setelah mempertimbangkan nibbana yang tidak terbatas dan kehidupan makhluk-makhluk hidup yang sangat singkat, telah melepaskan melalui jalan Arya kehendak-kehendak yang menghasilkan akibat yang menyebabkan kelahiran kembali. Dengan kegembiraan di dalam meditasi pandangan cerah dan dengan penuh ketenangan batin, beliau telah menghancurkan kotoran yang membandel yang menyelubunginya bagaikan jubah rantai yang sempit. Ketika Bhagawa telah melepaskan proses batin memelihara kehidupan, beliau merasakan kegembiraan dan kepuasan dengan pikiran bahwa beban jasmani yang telah ia bawa dalam perjalanan sangsara yang sangat panjang akan segera dilepaskan dalam 3 bulan mendatang. Karena kegembiraan akan hal ini, demikian kuatnya sehingga dapat ditampung bagaikan kendi yang diisi minyak yang berlebihan dan terungkap dalam seruan gembira melalui syair di atas. Kusinara sebagai tempat peristirahatan terakhir Bhagawa. Kemudian Bhagawa berkata kepada Yang Mulia Ananda, "Marilah Ananda, kita pergi ke hutan Sal milik Pangeran Mala, di mana jalannya berbelok ke arah kota Kusinara." "Baiklah Yang Mulia," jawab Yang Mulia Ananda. Kemudian Bhagawa disertai oleh banyak bhikkhu akhirnya tiba di hutan Sal milik Pangeran Mala, di mana jalannya berbelok ke arah kota Kusinara. Di sana beliau berkata kepada Yang Mulia Ananda, "Ananda, letakkan dipan itu dengan bagian kepala menghadap utara di antara 2 pohon sal kembar. Ananda, aku lelah dan ingin berbaring." "Baiklah Yang Mulia," jawab Yang Mulia Ananda dan meletakkan dipan dengan bagian kepala menghadap utara di antara 2 pohon sal kembar, dan Bhagawa kemudian berbaring di sisi kanan dalam posisi mulia dengan kaki kiri di atas kaki kanan, dengan penuh perhatian dan pemahaman murni. Beberapa hal penting patut disajikan di sini. Dalam perjalanan ini dari Pawa ke Kusinara, sejumlah besar para bhikkhu, nyaris tidak terhitung banyaknya, telah berkumpul di sekeliling Bhagawa karena sejak saat berita mengenai kematian Bhagawa yang semakin dekat menyebar keluar, semua bhikkhu yang menetap di berbagai tempat mendatangi Bhagawa dan tidak pergi meninggalkan beliau lagi. Pohon sal kembar di dalam hutan sal milik Pangeran Mala, di mana dipan untuk Bhagawa diletakkan, terdapat 2 baris pohon sal di sebelah utara di bagian kepala dari dipan tersebut dan di sebelah selatan. Di tengah-tengah 2 barisan ini, terdapat sepasang pohon sal di masing-masing ujung dipan tersebut yang akar, dahan, dan daun-daunnya saling terpilin sehingga disebut sebagai pohon sal kembar. Di sana terdapat sebuah dipan yang biasa digunakan oleh para pangeran Mala di hutan sal tersebut, dan dipan itulah yang diperintahkan oleh Bhagawa kepada Ananda agar disiapkan untuknya dan yang segera dilaksanakan. Kusinara pilihan Bhagawa sebagai tempat peristirahatan terakhir. Di sini akan muncul pertanyaan, mengapa Bhagawa harus bersusah payah untuk pergi ke Kusinara? Apakah tempat lain tidak sesuai sebagai tempat peristirahatan terakhir baginya? Jawabannya adalah, bukan karena tempat lain tidak layak sebagai tempat penting tersebut, tetapi ada 3 alasan mengapa Bhagawa memilih kota kecil Kusinara sebagai tempat peristirahatannya terakhir, yaitu yang pertama, Bhagawa melihat 3 kemungkinan berikut.
Beliau mempertimbangkan, jika aku meninggal dunia di tempat lain bukan di Kusinara, maka tidak akan ada kesempatan untuk membabarkan Mahasuddhasana Sutta. Khotbah panjang yang memerlukan dua sesi pembacaan pada sidang agung ini dan yang mengungkapkan bahwa bahkan sebagai manusia biasa, ketika Bhagava masih menjadi seorang bakal Buddha, seseorang dapat menikmati kemuliaan dewa atau surgawi di bumi ini. Dan tempat yang paling tepat untuk peristiwa ini hanyalah di Kusinara. Khotbah ini akan membangkitkan minat para pendengar untuk berbuat kebajikan. Yang kedua, jika aku meninggal dunia di tempat lain, bukan di Kusinara, maka Subhadda si petapa penggembara tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa denganku, sehingga ia akan mengalami kerugian besar. Karena ia hanya dapat dicerahkan hanya oleh seorang Buddha dan bukan oleh siswa Buddha. Petapa penggembara Subhadda akan berada di sana, di Kusinara, dan ia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas kepadaku, dan pada akhir jawabanku atas pertanyaannya, ia akan menganut ajaran, mempelajari metode latihan untuk mengembangkan pandangan cerah, dan akan menjadi arahanta terakhir dalam masa kehidupanku. Yang ketiga, jika aku meninggal dunia di tempat lain, akan terjadi pertumpahan darah karena memperlebutkan relik-relik Tathagata. Di Kusinara, Brahmana Dona akan mampu mencegah pertikaian itu dan bagian relik-relik dapat dilakukan dengan damai. Itulah tiga alasan mengapa Bhagava bersusah payah untuk pergi ke Kusinara.

cara terbaik dalam menghormati Bagawa. Kemudian Bagawa berkata kepada Yang Mulia Ananda, "Ananda, pohon sal kembar mendadak mekar berbunga walaupun bukan musimnya, dan sebagai penghormatan kepada Bagawa, turun hujan bunga terus-menerus bertebaran di atas tubuh Tathagata. Juga bunga surgawi Mandarawa turun terus-menerus dari angkasa ke atas tubuh Bagawa sebagai penghormatan kepada Tathagata oleh para makhluk surgawi. Juga bubuk cendana turun terus-menerus dari angkasa ke tubuh Bagawa sebagai penghormatan kepada Tathagata oleh para makhluk surgawi. Dan sebagai penghormatan kepada Tathagata, musik-musik surgawi mengalun di angkasa. Melodi-melodi surgawi berkumandang di angkasa. Sebagai penghormatan kepada Tathagata, Ananda, semua bentuk penghormatan ini bukanlah penghormatan, penghargaan, atau pemujaan yang tepat terhadap Tathagata. Ananda, para bhikkhu dan para bhikkhuni, atau umat awam perempuan yang berlatih sesuai ajaran yang mengarah menuju Lokutara, berperilaku benar di dalam latihan dan menjalani kehidupan benar, hanya itulah cara yang tepat dalam menghormati, menghargai, dan memuja Tathagata. Oleh karena itu, Ananda, latihlah dirimu dengan tekun dan tekad yang kuat untuk berlatih sesuai ajaran yang mengarah menuju Lokutara. Bertingkah laku benar di dalam latihan dan menjalani kehidupan benar." Para pangeran malah memberikan penghormatan terakhir kepada Bagawa. Ketika Yang Mulia Ananda pergi ke kota Kusinara, para pangeran malah sedang mengadakan rapat membahas suatu masalah di ruang dewan. Yang Mulia Ananda mendatangi mereka dan mengumumkan seperti yang dipesankan oleh Bagawa. "Oh Wasena, malam ini pada jaga ketiga malam ini Tathagata akan parinibbana. Marilah para Wasena, marilah jangan sampai kita menyesal kemudian dengan pikiran Tathagata meninggal dunia di tanah kami, namun kami tidak berkesempatan memberikan penghormatan pada saat-saat terakhir." Mendengar pesan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ananda, para pangeran Mala, putra dan putri mereka, menantu, serta istri mereka semuanya bersedih dan patah hati, meratap dengan rambut kusut, dengan lengan terangkat ke atas, menghempaskan tubuh mereka ke bawah, berguling-guling ke semua arah, semua bersedih. Terlalu cepat Bagawa memasuki parinibbana. Terlalu cepat yang selalu berkata benar memasuki parinibbana. Terlalu cepat pemilik mata kebijaksanaan lenyap dari dunia ini. Kemudian para pangeran Mala, putra dan putri mereka, menantu, serta istri mereka pergi ke hutan sal dan mendekati Yang Mulia Ananda. Kemudian Yang Mulia Ananda berpikir, "Jika aku memberikan para Mala dari Kusinara memberi penghormatan kepada Bagawa satu persatu, malam akan berlalu sebelum mereka semuanya selesai. Lebih baik aku mengelompokkan mereka yang berasal dari satu keluarga untuk bersama-sama memberi hormat kepada Bagawa dan mengumumkan, 'Yang Mulia, Pangeran Mala bernama Anu bersama anak-anak, istri, menteri, serta para pengikutnya memberi hormat di kaki Bagawa.' Demikianlah Yang Mulia Ananda mengelompokkan para Mala dari Kusinara dalam keluarganya masing-masing dan berdasarkan urutan keluarga memberikan hormat kepada Bagawa dan mengumumkan, 'Yang Mulia, Pangeran Mala bernama Anu bersama anak-anak, istri, menteri serta para pengikutnya memberi hormat kepada Bagawa,' dan selesai bahkan sebelum jaga pertama malam itu berakhir." Kisah Subhadda si petapa penggembara. Pada waktu itu Subhadda, seorang petapa pengembara, sedang berdiam di Kusinara. Ia telah mendengar berita bahwa malam ini
Pada jaga terakhir malam ini, Samana Gotama akan memasuki Parinibbana. Kemudian Subhadra, si petapa pengembara, berpikir, "Aku telah mendengar bahwa para petapa pengembara, guru-guru, dan guru-guru dari para guru menyatakan bahwa yang layak dihormati, yang mencapai pencerahan sempurna, muncul sekali dalam kurun waktu yang sangat lama. Malam ini, pada jaga terakhir malam ini, Samana Gotama akan memasuki Parinibbana. Suatu masalah, keraguan telah muncul dalam diriku, dan aku yakin sepenuhnya bahwa Samana Gotama akan dapat membabarkan ajaran kepadaku agar keraguanku sirna." Demikianlah setelah membabarkan Sudassana Sutta, Subhadra menjadi arahat terakhir di masa kehidupan Buddha. Kata-kata terakhir Buddha. Setelah Subhadra menjadi arahanta yang terakhir, Bhagawa memberikan nasihat yang terakhir, yang beliau sampaikan kepada Ananda, tetapi ditujukan kepada seluruh bhikkhu yang berkumpul. "Ananda, beberapa dari kalian mungkin berpikir, dharma yang diberikan oleh guru telah kehilangan maknanya. Kita sekarang tidak mempunyai guru lagi. Tetapi Ananda, kesedihan seperti itu tidaklah perlu. Ananda, dharma dan winaya yang telah kuajarkan dan kutetapkan selama lebih dari 45 tahun adalah guru kalian setelah aku tidak ada." Kemudian Ananda, "Para bhikkhu yang saling memanggil satu dengan lainnya dengan sebutan awuso atau teman tanpa memandang senioritas, mereka tidak boleh lagi memanggil dengan sebutan demikian setelah aku tidak ada. Seorang bhikkhu senior, Ananda, harus memanggil seorang bhikkhu junior dengan nama bhikkhu yang diberikan atau nama keluarganya atau dengan sebutan awuso. Dan seorang bhikkhu junior harus memanggil seorang bhikkhu senior dengan panggilan Bante atau Ayasma atau Yang Mulia. Ananda, setelah aku tidak ada, Sangha boleh jika diinginkan menghapuskan peraturan-peraturan disiplin yang ringan dan kurang penting. Ananda, setelah aku tidak ada, jatuhkan hukuman Brahma kepada bhikkhu Channa. Tetapi Yang Mulia, apakah hukuman Brahma itu?" Ananda, "Channa boleh mengatakan apa saja. Jangan ada bhikkhu lain yang menanggapi apa yang ia katakan atau menasehatinya atau mencegahnya." Setelah Bhagawa berkata demikian kepada Yang Mulia Ananda, beliau berkata kepada para bhikkhu, "Para bhikkhu, jika ada keraguan dalam diri kalian sehubungan dengan Buddha, ajaran yang baik atau sangga, atau jalan menuju nibbana, atau latihan mulia, tanyakanlah kepadaku, para bhikkhu, dan jangan sampai menyesal kemudian dengan pikiran, kami berada di sana bersama Bhagawa, namun kami gagal menyingkirkan keraguan kami dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau." Saat Bhagawa berkata demikian, para bhikkhu hanya berdiam diri. Bhagawa berkata untuk kedua kalinya, tetapi para bhikkhu tetap diam. Bhagawa bertanya untuk ketiga kalinya, tetapi para bhikkhu tetap diam juga. Selanjutnya Bhagawa berkata pada para bhikkhu, "Mungkin para bhikkhu, kalian tidak mengajukan pertanyaan karena rasa hormat kalian terhadap Bhagawa. Dengan pikiran, kami semua adalah bhikkhu sang siswa Bhagawa. Kami berhutang 4 kebutuhan kepada Bhagawa. Kami tidak memiliki keraguan terhadap Buddha dan juga adalah tidak pantas kami ragu terhadap Buddha pada saat-saat terakhir ini. Para bhikkhu, kalau demikian maka kalian boleh menyampaikannya kepada teman di sebelah kalian tentang keraguan kalian." Dan para bhikkhu masih tetap diam. Yang Mulia Ananda berkata kepada Bhagawa, "Sungguh indah Yang Mulia, sungguh mengagumkan Yang Mulia. Aku yakin bahwa dalam kumpulan para bhikkhu ini
tidak ada satu bhikkhu pun yang memiliki keraguan kepada Buddha, atau Dharma, atau Sangha, atau jalan, atau latihan. Dan Bhagawa berkata, Ananda, engkau berkata demikian karena kesetiaan, tetapi bagi Tathagata adalah karena pengetahuan bahwa di dalam kumpulan para bhikkhu ini, tidak ada satu bhikkhu pun yang memiliki keraguan terhadap Buddha, atau latihan, atau sangga, atau jalan, atau latihan. Ananda, di dalam antara 500 bhikkhu ini, yang paling rendah adalah seorang Sotapanna. Seorang pemenang arus tidak mungkin terlahir kembali di 4 alam sengsara, tetapi telah memastikan untuk mencapai 3 magga yang lebih tinggi. Kemudian Bhagawa berkata kepada para bhikkhu sebagai nasihat terakhirnya. Sekarang para bhikkhu, aku mengatakan ini sebagai nasihat terakhirku. Kehancuran adalah sifat dari segala sesuatu yang terbentuk. Oleh karena itu, berjuanglah dengan penuh kesadaran. Handa dani bikawe amantayami wo waya dhamma sankara apamadena sampadeta. Demikianlah nasihat terakhir Bhagawa yang disampaikan saat beliau berada di atas ranjang kemangkatannya. Sebuah rangkuman yang sangat penting dari semua yang telah beliau ajarkan selama lebih dari 45 tahun hanya dalam satu kata, apamada, kesadaran atau ketekunan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Benar, setelah tadi kita menyimak mimbar agama Buddha, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti siaran langsung sepak bola FIFA Match Day 2026 Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta oleh Pro 3 RRI Jakarta.
1: Menciu Kuau Pita Chahendi.
2: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melalui di garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
3: upaya yang bagus tadi dari pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan kemenangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
2: Ya, Kevin Dix
3: juga. Ya, dilancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang mengantisipasi serangan balik dari Mozambik, melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Ednilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ednilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ednilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho. Mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini.

0: kembali ke titik Pamungkas, terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia.
0: Dia enggak mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja. Aduh,
1: makanya langsung ditarik ya.
0: Jangan tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bolanya.
0: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terobosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun di situ. Ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti. Dah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Indonesia ya, Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia di kotak penalti dan Mozambik juga hanya misalkan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas. Tengah melebar kan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Oratmangun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dan tengah. Ragnar Oratmangun kali ini. Sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini. Umpan langsung. Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
0: Ya, betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Oratmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
1: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
0: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
1: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar.

0: namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmilson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
1: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
1: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
1: Lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Carminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya, sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Bungu Indonesia berkontrol oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10. Oleh. Terima kasih.
1: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebentar, ukuran yang terlalu namangun, ada Marcelino Zaya, Marcelino, Marcelino! hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan, mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Rido, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia coba, ada Kevin Verdong di sana. Masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke belakang. Lanjut lagi, ke tengah. Hampir saja main Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
1: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh, nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan, mencari Donati Pamungkas, mencoba dikejar dari Flamengo. Oh, sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di dalam pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewat garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Berikan kabur bola, lepaskan tendangan. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul,
0: protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdon. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
3: Dari Mozambik, sebuah kesalahan yang bisa dilakukan, namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang, oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wendy Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: Oleh
3: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
3: Iya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana, dihalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung kepada pemain Mozambik yang berada di tengah, Yaimi Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
3: Berbahaya. Ada Ivar Jenner langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh di kaki pemain Mozambik.
1: lagi. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
0: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Saya mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung iya, ya kan.
1: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung jadi iya. Bisa di nutmeg ya.
1: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki ke dalam. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dibaca sebagai orang mati. Sudah terlalu lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya.
1: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi benar. Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri. Bagaimana menunggu 9 Acidio ini ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kini sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas, di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand, kirimkan langsung bola ke depan, kembali, ah! Diterpisah saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik. Membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
3: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayangin oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tribamukas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson, membawa bola kali ini pendek saja. Edmilson berhasil dicuri oleh Ole Romeni, terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung
3: 10. Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun
3: ya.
0: Oh, orang lihat saya.
3: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
3: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15, Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sekus sebelah kanan, ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat, melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan ke bola ke depan, di sana bola dikembangkan, bola dikembangkan, bola dikembangkan.
4: Mencoba dilepaskan Dimitri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
5: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
4: Iya,
5: cepat sekali ya, cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini, sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
4: Betul
5: ya, harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
4: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kiri diperoleh oleh Indonesia, ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng, oh dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya, bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang, ada Kevin Dik di sana, ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan, ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang, Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya, ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas, Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Ramai, offside, hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melambang terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio, nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik, Ed Nelson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan yang cepat. Ada Chongai di sana, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
5: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Di Pamungkas yang dituju, ya, di Variena.
1: Mencari kabel terbang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke dalam Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner. Sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edwinson, namun lebih dekat tadi memotong bola. Ada Rizky Rido, lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdong, juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong. Sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Caminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudut, lakukan bola melambung tinggi. Oh, tiga di setengah disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpang Bagot, kepada Martin Pas. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Berbahaya sudah-sudahnya, topas. Bagaimana Kevin Ferdong menguasai bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Marcelino Ferdinand mencari tengah, ada Lautaro Ramangun menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Kevin Ferdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Ferdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
5: Mencoba mengulur waktu ya.
1: Iya,
5: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, melambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romeni mencoba mengajar bola, dan sudah patahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil curi kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja.
0: Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit
6: Hakim Faris. Additional time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
0: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia, main nomor punggung 8 Edmilson. Mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Rumeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Lebar ke sisi kanan. Infren dapat Cesau. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Jenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri. Lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Rumeni. Namun berhasil patahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Rumeni. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Ole Rumeni. Berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini. Usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni terima muka, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino. Sayang sekali Ole Rumeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi. Meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. New fluid pada pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Utara. Silakan Lukman.
7: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan atau prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul. Lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner kan kita gitu ya. Jadi pada kepengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogub diturunkan gitu, maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Jona Maya saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu. Gitu ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Saya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Yeah.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Terus
2: pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya Dewi serangannya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk hari ya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalau postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Oh. Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam ketiga. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik.
0: Oke,
4: selamat malam Putri, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3 kan.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Mas.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya menitam dari tadi ini sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas. India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Belum dilanjut ya, kita sama-sama
0: nanti.
2: Nyun pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Dan kemana-mana selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Bandung malam ini.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita menyaksikan siaran langsung sepak bola FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia kontra Timnas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sementara ini hasil sementara ini unggul Timnas Indonesia dengan poin 1-0 ya pendengar. Dan tadi oleh Romeni itu yang mencetak gol untuk Timnas Indonesia, luar biasa. Dan pendengar, tentunya juga kita masih akan terus menyimak siaran langsung sepak bola FIFA Matchday 2026 tentunya di Pro 1 RRI Bandung, di Bandung malam ini setelah yang satu ini.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti siaran langsung sepak bola FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik di Stadion Utama Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta di Pro 3 RRI Jakarta.
1: Terima kasih Bung Lukmantara, dimanapun Anda berada pendengar. Iya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026 di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Oramangun dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di

0: atau sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bu Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana, lepaskan lagi jauh ke depan. Mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Lancang-lancang dia sudah lakukan dengan kaki kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratar Orkmangun, sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini, Calvin Verdonk menguasai bola, Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kemudian bola ke depan, diberikan kepada Elkan Bagot. Berdua ini Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
1: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcibio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan akan diberikan, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia baru serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido, bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka, masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi, ada Elkan Bagot. Kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joey Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia, balik kepada Kensuli.
2: coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 28, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16, Ezequiel, ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15, Kensulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6, Manuel Kambala masuk menggantikan
3: Kensulis. Mozambik, player number 15, Kensulis Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
2: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola. Rizky Ridho yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali, ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JPL PSI, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Verdon langsung umpan kaki kiri. Calvin Verdon diterima, sayang sekali Joey Ratner-Ratnaun tadi, ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Rivariener belakang kali ini, kembali kepada Rivariener, melebar dia. Ratnaun sudah membawa bola. Ratnaun yang dituju adalah Calvin Verdon dari sektor kiri. Calvin Verdon menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. Satu dua, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
4: Ya, kartu kuning pertama ya dalam pertandingan ini, soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik, ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun? Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan. Joey Pulupesi, masih Joey Pulupesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik ke pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulupesi, sodorkan lagi pada Ole Romeni, masih Ole Romeni. Begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik, datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi pada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, pada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand Ferdinand. Ivan Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni untuk menguasai kedua pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orangmangun, Ratnat lepas tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratnat Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon ya, yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Panjang ya?
4: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir Davide,
4: hampir Davide Edmundo ya?
1: Iya, nama panggil aja Alcides.
4: Iya, Alcides.
1: Kayaknya Jepang ya?
4: Oke, serangan balik untuk Osun Sutera. Bagaimana Marcelino Perina? Satu sebelah kiri, ada Lago Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak kedua tadi, Dio Antonio. Dio Antonio, yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Dio Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan ada Kevin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
1: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
4: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
1: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
4: Ya,
1: ayo siapa ayo. Ah. Kiri kan jabatan ke nomor di bawah ini ya.
4: Iya, kelihatan kita ada layar.
1: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
4: Ya, nampaknya Kapten Sebasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Ya.
4: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
1: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 18.
4: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemudian mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini kanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia bawa, awal langkah Johan. Pemain sudah sana, serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimampatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Choaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh.
2: terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Pass, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix, kembali bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio yang dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
5: Betul,
2: ya.
5: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
2: habis ngitung ya?
5: Iya tadi, ya, langsung ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
5: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansil, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
1: Harus berjibaku Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Masih
2: wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Dari gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pulipesi. Pasi Joy Pulipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Jakarta. Coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi.
7: Jumlah penonton yang berada pertandingan hari ini
6: dari
7: Gorong adalah berjumlah 29.889 penonton.
6: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kota main, sudah dilakukan ke kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana, mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerebut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Loss di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia. Joy Pulipesi Indonesia, Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepasin lagi, hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun, masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kembali lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix mencoba begini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekelip bundar di ujung penjuru sisi kanan
4: tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba di seluruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Caminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
8: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
4: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
9: Hati-hati kepreset.
8: Replacement player number 4 Amade Momade.
4: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh, Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya, sampai iya, memegang lututnya oleh Romeni.
9: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini, ada nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba membangun serangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangakambala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tunduan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot. Kali ini Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel. Kali ini menguasai bola, main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Blue Antonio coba melakukan serangan. Kali ini Mozambik hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Edmilson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, nah balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola. Kali ini dikuasai oleh pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia bisa menjauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti dia bagi para supporter Indonesia ya.
10: Iya,
9: oleh sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
10: Ya, betul sekali, bagaimana oleh penguasaan bola yang memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi bergabung lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Yelu Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya ada Lorenzo Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi, nampaknya juga sempat membentur
6: pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba dia melakukan kaki kanan, bola melambung, oh bukan sebelum, dia tepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choao. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choao akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain NOL Romani, Joe Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangi ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodokan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang pada Ferdo. Kembalikan lagi kepada Martin Pas. Safety Pass ke belakang. Masih Martin Pas. Dengan tenang Martin Pas menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Ferdo alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pulupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot, ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Pas tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 Kadisana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Pas diangkat sekulit gundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romani mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik, berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romani, masih oleh, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia, mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Rotna Orang Mangun. Bagaimana Ratna Orang memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, kita lihat dia, berbahaya, kami luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong, hampir saja membuat kocar kacir, bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi, sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romani kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah mencoba, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain, nomor punggung 11 Ratna Orang Mangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
9: Beckham
6: Putra Nugraha.
9: Iya,
6: Ampa David akan menggantikan iya,
9: kalau pakai David naif ya.
6: Ya iya. Masih atau menggantikan
7: Rattan Orang-orang
6: untuk berita akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana mencoba lempar ke dalam ke belakang Ryan Hanan mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan dipanjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan benar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
9: Lukman Tara.
6: Tring. Silakan Lukman.
9: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
11: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita menyaksikan siaran langsung sepak bola FIFA Match Day 2026 Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21:58. Luar biasa hasil akhir, pendengar, Indonesia unggul dengan kedudukan, maksud kami dengan mencetak satu gol oleh Romeni, ya, luar biasa sekali. Dan juga tentunya, pendengar, kami akan terus mengupdate informasi seputar pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik bersama program yang akan kami hadirkan setelah ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di Bandung malam ini.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah impian untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja, kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian yang terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya, belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi, apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.
2: Bandung malam ini.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu, kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu, gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibat

0: kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bareng RRI-an sampai jam 11 malam. Setelah tadi kita menyaksikan pertandingan langsung sepak bola FIFA Match Day 2026 Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik ya pendengar ya. Sekarang kita santai-santai dulu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini seperti yang SMS sudah masuk dari Kang Albert di bau-bau nih, katanya lagunya dipilihkan saja. Boleh nanti Andre pilihin lagu buat Kang Albert nih khusus ya. Di Ruang Rindu malam hari ini. Ternyata malam ini materi lagunya adalah lagu 80-90an. Dan ini Kang Albert, Andre puterin nanti Betaria Sonata nih yang terlambat sudah ya. Juga di 727-8978 udah ada yang nelfon, langsung aja kita sapa ada siapa di ujung telepon. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Lalila.
0: Lalila atuh udah baru juga meni, jangan marah ratu malam.
1: Opat kali,
0: nggak apa-apa. Ya. Kan ketiga kali udah harusnya, cuman sekali lagi bonus gitu.
1: Indonesia menang.
0: Iya Indonesia menang dong, harus dong. Gimana tadi nonton ratu malam?
1: Iya tapi nggak sakit, nggak bisa tidur lama-lama.
0: Kenapa?
1: Kan sakit.
0: Oh, tapi ini nyempetin nelpon dulu gitu ke Ruang Rindu.
1: Iya, hiburan ya, stres.
0: Iya benar atuh. Tapi ini lagi di mana berarti sekarang? Di Baleendah enggak?
1: Di Madiun, masih di Madiun.
0: Oh, di Madiun. Mm-hmm. Oke atuh. Semoga cepat sembuh ya ratu malam ya.
1: Amin doanya, sing ridonya.
0: Amin ridho. Iya, terus berkabar ke Pro 1 RRI Bandung ya, cerita-cerita curhat atau WhatsApp.
1: Insyaallah.
0: WhatsApp. Main WhatsApp enggak ratu malam?
1: Itu masih biasa HP yang jadul.
0: Iya, tuh SMS berarti ke 08112209760 ya.
1: Oh, masih siapa yang nerima SMS?
0: Ya, yang nerima SMS kami di sini.
1: Oh ya, nggak apa-apa, insya Allah ya.
0: Nanti SMS bisa, aja ya, cerita.
1: Ya,
0: oke, aja. Kalau gitu pengen diputerin lagu apa ratu malam hari ini, malam ini?
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka dari Betaria Sonata.
1: Betaria Sonata. Tolong pang puterin hati yang luka ya.
0: Yang rosak.
1: Hati yang luka.
0: Hati yang lupa.
1: Luka. Hati yang luka.
0: Oke, siap nanti Andre putarin ya.
1: Kalau enggak itu lo lagi kejujuran nih, gong 2000.
0: Ini udah ada loh Betaria Sonata hati yang luka.
1: Ya udah ganti gong 2000.
0: Gong 2000 sama hati yang luka dua requestnya gitu.
1: Enggak, satu aja. Katanya gak ada Betaria.
0: Ada
1: ini. Sekarang minta Ahmad Albar.
0: Ada ini hati yang luka lu.
1: Oh ya udah. Okay. Kalau enggak Ahmad Albar menanti kejujuran.
0: Ya nanti ya. Andre puterin deh salah satunya ya.
1: iyalah.
0: Kirim salamnya buat siapa kirim salamnya?
1: Buat Mas Andre dulu ya. Kasembang anjir saya selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Gue 1-4. Terus buat ini aja buat semua yang suka ngirim ratu malam ya.
0: Iya.
1: Terus buat TNI Polri sejauh barat. Terus buat Kapten Haji Mulyan Haji mantan Kaposeki di almarhum ya. Terus buat Pak Kusino Seha anggota Dinas Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
0: Iya.
1: Buat pendengar ERI semuanya ya yang baik hati sama saya. Semoga ya semuanya ya, spesial sepenuh buat Mas Andre dan keluarga.
0: Amin.
1: Masih banjir nggak Bandung?
0: Bandung mah banjir selalu, dikit-dikit banjir. Tapi nggak sebanjir Baleendah sih sebenarnya. Kalau Bandung enggak, rumah mah alhamdulillah.
1: Perjalanan banjir ya?
0: Iya, perjalanan banjir. Oke deh nanti Andre puterin ya lagunya ya Ratu Malam, sehat dan bahagia selalu Ratu Malamnya. Amin.
1: Pernya buat durian ya orang yang baik hati dan baik berdipekerjanya lahir maupun batin. Itu cuma sambil mati ya.
0: Iya.
1: Makasih jadi angkat teleponnya ya.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hertu malam katanya. Hati yang terluka boleh nanti Anda putarin di Prasata RRI Bandung ya. Terus juga ada dari Fahri, katanya pengen Dewa 19 yang mana aja boleh. Nanti Andre puterin Dewa 19 yang mana aja ya Fahri ya. Kirim-kirimnya juga Fahri seperti biasa buat semua yang ada di Prasatu RRI Bandung. Terus juga Kang Tehnova di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Tehnova di gimana kabarnya? Saya mau request lagu Pujaan Hati dari Kangen Band. Katanya salamnya buat keluarga besar RRI Prasatu. Spesialnya buat kakak yang lagi tugas. Semoga terhibur dan sehat selalu. Amin. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Katanya ditunggu lagunya. Siap. Nanti diputerin. Ada juga dari Bu Eis. Nih, assalamualaikum Ibu Eis di Sukamiskin. Katanya lagunya Arti Kehidupan katanya. Terus benar gak sih Arti Kehidupan? Benar. Terus salamnya untuk semuanya aja, terima kasih. Telita juga katanya pengen request lagunya Nicky Astria yang judulnya Lentera Cinta. Katanya kirimkan lagu ini untuk Kak Andre penyiar idola Lita yang selalu terfavorit dan baik hati. Tak lupa salam manis selalu dari Lita Cianjur. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Siap, sehat dan bahagia selalu juga Telita ya. Terima kasih udah request, dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang belum request, boleh request langsung aja yuk ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Re Ardian di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.
1: Bandung malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil, luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan.

96,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini, Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah menyimak di Bandung malam ini, khususnya bareng Andre Ardian dari pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada Bandung malam ini dan juga Just More Music di Bandung malam ini, pendengar, sampai dengan pukul 23.55. Juga nanti akan ada kontemplasi mengenai anak yang mulia di Pro 1 RRI Bandung. So, pendengar, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda, dan juga di pengarah acara ada Johnson turut pamit juga. Di teknik juga ada Randy pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Bandung malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: sorry.
1: Pendengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota IDI Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
2: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens,

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Bandung malam ini.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uang-uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh As-Sudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9 begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21 lalu ayat 33 setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

Tuhan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 9 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Pagi hari ini berbagai informasi tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Di Bandung pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian juga nanti di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Berbagai isu terkini juga kami soroti juga pendengar hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah berbagai informasi yang akan kami hadirkan tentunya dalam program Bandung hari ini, dan sesaat lagi Mutiara Pagi kita akan ikuti
1: Bandung Pagi Ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda, hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Sembilan tujuh koma enam FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada. Mutiara Pagi hadir kembali tentunya menyapa Anda bersama saya Alan Albana. Dan pagi hari ini akan mengangkat topik perhatikan sumber penghasilan kita bersama Ustaz Dr. Anas Haji Tatang Heriana MAG yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan tentunya juga nanti Anda bisa juga bergabung bertanya bersama kami pendengar melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Atau Anda juga bisa menggunakan line telepon kami di 0227275551 atau di 0227200996. Maka Pak Ustadz, kita akan awali dengan paparan terlebih dahulu terkait dengan perhatikan sumber penghasilan kita.
2: Terima kasih Kang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada, semoga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan, kesehatan, keberkahan ibadah, keberkahan keluarga kita dan kehidupan anak-anak kita, juga keberkahan bangsa dan negara kita, insya Allah. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, tema ini merujuk pertanyaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu waktu Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Kang Alan, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang rahasia agar ibadah dan doa-doanya cepat dikabulkan. Sepertinya ini mewakili kita semua ini. Kemudian Rasulullah SAW ketika menyampaikan jawabannya begitu, Rasulullah tidak mengajari Sa'ad tentang syarat, rukun maupun kehusuan. Rasulullah mengatakan, perbaiki apa yang kamu makan. Gitu. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, apa rahasianya, apa langkah-langkahnya, apa yang harus kami lakukan agar ibadah dan doa kami ini cepat dikabulkan, Rasulullah menjawabnya, perbaiki apa yang kamu makan. Jadi Rasulullah memang tidak mengajarkan syarat, rukun dan lain sebagainya. Nah, ini pesannya kepada kita, karena seringkali kita lebih sibuk urusan aksesorisnya ketimbang mempersiapkan, memperhatikan esensinya dalam hidup ini. Maka ada beberapa penulis atau para ahli memberikan narasi seperti ini, Kang Alan. Banyak orang yang beranggapan bahwa kualitas ibadah hanya ditentukan oleh aturan normatif, syarat, rukun, kehusuan dalam pelaksanaannya. Misalnya yang paling esensi dan ini tidak bisa dihindari dan kita harus mengakui tentang ini, bahwa sholat adalah pilar utama ibadah kita. Bahkan semua ibadah yang kita lakukan tidak bernilai kalau tidak ada pilarnya, yaitu sholat kita. Nah, kualitas sholat kita diantaranya adalah kita akan diajari bagaimana wudu yang benar. Apakah airnya suci atau tidak? Jangan-jangan kita pakai air tapi airnya menang maling begitu. Menang nyeri begitu.

Wasallam lewat hadis ini bahwa kebanyakan kita memang sering cenderung memperhatikan kulit luarnya dari ibadah yang kita lakukan. Kita seringkali melupakan hal-hal yang sangat fundamental, hal-hal yang sangat esensial dalam seluruh aktivitas ibadah kita. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ketika Rasulullah menjelaskan kepada kita, demi dat yang menguasai diriku, jika seseorang mengkonsumsi harta yang haram, maka tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Satu kali makan haram 40 hari. Kalau sehari 3 kali, kali 3 40. Jadi jangan-jangan selama-lamanya ibadah kita tidak diterima. Nah, dari pesan hadis ini, Kang Alan, ini cukup jelas memberikan pesan kepada kita bahwa ada korelasi antara kualitas ibadah kita dengan sumber penghasilan kita. Kita sebagai pegawai seringkali kita meremehkan kedisiplinan. Seringkali kita lalai untuk mentaati aturan. Padahal waktu kita ini sudah terbayar detik per detik dari mulai jam kerja ini. Kemudian kita sering melalaikan, melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya di luar di dengan jam kerja kita. Dan kita menganggap biasa-biasa saja. Nah, ini yang seringkali kurang kita perhatikan. Padahal ada hubungan yang signifikan, pengaruh yang signifikan dari kehusuan ibadah kita dengan penghasilan kita. Oleh karena itu, karena setiap kita bahkan ingin memastikan bahwa semua yang dikonsumsi, yang kita nikmati berasal dari harta yang haram. Harta yang halal, Nabi dan Rasulnya pun melakukan langkah-langkah penekunan terhadap profesinya. Jadi ada yang jadi petani, jadi pedagang. Ini menunjukkan pesan kepada kita bahwa mereka benar-benar all out dalam memenuhi kebutuhannya karena ingin menikmati atau ingin mengkonsumsi makanan yang dinikmati oleh dirinya dan keluarganya. Itu adalah makanan yang halal. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Kang Alan, lebih dari itu ada satu pesan yang cukup menggelitik dan mengagetkan ketika kita membaca komentar Syekh Athiyah dalam Sarah Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menulis begini, jadi ketika seseorang bergelimang harta tapi hartanya didapat dengan cara yang haram gitu, kemudian ia pun menafkahi keluarganya dengan harta haram tersebut, sebenarnya kita itu bukan hanya menodai ibadah kita tetapi juga menodai ibadah dan masa depan anak-anak kita. Itu ya. Jadi menurut beliau, orang tua seperti itu secara sengaja membuat ibadah dan doa anak-anaknya akan tertolak oleh Allah, sebab ia menjadikan tubuh mereka tumbuh dari harta yang haram. Na'udzubillah. Jadi ini hal ingin pesan yang ingin sampaikan Kang Alan. Jadi karena desain awal kita ini diciptakan oleh Allah sebagai Abdullah, tugasnya mengabdi kepada Allah, begitu. Sehingga Al-Qur'an menegaskan itu kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seluruh tata sikap kita harus bernilai ibadah di hadapan Allah. Oleh karenanya ibadah ini
disamping.

0: samping kita memperhatikan hal-hal yang sifatnya normatif, yang sifatnya fikhiyah, dan itu memang harus ditempuh dan itu harus dijalani. Tapi ada satu lagi yang harus diperhatikan oleh kita supaya kita ibadah kita itu tidak sia-sia. Jadi ada software yang harus diperhatikan. Apa itu? Apa yang kita konsumsi. Lebih tepatnya, dari mana sumber penghasilan kita. Itu yang akan mempengaruhi, punya pengaruh besar terhadap ibadah kita. Ya, saya terkesan juga ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menuliskan dokumen begini, Kang Alan. Ini hanya sekedar menyegarkan kembali ketika Ibrahim bin Adam, seorang tokoh sufi yang seringkali dikutip oleh para ahli dalam beberapa riwayat, berkunjung ke Basrah. Basrah itu salah satu kota ilmu di Baghdad waktu itu, karena di Baghdad itu kan ada dua kota ilmu yang kita ketahui, satu Basrah, yang kedua Kufah, paling tidak begitu. Jadi kalau Kufah itu tokohnya Abu Hanifah, jadi kota ilmu yang genrenya adalah rasionalistik sepengetahuan kita. Kalau Basrah, tokohnya yang dikenal adalah Hasan Al-Basri, yang genrenya adalah sufistik. Nah, Ibrahim bin Adam, salah seorang tokoh sufi setelah Hasan Al-Basri, berkunjung ke kota Basrah. Warga kota Basrah bertanya, "Wahai Ibrahim bin Adam, tolong jelaskan kepada kami mengapa doa-doa kami selama ini tidak diijabah oleh Allah. Padahal Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Apabila kalian berdoa kepada aku, aku pasti menjawabnya." Itu garansi dari Allah. Mereka mengatakan, tak mungkin Allah bohong. Quran itu mutlak benar, mustahil salah. Lalu kenapa doa-doa kami selama ini tidak mendapatkan jawaban dari Allah? Kemudian Ibrahim bin Adam menjawab, apakah kalian ingin tahu kenapa doa kalian dan ibadah kalian tidak diijabah oleh Allah? Tentu saja. Ibrahim bin Adam menjawab, yang menyebabkan kalian, doa kalian tidak diijabah oleh Allah, karena disebabkan hati kalian telah mati. Tahukah kalian kenapa doa hati kalian mati? Nah, yang paling yang paling menggetarkannya ini, yang menyebabkan hati kita mati, kata beliau, pertama, kalian mengenal Allah tapi kalian tidak melaksanakan hak-hak Allah. Yang kedua, kalian membaca Al-Quran tetapi kalian tidak mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adam, idah ataitum adawatal iblisa waliyatumuhu, kalian menyatakan diri, mendeklarasikan diri musuh terhadap iblis, tapi perilaku iblis hampir 100% kalian cintai. Yang keempat, kamu menyatakan cinta kepada Rasul, tapi kamu meninggalkan perbuatan dan jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kelima, kata Ibrahim bin Adam, yang menyebabkan hati kalian mati sehingga doa kalian ditolak oleh Allah, kamu menyatakan cinta atau ingin masuk surga, tetapi kalian meninggalkan amalan ahli surga. Kemudian yang keenam, kamu mengakui takut dengan siksa neraka, tapi kamu tidak henti-hentinya berbuat dosa. Nah, yang lebih menarik, Kang Alan, itu di poin ke-11, dia mengatakan begini, ta'kuluna rizqallahi wa la tashkurulah. Kalian tiap detik menikmati rezeki Allah, tapi kalian tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Jadi, boleh jadi rezeki yang kita nikmati merasa hasil usaha kita, tapi kita melalaikan. Tidak bersyukur saja membuat hati kita menjadi mati. dan mengakibatkan doa kita ditolak oleh Allah. Apalagi kalau yang kita makan, kita konsumsi barang yang haram. Na'udzubillah. Ini pesan yang kita sampaikan subuh ini, mengingatkan kembali dan menyegarkan kembali kepada ingatan kita. Setelah kita memahami ilmu tentang berbagai ibadah, normatifnya kita pahami, fikihnya kita pahami, maka poin berikutnya kita pun harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, karena ternyata punya pengaruh besar, punya pengaruh yang signifikan terhadap keabsahan ibadah kita. Ini barangkali Kang Alan untuk diingatkan atau untuk menyegarkan kembali kepada kita, betapa di samping kita memperhatikan aturan main SOP ibadah, juga ada software yang harus diperhatikan, yaitu makan minum kita. Terima kasih.
1: Baik. Nah, untuk Anda juga pendengar berat sekali ya, yang mau bertanya silahkan bisa di WhatsAppkan di 0811-220-9760, atau Anda pun juga bisa berbincang bersama kami juga pendengar menggunakan line telepon kami di 0227275551 atau di 7200996 ya. Di channel YouTube kami sinyalnya sedang ada sedikit trouble ya, tapi terima kasih juga untuk Anda bisa menyimak juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun juga App Store ya. Sudah ada yang hadir juga di YouTube kami, ada Teh Entik ya. Kemudian ada Ibu Retno hadir menyimak, katanya turun Kang Alan Pak Ustad. Oke. Ada juga Wa Oha. Assalamualaikum. Wa Oha di Karangnunggal Cijeruk ya. Pak Ustad, badai tumaros di luar tema. Nyunkeun penjelasan surat mana tadi? Wait. Tadi itu Wa Oha teh mana? Oh ini. Oke. Surat 33 ayat 35 nyuhunkeun penjelasanna ya, dipancok Wa Oha di Cijeruk.
0: Surat ke
1: surat 33 ayat 35 ya. Al-Ahzab 33. Tentang kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah.
0: Wa Oha ini.
1: Iya, Wa Oha.
0: Uha di Karangnunggal jauh juga nih dari Bandung jauh teh.
1: Dari Tasik mah dekat ya.
0: Tasik Malaya ya. Nah, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shodiqina was shodiqati was sabirina was sabirati wal khosiina wal khosiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dhakirina allaha katsiran wad dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Shadaqallahu ladzim. Wa Oha di apa namanya, di Karangnunggal Tasikmalaya. Wallahu alam bimrodi, wallahu alam bisawab. Ayat ini mengajarkan kepada kita, para pupasir memberikan sedikit penjelasan dalam perspektif keahliannya masing-masing, bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam beribadah kepada Allah. Jadi saya ingin menjelaskan, mudah-mudahan tidak berlebihan, bahwa ayat ini juga ada korelasinya dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengajarkan, menjelaskan kepada kita bahwasannya yang membuat seseorang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan jenis kelaminnya. Jadi begini, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Na akramakum indallahi atqakum. Ini yang sering kali diberikan penjelasan Kang Alan tentang kesetaraan. Tapi kesetaraan itu bukan berarti kudu sarua kabeh. Sebab Allah sudah mendesain jenis kelamin ini berbeda-beda dan beda fungsinya. Jadi kesetaraan itu jangan menuntut kudu sarua kabeh begitu. Ini yang sering kali diberikan pemahaman. Oleh karena itu di ayat ini dijelaskan sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan mereka ampunan yang maha besar. Jadi artinya kemuliaan ini tidak menjadi dominasi laki-laki, tidak menjadi dominasi perempuan. Karena kalau merujuk surah Al-Hujurat itu sebatas pengetahuan kami, Kang Alan, bahwasannya yang membuat kita mulia bukan karena jenis kelamin, yang membuat kita mulia bukan karena bangsa, yang kita menjadi mulia bukan karena darah, warna kulit, bukan. Tapi yang membuat kita mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapapun, menurut ayat ini, bahwa siapapun yang memiliki kualitas saumnya hebat, yang memiliki kualitas istighfarnya, mohon ampunannya khusyuk, yang memiliki kualitas ibadah saumnya hebat, maka baik laki-laki maupun perempuan punya peluang yang sama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jadi yang membuat kita menjadi mulia bukan karena jenis kelamin kita, tapi karena kualitas ibadah kita. Paling tidak begitu.
1: Baik. Ya. Itu oh ya di Karanunggal. Kemudian ada Aki Gazi di Subang. Assalamualaikum Pak Kiai Ti, Aki Gazi.
0: Iya, aduh sehat Aki ini. Alhamdulillah.
1: Padarek ya. Kalian lagi bertanya, semua umat Islam yang berpikir pasti sudah tahu jenis makanan yang diharamkan oleh Allah, tapi tidak semua orang mengetahui jenis usaha yang dihalalkan oleh Allah, terutama di kalangan orang-orang yang masih produktif, sehingga ada kaidah semua hasil keringat adalah halal. Bagaimana menghitung dosa yang dahulu ketika masih jag-jag waringkasi agar di usia yang telah bau tanah ini menangis tidak menyesalinya? Terluhun Pak Kiai, ya terjun juga Kang Alan beserta kru Pro 1 dari Bandung. Wah, gimana Pak
0: Ustaz? Ya, betul ada narasi atau paling tidak yang dijelaskan Kang Alan. Manusia modern kita di era ini begitu takut dengan makanan yang haram, tapi seringkali kita lupa dengan penghasilan yang halal. Ya. Jadi kaitan ini mudah-mudahan tidak berlebihan atau paling tidak menyalahilah teorinya. Kita sering menggunakan teori 4 sehat 5 sempurna, Kang Alan. Ya. Sehat itu artinya halal. Ya. Sempurna. Nanti itu adalah bersyukur begitu. Jadi yang pertama kaitan dengan jenis usaha ini, ya meskipun seringkali orang mengutip hadis ini apa pas atau tidak, Kang Alan, hanya seringkali kalau urusan dunia kan mengutip hadis Rasulullah ketika Madinah, antum a'lamu bi umuri dunyaku, urusan dunia kamu yang lebih tahu. Namun demikian Islam mengajarkan tentang langkah-langkahnya. Jadi grand teorinya, kebijakan umumnya dibuat oleh Allah. Kemudian nanti teknisnya atau middle teorinya barangkali begitu kalau para ahli ngomongnya. Sama aplikasi teorinya itu diserahkan kepada kita, tapi tidak melewati batas-batas garis kebijakan yang sudah dibuat oleh Allah. Nah, teori 4 sehat 5 sempurna ini barangkali salah satunya yang bisa kita terapkan. Yang pertama, bahwa 4 sehat 5 sempurna itu, pertama, sehat datnya, halal jenisnya, ya, atau pekerjaannya. Yang kedua adalah halal transaksinya, ijab kobulnya, kontrak kerjanya, ya, harus dibereskan. Jangan ada di sana itu ada maisir, ada penipuan, ada kebohongan, gitu. Jadi pertama datnya harus halal. Dua adalah transaksinya. Yang ketiga adalah cara mengelolanya. Sebagai pegawai masuknya melalui proses normatif. Kemudian kontrak kerjanya jelas. Bagaimana mengelolanya? Pasti udah jadi pegawai ngedul. Itu masalah itu. Sering loba bolos, loba balasan, sering manipulasi data. Mungkin sekarang absensi begitu. Nah, ini soal mengelola di dalamnya. Yang ketiga adalah cara membelanjakan hartanya, cara mengeluarkan. Jadi datnya, transaksinya, mengelolanya diperhatikan, ya. Coba gini, kalau dulu masih ada beca, ya, abang-abang beca bersama gitu, ya, dia cari uang, mungkin sekarang atau sejenis atau tidak dengan Gojek begitu, yang membantu transportasi kita. Mereka berjuang mencari nafkah, peras keringat gitu, banting tulang. Setelah mendapat uang, prosesnya halal, mengelolanya halal, mengerjakan halal. Tapi setelah punya uang, dipakai judol misalnya. Jadi atau dipakai judi, dipakai maksiat, dipakai segala macam. Nah, datnya halal, transaksinya halal, prosesnya halal, ternyata mengeluarkannya yang tidak halal. Jadi kaitan dengan ini, maka bukan hanya apa namanya jenisnya, tapi lihat prosesnya. Ini pun harus diperhatikan. Nah, agar semuanya itu bernilai tinggi, maka disempurnakan, yaitu dengan cara bersyukur. Apa bersyukur itu? Bersyukur artinya berdikir. Apa berdikir? Berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Maka seringkali kita mengingatkan, menyegarkan kembali, kita termasuk orang yang tidak bersyukur. Manakala perilaku, sikap, dan tindakan kita, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang kita buat berbanding terbalik dengan yang diinginkan oleh Allah. Nah, poin yang kedua, Aki Gaji, bagaimana ketika kita muda banyak melakukan langkah-langkah anu sesuai dengan hawa nafsu saja. Nah, setelah tua kakarek ingat, oh, bagus itu. Ketika tua ingat karena tobat begitu. Jadi bagaimana mentobatinya? Urusan tobat, maka kembalilah memohon ampun kepada Allah dan mudah-mudahan diistiqomahkan dengan itu. Kenapa? Mudah-mudahan tidak berlebihan, tidak salah menggunakan pendekatan bahasanya. Jadi dalam bahasa Arab itu gini, Kang Alan, ada tawabin, ada taibin.
1: Tawabin dan taibin.
0: Ya, ada tawabin, ada taibin. Terjemah umumnya sama-sama kembali kepada Allah. Hanya beda teknis. Kalau tawabin, orang yang datang kepada Allah itu berulang-ulang. Salah, datang lagi. Salah, datang lagi. Udah datang, nangis-nangis. Ngaco lagi. Tobat lagi. Allah senang. Gitu. Selama seorang hamba itu mau datang menemuinya. Kalau taibin, itu orang yang datang kepada Allah setelah dia menumpuk dosanya. Nah, waktu muda dia berbuat barangkali begitu. Ah, kemumpung ke ngora, habak-habak nak segala dikerjakan. Mudah-mudahan nanti setelah tua kita tobat. Masalahnya syukur kalau usianya panjang. Kalau tidak enggak sempat tobat mau gimana? Nah, jadi Taibin itu dia datang kepada begini. Ayo Kang Alan, mempersehat kita tobat, kita sholat. Ya, nanti aja udah tua dikit, nanti kalau udah pensiun baru. Nah, itu nanti udah tua, udah pensiun, udah tidak produktif, baru datang kepada Allah. Allah senang selama dia mau datang, ketimbang dia tidak pernah mau datang menemui Allah. Nah, oleh karena itu, Aki Gaji mudah-mudahan sebatas pengetahuan yang kami ketahui dari sisi pendekatan kebahasaan. Jadi tidak ada jalan lain bagi setiap kita ketika kita mengakui telah berbuat kesalahan di masa lalu dan Allah memberikan amanah umur panjang kepada kita, kemudian kita datang menemui Allah dengan memperbaiki dan bertobat kepada Allah. Allah Maha luas ampunannya. Itu saja sebetulnya. Gitu ya.
1: Baik, untuk telepon juga bisa menggunakan 727-8978 ya, di 022-727-8978. Kemudian ada yang bertanya juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah, apakah bekerja di bank itu termasuk seperti apa pengesahan hukumnya?
0: Bekerja di bank ini yang sering kali dipertanyakan orang, atau orang sering kali bertanya tentang ini. Meskipun saya tidak memiliki kapasitas yang memadai tentang soal perbankan, karena belum menguasai tentang perbankan. Hanya teori dasarnya sederhana saja bagi kita, Kang Alan. Bahwa perbankan itu dibutuhkan oleh setiap negara. Kenapa? Karena itu lembaga yang diberikan amanah mengelola uang. Jadi perbankan ini boleh saja itu tidak ada, sebatas pengetahuan ini, Kang Alan. Kalau kita menerapkan prinsip ta'awun sama takaful. Apa ta'awun? Saling menolong. Misalnya begini, Kang Alan punya kebutuhan, saya punya uang, kemudian dia datang kepadaku, kepada kita ini, gimana saya perlu ini, saya menolong Kang Alan. Jadi menolong tanpa ada jaminan apa-apa, karena saya ingin percaya gitu. Yang tidak boleh itu kan hianatnya, problemnya di situ. Nah, kelihatannya perbankan ini seringkali dikaitkan atau dibahas zaman dulu, ada namanya Baitul Mal gitu, sebagai jaminan. Apakah sama Baitul Mal dengan bank hari ini? Karena bank hari ini juga termasuk industri perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Yang tidak boleh itu barangkali yang dibahas oleh Al-Quran itu adalah ada afa mudu'afa, melakukan renta, sikap mendekati rentenir lah begitu. Ini yang seringkali dipermasalahkan atau diperdebatkan. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, kenapa tidak? Tapi yang tidak boleh bekerja dimanapun, kalau melakukan perbuatan-perbuatan tercela tetap saja dilarang. Itu aja normatifnya bagi kami ya.
1: Baik, sudah ada penelpon juga, nampaknya di layar teleponnya ada Pak Kasmu di Subang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasmu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ustadznya belum kedengaran, siapa ustadznya ini, Bang Alan?
1: Pak Ustadz Dr. Nes Haji Tatang Heriana MA.
2: Oh iya, Pak Tatang ya. Ya, saya lupa pulang dari masjid gitu.
1: Bangga Pak Kasmu.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Tatang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, biasa Pak Kasmu pendengar RRI Manco terus paparan Pak Ustadz tiap pagi. Cuman itunya teleponnya ya kemarin-kemarin nggak ada, nggak diangkat, masuk nggak diangkat gitu.
1: Sekarang
2: mau tanya, bagaimana ada orang datang ke lingkungan saya itu, dia masjid-masjid sholat sama bareng, tapi dia nggak disuruh imaman, tapi dia langsung imaman mau gitu. Itu bagaimana hukumnya itu, Pak Ustadz Tatang, orang yang datang ke lingkungan tamu itulah nggak kenal biasa, tapi dia berani imaman gitu, belum disilahkan sama lingkungan gitu, bagaimana hukumnya tata cara ini Islam gitu. Segitu aja, maaf pelawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi nampaknya masuk di line telepon juga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Khobir di Cimahi.
1: Oh, Pak Khobir di Cimahi. Mangga Pak Khobir.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Kiai, ini mohon maaf, kan tadi juga dibahas agar kita ini untuk bisa melaksanakan sholat yang berkualitas. Nah, seperti orang-orang yang sudah tua seperti saya, ini memang betul itu dari mulai makanan, pakaian, tempat itu harus memenuhi syarat, abdasnya juga, airnya juga. Tapi yang sudah tua ini terkenal dengan penyakit B itu kan, boson, leher, batuk. Ketika batuk itu otomatis itu beser. Nah, pakaian pun juga kan. Nah, ada upaya, ada usaha. Tapi, kedah aja seperti itu. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti itu, Pak Kiai? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Hubir. Mangga, Pak Ustadz. Pak Kasmo dulu ya. Bagaimana ada orang datang ke lingkungan saya, dia masuk masjid, nggak disuruh jadi imam, inisiatif sendiri. Ini bagaimana hukumnya, Pak Ustadz?
0: Terima kasih Pak Kaspo ya.
1: Pak Kasmo ya.
0: Wah, Pak Kasmo di Subang. Mudah-mudahan sehat terus. Ya. Di antara syarat imam itu, Kang Alan, memang pertama akbar hukum. Apa-apa hukum itu yang paling senior gitu dari sisi usia. Yang kedua, a'lamukum. Apa a'lamukum? Itu yang dipastikan memiliki kapasitas ilmu yang lebih dari yang lain. Yang ketiga adalah afsahukum, yang memiliki kemampuan kepasihatan, pasihah. Jadi pelafalannya makhorijul hurufnya ini bagus. Kalau dari sisi usia, siapa yang paling tua? Oh, ini paling tua. Tapi ini ilmunya lebih tinggi, dahulukan yang memiliki ilmu lebih tinggi. Ini fasohahnya, kalau tiga-tiganya ini rata. Nah, baru yang keempat, siapa mereka? Siapa yang pertama kali menjadi penduduk mukim di tempat itu. Gitu.
1: Lokal hero-nya ya.
0: Lokal hero-nya. Nah, ada lagi tambahan ini. Ini mah anekdot kelihatannya. Kalau dua-duanya bareng datang ke sana, usianya sama, ilmunya sama, pasohnya sama. Hijrah ke tempat itu sama. Apalagi tambahannya, yang nikah terlebih dahulu. Siapa yang lebih nikah? Oh, nikahnya bareng. Nah, tambahan. Yang istrinya lebih dari satu.
1: Waduh. Kenapa bahasa gitu?
0: Ini mah jangan dicatat ini.
1: Anekdotnya
0: begitu. Paling tidak begitu, memang itu ada di samping ada ada aturan normatif dari sisi keilmuan, juga ada etika. Nah, sering kali kita mengabaikan etika atau adab. Makanya tidak berlebihan. Adab harus didahulukan daripada ilmu. Gitu ya. Jadi meskipun kita hebat, meskipun kita pintar, kemudian di tempat yang baru kita amalan penduduk seperempat itu lebih utama. bagi mereka yang mukim di sana. Itu yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Di samping kita punya kapasitas ilmu yang memadai juga, kita harus mendahulukan akhlak atau adab kita dalam kehidupan ini. Ini Pak Kasmuna kali yang biasa saya sampaikan.
1: Baik ya. Kemudian Pak Hubir ya, Lansia itu terkenal dengan beser-beser, bagaimana dengan kendala seperti itu?
0: Kalau masih bisa diikhtiari, yang pertama untuk para sepuh yang barangkali ini hanya soal waktu, Kang Alan. Semoga kita diberikan pun umur panjang dan sehat. Mudah-mudahan hal seperti ini, meskipun itu sunatullah, akan dialami juga oleh kita di kemudian hari. Hanya sebatas pengetahuan, Pak Hubir. Yang pertama, kalau masih bisa diikhtiari, misalnya sekarang itu sudah banyak alat bantunya, pakai pempes begitu. Nah, meskipun itu masih bisa dimaklumi, najisnya tidak sampai ke kain kita. Bisa pakai alat bantu pempes seperti itu. Bahkan kalau membaca kitab-kitab fikih bagi orang yang adamul hadas, artinya misalnya maaf, ini orang yang tidak bisa mengendalikan kentutnya per detik begitu, maka ibadahnya terus aja dilaksanakan. Hanya setelah wudu kemudian dia sholat begitu. Tapi karena ada mulhadas begitu, itu balah pikir menjelaskan, para ahli pikir menjelaskan, kalau ada mulhadas itu dimaklumi. Artinya meskipun dia ketika sholat keluar angin begitu, tapi itu karena itu kontinu, sulit dikendalikan, maka lakukan saja sholatnya, tidak membatalkan sholat. Itu namanya masuk kategori ada mulhadas. Akan tetapi kalau yang sifatnya insidental, mungkin ketika sholatnya batuk begitu, sehingga menjadi beser begitu. Nah, insidental seperti ini, ada sebagian para ahli menyebut, para ahli fikih itu disiasati, salah satunya dengan pakai pembalut, apa itu? Pempes barangkali ya,
1: pembalut dewasa sebenarnya.
0: Itu bisa menggunakan alat bantu seperti itu. Sebab kalau terus-terusan hal seperti itu, tentu saja terganggu dan kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan abdol. Abdolnya seperti apa. Jadi Allah memberikan rukhsah bagi orang-orang yang punya persoalan tersendiri, dan tentu saja Allah maha mengetahui tentang kemampuan batas setiap kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Itu saja barangkali Pak Habir, mudah-mudahan nanti guru-guru kita, para kiai, para ulama memberikan rincian lebih lengkap dari jawaban ini. Terima kasih.
1: Ada Kang Ahmad Irwan di Limbangan. Silakan Kang Ahmad.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya mau bertanya mungkin sedikit di luar tema ya, tentang arti hubul waton minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Nah, seperti begini Pak, saya cinta terhadap alam, cinta terhadap merawat ya. Jadi mencintai tanah air bukan hanya merusak kan, seperti kan tidak sedikit karena cinta alam dirusak, sebab kalau semua tamu katakan walaupun janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini kan, seperti ya, yeah. Jadi merusak di muka bumi bukan hanya fisik, mungkin secara ini juga termasuk, apakah sekarang begini menyembelihkan MBG termasuk juga merusak muka bumi, korupsi masuk muka bumi. Jadi saya sendiri pencintai tanah itu merawat alam, memang saya cinta terhadap alam Pak, makanya saya di sini juga kalau toh misalkan saya bisa juga kadang-kadang terhadap alamnya, kalau di pantai tengah malam duduk tengah malam sampai berkedip melihat padahal ya Allah menciptakan bumi dan lautan untuk keselamatan, kok kenapa bisa dirusak, mohon besar Pak Ustaz, kenapa sedikit lagi Kang Alan untuk ingin kau aja, tapi kan mohon sedikit menjelaskan tentang arti hubul waton minal iman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung bahasa waktu kita tinggal 5 menit lagi.
0: Nah baik, ini adalah memotivasi awalnya yang kita tahu. Istilah ini muncul dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sepengetahuan. Mudah-mudahan nanti kalau kurang pas diluruskan para ahli sejarah. Jadi untuk memotivasi para laskar, para pejuang, para santri untuk membebaskan negeri ini dari cengkeraman kaum kolonial, sehingga bahwa membela tanah air adalah sebagian daripada iman, mempertahankan kemerdekaan adalah sebagian daripada iman, sehingga muncul istilah merdeka atau mati begitu. Ini saking cintanya kepada tanah air. Nah, problem sekarang ini adalah seringkali kita mengatasnamakan atas nama pembangunan, atas nama kepentingan, sehingga alam ini menjadi rusak. Ketika alam sudah rusak, maka alam pun akan memberikan perlawanan terhadap kita. Maka Al-Quran menyebutkan duharul fasadi fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa kalau kita membuang sampah sembarangan, kita tidak peduli dengan lingkungan, apa akibatnya? Banjir menghantam kita karena perbuatan kita begitu. Jadi merusak alam bukan hanya membuldoser, merusak alam termasuk kita sembarangan membuang sampah. Dan hari ini kita mengalami problem itu, khususnya yang kita tahu di Kota Bandung ini. Mudah-mudahan pemerintah setempat, pemerintah kita diberikan kemudahan mengatasi problem-problem sampah ini sekarang ini. Mudah-mudahan ini, karena ini sebagian dari perilaku warga kita atau kita sendiri yang terkadang tidak menunjukkan kecintaan kita kepada tanah air. Jadi salah satunya cinta tanah air itu adalah bagaimana kita menjaga keberlangsungan bumi ini, tidak mencemarinya, tidak merusaknya, yang sekarang ini sedang dikembangkan dengan teo ekologis begitu ya. Kita sedang mengembangkan teo ekologis. Jadi bagaimana kita menjaga kenyamanan ke alam ini, kesejukan yang harus hadir dalam kehidupan kita. Ini barangkali yang juga harus mendapat perhatian. Maka tidak berlebihan kalau itu ditegaskan dengan ungkapan hubul waton minal iman. Jadi hubul waton minal iman dalam konteks ini, Kang Alan, bukan hanya ketika itu mengangkat senjata mengusir penjajah begitu. Hari ini bagaimana keseimbangan alam ini bisa terjaga dengan baik, sehingga polusi udara bisa terjaga dengan baik begitu. Ini pun bagian dari hubul waton minal iman. Barangkali begitu Pak Ahmad Irwan, mudah-mudahan sehat berkah di Garut ya ini. Di Limbangan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, dan juga terima kasih untuk Kang Abdul Rahman, Pak Wahab, Pak Sahroni, Aki Gazi juga tadi yang sudah menelpon, juga ada Pak Kasmu, Pak Khobir, Kang Ahmad Irwan juga. Untuk Anda yang juga menyimak melalui channel YouTube kami ya di Pro 1 RRI Bandung Live ya, di Pro 1 RRI Bandung, yang juga sudah banyak yang menonton dari pagi Pak Ustadz. Dan terima kasih juga untuk Pak Ustadz Dr. Anas Haji Tatang Herina MAG sudah hadir ke studio Pak Ustadz.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat kita untuk bagaimana bukan hanya apa yang kita makan, tapi sumber penghasilan kita dari mana gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, tepat nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami pun juga akan hadirkan Warta Berita untuk Anda. Tetap bersama kami.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

0: buat tidak ribut pada saat SPMB. Maka pemerintah bisa berpikir dalam waktu 2 bulan. Ini ada yang tidak tertampung ke sekolah negeri.
1: Bahwasannya kepolisian memprioritaskan kegiatan skala besar terkait dengan hari peringatan 1 Juli, Hari Bayangkara, Hari Ulang Tahun Kepolisian yang ke-80.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, ratusan orang tua siswa protes ke Dinas Pendidikan Jabar. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan distribusi air bersih bagi warga. Warta Jabar Pagi, Rabu 10 Juni 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengulik informasi pertama, pendengar, sebanyak 5 titik rawan banjir di jalan provinsi Desa Peuteuy Condong Cibeber Cianjur menjadi perhatian pemerintah desa setempat. Informasinya disampaikan Ian Sofian.
3: Beberapa titik di wilayah jalur provinsi dan Kabupaten Cianjur apabila terjadi hujan deras sering terjadi banjir di wilayah tersebut. Oleh karena itu, menurut Kepala Desa Peuteuy Condong, Muhammad Kosasi, sering terjadi banjir di jalan provinsi ada 5 titik.
4: Kampung Babakan, Cisarandi, sama Warung Tiwu, sama Bojong, sama Cijeblok, dan Pasir Kalapa. Itu 5 titik jalan provinsi, juga ada jalan kabupaten di 02 RW 04, Kampung Peuteuy Condong, Desa Peuteuy Condong.
3: Sedangkan upaya dari pemerintahan desa sendiri, ia menambahkan sebagian sudah ditanggulangi oleh desa, diantaranya perbaikan gorong-gorong.
4: Ada beberapa yang sudah ditanggulangi oleh desa, diantaranya perbaikan gorong-gorong, perbaikan TPT, dan pengerukan sudah ada dari desa, cuman belum semuanya tertanggulangi.
3: Selain itu, meluapnya air hingga jalanan, kata Kosasi, di setiap hujan besar, jalur provinsi pasti banjir dikarenakan debit air besar untuk pengeluaran air atau pada pembuangan kecil. Ditambah lagi banyaknya yang membuang sampah, barang-barang disekokan hingga menjadikan luapan air yang berakibat banjir.
2: Baik, informasi selanjutnya, pendengar, ratusan orang tua siswa protes ke Dinas Pendidikan Jawa Barat terhadap lola pemetaan calon murid baru, gagasan gubernur yang membingungkan. Gubernur Dedi Mulyadi beri penjelasan. Marliam Yusuf melaporkan.
0: Saya punya gagasan, sebelum SPMB yang resmi, buatlah pemetaan. Pemetaan ini tujuannya untuk apa?
5: Pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB menjelang sistem penerimaan murid baru SPMB Jawa Barat tahun ajaran 2026-2027 menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua dan wali murid. Sejumlah masyarakat mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat kemarin untuk meminta kejelasan terkait sistem pemetaan tersebut. Salah satu orang tua calon peserta didik, Deni Sujana, mengaku mendatangi Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan nilai scoring jalur non-akademik Tahfiz Quran yang menurutnya berbeda dengan perhitungan manual yang ia lakukan bersama anaknya. Selain mempertanyakan nilai scoring, sejumlah orang tua juga khawatir hasil pemetaan pada PCMB akan menjadi acuan dalam menentukan kelulusan pada SPMB yang akan dimulai 15 Juni mendatang.
6: Saya mendatangi Distrik Jabar sebenarnya untuk berkonsultasi dikarenakan tidak ada kesesuaian atau ketidakcocokan hasil hitungan sendiri dengan sistem. Meskipun ini PCMB ya, hanya pemetaan aja, tapi kan barangkali di PCMB ini kan sebetulnya ini proses awal dari SPMB. Jadi takutnya saya sebagai orang tua itu ini sangat berpengaruh untuk nantinya, di mana sudah dipetakan mempunyai slot-slot yang sudah dimasuki oleh siswa-siswa gitu kan, yang mempunyai nilai yang sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah, itu tidak berpengaruh kepada SPMB.
5: Menanggapi keresahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa PCMB bukan proses seleksi maupun penerimaan murid baru, melainkan hanya tahap pemetaan calon peserta didik. Dedi menjelaskan, PCMB bertujuan memetakan minat dan pilihan sekolah calon siswa sehingga pemerintah dapat mengetahui potensi daya tampung dan menyiapkan solusi bagi peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri.
0: Sebelum SPMB yang resmi, buatlah pemetaan. Pemetaan ini tujuannya untuk apa? Untuk orang tua tidak ribut pada saat SPMB. Maka pemerintah bisa berpikir dalam waktu 2 bulan. Ini ada yang tidak tertampung ke sekolah negeri di setiap kabupaten. Solusi kita apa? Ini sebenarnya PCMB terlalu mepet dengan SPMB juga salah. Dan waktu itu berpikirnya tidak menjadi sejelimet skorsing ini.
5: Lebih lanjut, Dedi juga mengakui pelaksanaan PCMB yang berdekatan dengan jadwal SPMB menyebabkan munculnya berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan berjanji akan memperbaiki berbagai kendala teknis serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar tujuan utama pemetaan calon murid baru sebagai instrumen pemetaan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kekhawatiran di orang tua maupun calon peserta didik.
2: Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, pelayanan publik, serta penguatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Berikut laporannya disampaikan Ade Sri.
7: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota inklusif melalui peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor. Upaya tersebut tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga penguatan pelayanan publik yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Bogor, Didi Muhtadin, menilai konsep Kota Bogor yang ramah disabilitas perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga sikap dan kemampuan masyarakat dalam memberikan pendampingan yang tepat.
8: Kota ramah disabilitas atau layanan ramah disabilitas itu bukan cuma di infrastruktur ya, kalau menurut saya, tapi mesti di layanannya juga, layanan ramah disabilitas kayak di rumah sakit, di tempat-tempat umum ya. Jadi orang-orang di sekitar itu tahu tentang disabilitas. Yeah. Contohnya tunanetra ya, gimana cara mendampingi tunanetra, cara menuntun tunanetra gitu kan.
7: Di sisi lain, dukungan regulasi dan program pemberdayaan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor, Enda Purwanti, mengatakan pemberdayaan sosial dan pengawasan terhadap aksesibilitas fasilitas publik perlu terus diperkuat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan dan fasilitas yang tersedia.
9: Teman-teman itu bukan yang suka minta-minta, tapi mereka harus diberikan ruang, bisa berkreativitas dan beraktivitas. Maka kami di DPRD tentu saja akan mendorong dalam konteks ini Dinsos untuk melakukan pendataan aktif pemberdayaannya, gitu kan ya. Pemberdayaan sosial ini menjadi penting tadi agar teman-teman ini memiliki kemandirian. Kemudian kita juga memastikan tadi akses di layanan publik dalam bentuk pengawasan, terutama di yang inti-inti tadi ya, seperti di lift, di toilet, gitu kan ya, sehingga tidak ada kejadian yang luar biasa. Sehingga ke depan kita semua saat saya berusaha berikhtiar Kota Bogor menjadi kota yang layak dan ramah untuk teman-teman disabilitas.
7: Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat Kota Bogor, diharapkan semakin mampu menghadirkan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menghidupkan kembali gerakan kemandirian pengelolaan sampah di berbagai lini, mulai dari lingkungan perkantoran hingga sekolah. Berikut laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
10: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ia berencana menghidupkan kembali gerakan kemandirian pengolahan sampah di berbagai lini, mulai dari lingkungan perkantoran, kelurahan, kecamatan, hingga sekolah.
11: Sampah ini adalah masalah yang harus segera ditangani. Ditanganinya tidak hanya sektoral, tapi secara bersama-sama dan melibatkan seluruh masyarakat. Termasuk juga kita akan mengingatkan kembali masyarakat, menjaga kemandirian pengolahan sampah di masing-masing tempatnya. Jadi juga ada kegiatan kita akan ramaikan kembali

0: Kita simak dengan seksama laporan Sony Agung Saputra.
1: Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya. Jadi tentang subjek hukum yang dilaporkan atau pihak-pihaknya, saya tidak bisa menyebutkannya.
2: Kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah satu BUMD di Kota Bogor masih terus berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Perkara tersebut mencuat setelah adanya laporan yang disampaikan anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan kerjasama usaha pada salah satu perusahaan milik daerah itu, Senin 8 Juni 2026. Dalam laporannya, Sugeng Teguh Santoso mengungkap adanya dugaan kerugian keuangan daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dugaan tersebut berkaitan dengan perjanjian kerjasama jasa keahlian dan sistem informasi yang melibatkan pihak swasta, di mana terdapat skema pembayaran berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD yang dinilai diperkirakan mencapai 500 juta rupiah per bulan dan diduga telah berlangsung sejak tahun 2021. STS menjelaskan bahwa dirinya sengaja tidak menyebutkan identitas objek hukum yang dilaporkan karena menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, penyebutan nama BUMD maupun pihak swasta sebelum adanya kesimpulan dari aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan kerugian reputasi apabila tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum.
1: Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya. Jadi tentang subjek hukum yang dilaporkan atau pihak-pihaknya, saya tidak bisa menyebutkannya. Itu pertama. Kedua, dengan tidak disebutkan, saya juga menghormati proses yang sedang berlangsung di KPK, ya. Kalau cukup bukti, KPK akan proses. Kalau tidak cukup bukti, KPK akan hentikan, ya. Kalau namanya sudah disebut, ternyata tidak cukup bukti, kan dia sudah tercidrai, ya. Oleh karena itu, sebagai saya sebagai pelapor, saya tidak mau menyebutkan nama itu. Itu yang pertama.
2: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Parlemen Anwar Razak menilai langkah pelaporan yang dilakukan STS merupakan hak setiap warga negara, termasuk anggota dewan, untuk berpartisipasi dalam upaya pengawasan dan pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi melalui jalur hukum yang berlaku.
3: Pak Sugeng sebagai anggota DPRD Kota Bogor, pada intinya kan dia punya tugas dan fungsi itu untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, ya, terutama kebijakan anggaran, ya. Dan di sini tentu dengan dasar itu karena tugas dan fungsi tersebut, maka Pak Sugeng punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, ya, evaluasi terhadap BUMD yang bersangkutan. Tentu dengan hasil evaluasi tersebut, dia kemudian ada hak untuk meneruskannya kepada aparat hukum, gitu. Itu baik secara kelembagaan maupun secara kedudukan dia secara individual dalam fraksi ataupun dalam kedudukan sebagai anggota DPR secara umum, gitu. Nah, cuma memang di DPRD sendiri secara kelembagaan itu kan sebenarnya sudah tersedia mekanisme yang ada dalam skema kerja DPR, ya, di mana proses itu bisa dilakukan evaluasi seperti biasa, dan kemudian bila ditemukan indikasi memang bahwa lembaga tersebut atau BUMD tersebut bermasalah, maka dia bisa melakukan rekomendasi untuk ada audit investigasi. Nah, hasilnya itu kemudian bisa melahirkan rekomendasi kepada aparat hukum, ya. Dan itu bisa dibawa oleh DPR secara kelembagaan dan juga tentu bisa dibawa secara individual.
2: Saat ini KPK diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses verifikasi telaah dokumen dan pendalaman terhadap seluruh informasi yang telah disampaikan pelapor. Langkah penegakan hukum yang dilakukan lembaga anti rasuah itu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun.
0: Baik, informasi selanjutnya, pendengar, dengan ditundanya pelaksanaan operasi Petulodaya di wilayah Tasikmalaya, Polri fokus pada agenda nasional Polri. Nova Nugraha menyampaikan informasinya.
4: Rencana penindakan pelanggaran lalu lintas melalui operasi Petulodaya 2026 di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ditunda. Operasi sebelumnya akan dimulai pada Senin 8 Juni 2026. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya AKP Didit Permadi menjelaskan pembatalan bersifat sementara dan menunggu keputusan lanjutan dari Korlantas Polri. Penundaan dilakukan karena Korlantas Polri saat ini memastikan seluruh sumber daya untuk persiapan peringatan HUT ke-80 Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2026. Pihak Korlantas juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perubahan jadwal.

0: yang mendadak ini. Meski ditunda, fokus operasi Patung Lodaya 2026 tetap tidak berubah. Sasaran utama tetap pada pelanggaran yang rawan kecelakaan, penggunaan knalpot bising, nomor polisi yang tidak sesuai spesifikasi, serta TNKB tidak sesuai dengan peruntukan kendaraan.
1: Dari yang awal perkiraan dari tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026, namun kepolisian dari Bapak Korlantas menimbang bahwasannya kepolisian memprioritaskan kegiatan skala besar terkait dengan hari peringatan 1 Juli, Hari Bayangkara, Hari Ulang Tahun Kepolisian yang ke-80. Maka dari itu yang akan dilaksanakan operasi Patuh Lodaya 2026 ini ditunda untuk sementara ini.
0: Sementara itu penundaan operasi Patuh Lodaya 2026 ditanggapi beragam oleh warga Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun mayoritas warga beranggapan hal ini juga mampu memberi kesempatan untuk warga dapat memperlengkap surat kendaraan, namun sebagian warga justru merasa senang atas penundaan ini. Nandar, warga Singapana, mengatakan sebagai warga tentunya hal ini juga sungguh melegakan karena jika dihadapkan dengan operasi ataupun razia, tentunya akan menjadi kekhawatiran bagi warga yang surat kendaraannya ataupun kendaraannya dalam kondisi yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
2: Cukup bahagia ya, walaupun memang surat atau kelengkapan surat kendaraan ini harus tetap kita bawa ya, karena memang sesuai peraturannya seperti itu.
0: Sedangkan hingga saat ini belum ada kepastian kapan operasi Patuh Lodaya 2026 akan kembali dilaksanakan. Satlantas mengimbau pengendara tetap tertib berlalu lintas meski operasi belum dimulai.
3: Baik, informasi selanjutnya pendengar, Polres Subang akan menindak tegas para pelaku curanmor yang akhir-akhir ini banyak melakukan aksinya di wilayah Subang. Polisi juga meminta masyarakat dapat bersinergi untuk menumpas aksi curanmor yang meresahkan. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Polres Subang meningkatkan intensitas patroli guna menekan angka kriminalitas jalanan. Fokus utama adalah penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang mulai meresahkan masyarakat di beberapa titik di Kabupaten Subang. Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menegaskan komitmennya tanpa kompromi terhadap pelaku kejahatan, tidak ada tempat bagi para pelaku kejahatan curanmor, semuanya akan ditindak tegas, akurat, dan terukur sesuai aturan hukum yang berlaku. Untuk pencegahan, Polres Subang memetakan jam dan lokasi rawan curanmor seperti area pasar, stasiun, terminal, serta pemukiman padat penduduk, patroli dialogis, hunting, dan siaga tim opsional reskrim 24 jam dikencarkan. Koordinasi dengan TNI, Satpol PP, dan pengelola parkir juga diperkuat. Kapolres Subang mendorong masyarakat aktif melapor jika melihat gerak-gerik yang mencurigakan. Laporan cepat dari warga sangat membantu pengungkapan kasus dan pencegahan berantai. Selain penindakan, edukasi Kamtibmas terus dilakukan ke komunitas ojek online, satpam, dan juru parkir. Warga juga diimbau untuk menggunakan kunci ganda, kunci cakram, serta memarkir kendaraan di tempat terang dan terpantau CCTV. Pemasangan kamera pengawas di titik rawan terus dikoordinasikan dengan pemerintah desa sehingga menjaga keamanan lingkungan jadi kunci utama. Ronda malam dinilai efektif menutup celah gerak pelaku dan mempercepat respon warga. Kapolres juga memastikan Subang aman jika terbangun sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat.
3: Sekian warta pagi ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Lan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 97,6 FM Bro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar di manapun berada ya. Coba cek coba. Modulasinya pada bagus gak nih hari ini? Ada siapa aja pagi hari ini, boleh di-WhatsAppkan ke Alannya, sambil juga berbagi informasi di sekitar Anda pendengar terkait arus lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Dan pagi hari ini pun juga kita akan lengkapi informasi Anda pendengar ya, dan kita sudah tersambung dengan Bandung Comment Center, ada Kang Nurido. Selamat pagi, Kang Nurido.
1: Pagi, Kang Alan.
0: Waduh, ada sarapan apa nih, Kang, hari ini?
1: Kayaknya kita sarapannya siomay.
0: Juara. Akan siomay pagi-pagi. Kalau lama mau nyari tukang batagor, tapi cari ready tukang batagor. Kang Nurido, boleh disampaikan bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas pagi hari ini, Kang?
1: Oke, siap. Selamat pagi warga Bandung di mana Anda berada yang mendengarkan RRI Kota Bandung. Kami sampaikan, kami dari Bandung Comment Center akan menginformasikan pantauan lalu lintas dari Bandung Comment Center. Yang pertama kami sampaikan di titik Asia Afrika. Di sini kami pantau di arah Banjai, terpantau cukup sepi ya, lancar ya. Oke, lanjut kita ke titik selanjutnya di Kopo Bispak. Terpantau juga masih sangat lancar nih warga pada pagi hari ini. Lanjut lagi kita sampaikan di daerah perbatasan Cimahi Kota Bandung, terpantau juga masih cukup lancar pagi ini. Oke, titik selanjutnya di daerah utara di Gerlong arah UPI juga terpantau cukup lancar ya. Masih lengang pada pagi hari ini wargi. Oke, lanjut di titik ke arah timur di Gede Bagi Soekarno-Hatta, wah ini terpantau cukup banyak volume kendaraan nih di titik simpang nih wargi ya. So, berhati-hati kami sarankan wargi ya. Dan satu lagi kami sarankan di Buah Batu di daerah jembatan tol terpantau cukup lancar. Nah, kami sampaikan wargi, jika Anda ingin memantau langsung CCTV dari Bandung Command Center ataupun Kota Bandung, Anda bisa mengakses web pelindung.bandung.go.id. Gitu, Kang.
0: Baik ya. Kemudian juga perkiraan cuaca seperti apa nih di pagi menjelang akan malam nanti?
1: Ya, ini cuacanya jarang hujan ya, Kang. Katanya Juli, Agustus kemarau ya. Baru hari ini sepertinya juga jarang hujan. Ini juga terpantau sepanjang hari ini rata-rata cerah berawan. Ini pukul 7 sampai pukul 8 itu berawan, pukul 9 hingga pukul 13 atau jam 1 siang nanti cerah. Kemudian 14 itu cerah berawan, pada sorenya juga berawan hingga malam hari pukul 19 sampai 00 juga berawan nih, Kang.
0: Wah, jadi enjoy lah ya di Juni, Juli itu menjelang akhir-akhir liburan sekolah.
1: Iya, betul. Itu juga apa namanya, suhunya cukup dingin sekarang.
0: Jadi harus siap-siap bawa jaket kemana-mana ya. Apalagi kalau udah mah sering banyaknya sendirian, terus didinginin terus. Tambah tiris luar dalam. Iya, Kang. Tiris lahir dan batin itu kan. Baik, kemudian Kang Nurido, bagaimana harga kebutuhan pokok masyarakat ini di kalau kemarin tuh sempat kaget juga ya, beberapa postingan 3 jam yang lalu, berarti sedari malam orang-orang update terkait dengan harga Pertamax naik lagi gitu ya. Apakah berpengaruh ke harga kebutuhan pokok hari ini, Kang?
1: Iya, malam-malam cek medsos, pagi-pagi pertama naik sangat tinggi. untuk agar kebutuhan pokok kami sampaikan ada beberapa ini. Yang pertama untuk beras medium harga rata-ratanya itu 14.500 ya, yang terendah. Terus kita sampaikan cabai merah itu 43.000 per kilo, kemudian bawang merah 43.000 juga. Lanjut, daging ayam boiler kisaran sekitar 35.000 per kilo, daging sapi 140.000 per kilo, dan telur ayam ras sekitar 27.500 per kilo. Tapi ini rata-rata ya kan ya. Pasar itu beda-beda biasanya, apalagi di warung-warung.
0: Gitu. Ini supaya tahu ini apa harga dasarnya dulu seperti itu ya. Patokan. Ya. Oke. Baik, kemudian Kang terkait dengan info laporan 112 seperti apa Kang?
1: Oh iya, untuk 112 mulai dari dini hari untuk per hari ini kami belum mendapat laporan ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kegawat daruratan, tapi kami ingatkan kepada warga jika melihat atau mengalami suatu kejadian kegawat daruratan, Anda bisa langsung menghubungi call 112. Ini gratis, bebas pulsa, dan kami melayani 24 jam gitu Kang.
0: Baik ya. Terima kasih tentunya Kang Ridho. Oh iya, gimana Kang?
1: Giat pimpinan ya.
0: Oh iya, betul. Seperti apa giat pimpinan hari ini?
1: Sampaikan untuk pukul 9 ini Bapak Wali Kota menerima audiensi Persatuan Wartawan Nasional atau PWI Provinsi Jawa Barat di Pendopo. Kemudian jam 9 juga Bapak Sekda mengikuti rapat koordinasi pengenalan alih fungsi lahan sawah Provinsi Jawa Barat di Dago Pakar Kemenyan. Kemudian Bapak Sekda jam 2 siang nanti menghadiri rapat koordinasi apeksi di Balai Kota Tegalalang Tengah. Dan terakhir jam 7 malam nanti atau 19 waktu Indonesia Barat, Bapak Wali Kota memberikan sambutan pada jamuan makan malam dengan atlet dan ofisial dan table tenis ASEAN Club Champion di Pendopo. Gitu Kang.
0: Baik, mantap sekali. Sudah lengkap sekali ya. Kang Nuridho, hatur nuhun. Pagi hari ini informasinya. Sehat selalu Kang.
1: Amin.
0: Ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Baik, pendengar, itu tadi laporan langsung dari Bandung Comment Center bersama Kang Nuridho, dan tentunya juga mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda. Alan juga mengucapkan selamat pagi juga buat Teh Tiawati di Sumedang ya. Assalamualaikum Kang Alan, pagi ini cerah banget tapi dingin banget Kang Alan ya. Selamat bertugas, salam semangat selalu. Atur dong, terima kasih. Untuk Anda juga pendengar boleh sekali ya berbagi informasi di sekitar Anda bagaimana cuacanya, kemudian juga arus lalu lintasnya. Alan Albana bersama Rizka Slavina menemani Anda pendengar hingga pukul 11 pagi nanti. Tetap bersama kami.
2: Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: MNI bersuara.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Pertamina tepat niaga ini melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi. Itu harga Pertamax ya, atau RON 92 dan juga Pertamax Green 95 atau RON 95 naik mulai hari ini. Pendengar, harga Pertamax ini naik dari sebelumnya Rp12.300 per liternya, ini menjadi Rp16.250 per liternya. Pertamax Green 95 dari Rp12.900 per liternya menjadi Rp17.000 per liternya, pendengar. Sementara harga BBM bersubsidi tetap, harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liternya. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah koordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Begitu, pendengar ya. Jadi siap-siap ini bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 yang menggunakan Pertamax gitu ya, ada penyesuaian harga, pendengar. Dan lanjut kami menyapa, terima kasih, selamat pagi juga buat Teh Nova di Karangnunggal. Selamat pagi Teh Nova. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Alan, selamat bertugas dan semangat. Hatur nuhun. Terima kasih Teh Nova ya. Kemudian juga ada Akilotik. Assalamualaikum lujeng enjing Kang Alan, cuacana halodo ya. Mereka Banten cenah nikahkeun putra uluh. Hati-hati Abah di jalan ya. Kemudian juga terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah stay tune, sudah standby ya pagi hari ini. Alan Albar menemani Anda bersama Rizka Slavina. Tetap bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional dan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah.